0: kau tinggalkan kami. Minta maaf, cuma cakap ini kenyataan yang sebenar.
1: Betul, faham lah.
0: Jadi sebagai mak, Katie kena tegah. Katie kena beritahu apa yang Katie suka, apa yang Katie tak suka. Dan Katie kena beritahu satu, Katie, ini adalah undang-undang. Sebab apa? Kasar nak ikut sebab hang duduk dalam rumah aku, hang kena ikut. Esok hang duduk rumah asing, hang tak mau balik pun aku tak kisah. Nampak tak nampak?
1: Betul lah.
0: Haa, lepas tu?
1: Masalahnya,
0: kan?
1: Katie ni susah nak cengeng orang.
0: Ah, tak apalah Katie, tak apalah. Comi nak kata mana kata Katie pun.
1: Macam dah azali jadi macam tu.
0: Dah, tak apa Katie. Lepas ni tak payah kata apa Katie. Kalau anak ada esok kedai tak mana, Katie start motong dengan abang cuk, Katie pergi ikut piduk sekali senang. Ah, kita bagi nasihat pun Katie duduk kelepiak sekarang sini payah.
1: Nasihatlah dia. Ha. Kalau kata keluar, janganlah balik lambat-lambat sangat.
0: Dah, tak payah. Katie nak bagi dia balik senang, nak bagi balik awal. Katie start motor, Katie piduk sebelah dia. Sampai dia remeh, dia akan bawa Katie balik. Dia balik duduk sengat-sengat kat rumah. Settle masalah Katie. Cakap panjang-panjang pun Katie duk kata tak betul juga.
1: Dah, lepas tu cuma nak suruh Katie buat apa.
0: Tak maulah semang Katie. Okey lah, assalamualaikum lah, bye-bye lah.
1: Dah, semoga anda bahagia lah. Selalu lah apa ni duk marah kat Katie. Memang perangai tak boleh nak marah orang.
0: Tak apalah, cumi tak marah lah. Okey lah, bye-bye lah. Assalamualaikum lah.
1: Okay,
0: Zahra, jumpa
1: lagi lah.
0: Haa, bye-bye. Amboi. Kita duk bagi nasihat, dia kelepiak, dia pusing. Kita duk bagi nasihat, dia kelepiak, dia pusing. Ini lah kali, ikut suka, punya suka. Kurang-kurang, kita kena terima. Kita kena terima sampai bila? Hey, cumi bagi tahu eh. Even dalam family saya, mak ayah saya lah, mama lah juga abah cumi. Nak pi mana bagi tahu, buat apa bagi tahu. Sebab tu saya tak ada rahsia dengan mak dan juga ayah saya. Sebab senang mak ayah saya cakap, kalau hang rasa hang nak duduk di sini dengan aku, rumah aku hang kena ikut cara aku. Aku duduk di rumah, hang keluar, aku tak tahu apa berlaku di luar. Itu kenyataan yang sebenar. Betapa sayangnya mak pak dekat kita. Ha, kita duduk di luar, nak tengok bola kan, nak sepak bola, nak terajang bola, nak beli bola, itu terpulang. Tapi kita kena fikir mak ayah yang ada di rumah tu. Ha, jangan sampai satu saat nanti kan, ha, kita duduk balik, duduk panggil mak, mak, ya, ya. Ha, lepas tu kita buat satu video, mak, mak, sekarang tidak ada dah yang menyahut sabaran, apa nama, panggilan ini. Ha, baru nak menyesal, tak guna. Topik kita pagi ni, ibu ayah terlalu mengawal, sayang atau kontrol? Kan? 2107-389 atau melainkan ruangan WhatsApp kami, talian 0105-08-0957. Kita berhibur dahulu.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu. Ya, tinggal dia Combi saja pagi ni. Dia Bambam tak ada. Baru ya, saya dapat update daripada rakan sahabat saya. Alhamdulillah, bang. Dia kata kat saya daripada Bambam. Ni Combi nak baca ni. Alhamdulillah, bang. Selamat, bang. Sakit pinggang kat bang. Basuh beras 100 kilo. Dua guni besar. Ya lah kan, biasalah kan jenis orang. Dah ada bisnes catering ni kan. Dah sampai dah tempat kerja pagi tadi cerita dia. Bila masak nasi tu, kata nasi Arab, masak tinggal dekat staff-staff lah masuk kerja. Pasal pagi ni ada catering untuk 500 orang makan nasi Arab dengan lamb shank. Benda semua dah tinggal, dah buat, tinggal kat staff. Sekejap staff pi hidang je. Tapi nak buat jalan kan, tiba-tiba nasi pula hangit. Budak-budak tak tahu pula resepi nak buat. Itulah kadang-kadang kita ni. Jangan kedekut, jangan kedekut ilmu. Kongsikan dengan orang ramai, insyaAllah. Selagi mana mereka, orang kata apa, mengamalkan ilmu yang kita kongsi tu, apa saja perkara yang baik kita kongsi tu, pahala kita dapat, insyaAllah. Tapi topik pagi ni kita kena tahulah, ibu ayah yang terlalu mengawal, sebab sayang kah, sebab kontrol ni, betul-betul ni. Di ujung talian pada ketika dan saat ni, hello, assalamualaikum. Hello.
2: Hello.
0: Hello,
2: assalamualaikum.
0: Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ni?
2: Tak kenal kau.
0: Jangan kira kenal tak kenal. Kalau Comi kenal. Cuba kalau korang kata apa, Nisha ni pergi supermarket, 10 supermarket pergi tanya, kenal ke? Kenal ke? Kenal Tobat Lahom, orang kata hang siapa?
2: Nasha.
0: Nasha, apa abang Nasha?
2: Bye-bye.
0: Duh, tak kenal, tak kenal, tak kenal. Comi kenal, kita tak tahu pendengar-pendengar kita di luar sana. Okey, Nasha. Kata laluan begini, Nasha.
2: Abang Comi comel sangat.
0: Baik, insyaAllah. Nasha nak makan pagi, Nasha, pagi ni?
2: Awai
0: lagi. Awai tak kalut.
2: Nasha suka makan lewat.
0: Suka makan lewat. Baik, baik, baik, insyaAllah. Okey, Nasha.
2: Yo.
0: Nasha ke Nisha?
2: Nasha.
0: Baru test sikit. Marah dah. Okey, Nasha ni nak tanya Nasha ni. Ibu ayah terlalu mengawal, sayang ke ataupun kontrol? Kalau Nisha dulu, Nisha ingatkan dulu kan. Okey. Sampai umur berapa mak ayah Nasha ni kontrol Nasha? Melarang buat itu, melarang buat ini.
2: Umur kira kena mak ayah. Dia mak tak marah.
0: Mak tak marah? Okey, nak buat apa buat?
2: Nak buat apa buat je lah.
0: Ayah pula?
2: Ayah seperti.
0: Ayah seperti. Okey, itu bak ibu dan ayah. Kita nak tanya Nasha juga. Nasha ni pun adalah orang yang belum berkeluarga. Betul tak betul?
2: Betul.
0: Tapi ada anak menakan kan?
2: Ada.
0: Anak menakan berapa orang kamu?
2: Banyak orang
0: tu berapa orang?
2: Ada 5 orang.
0: 5 orang, betul. Banyak, betul. Satu tunggal. Lebih daripada satu tu banyak, kita faham. Baru 5 orang lah. Berapa lelaki, berapa perempuan?
2: 2 lelaki, 1 perempuan.
0: Dua lelaki, 1 perempuan. Anak menakan ada 5. 2 lelaki, seorang. Anak menakan 5 kan? 2 lelaki, 1 perempuan. Hai, risau. Ya. Hak dua lagi tak mau tanya lah.
2: Tak mau tanya.
0: Tak, pasal habak kata anak menakan 5. Betul?
2: Betul lah.
0: 2 lelaki, 1 perempuan. Habis lagi 2 lagi?
2: 2 lagi,
0: Nasha
2: tak pernah
0: minta. Jangan, tak payah minta. Jangan lagu tu. Okey, tak apalah. Kita kira 2 lelaki, 1 perempuan ni. Okey, kalau 2 lelaki, 1 perempuan ni paling besar umur apa?
2: Ada yang sekolah menengah 2 orang.
0: Sekolah menengah 2 orang?
2: Yang kerja seorang lah.
0: Jadi orang kata apa, Nasha sebagai mak menakan lah kan. Selalunya kadang-kadang anak menakan ni ditibik dengan mak menakan. Betul tak betul?
2: Betul.
0: Okay, jadi anak menakan Nasha memang baik dengan Nasha lah.
2: Yang lelaki ya, 2 orang.
0: Hak lelaki 2 orang lah. Tadi bukan kata perempuan 2 orang, lelaki 1 orang. Ni jadi laki pula 2 orang, perempuan 1 orang. Oi.
2: Perempuan. kuat seorang.
0: Ha, adakah saya ada masa untuk sikit kepala? tak apa. Jadi nak tanya Nasha, ada tak pernah Nasha melarang kalau anak-anak mereka ni nak buat apa-apa?
2: No.
0: Okey, apa di antara perkara dia nak buat? Apa nama yang Nasha marah ni? Nasha tak bagi ke?
2: Oh, tu kuat munggah.
0: Kuat munggah? Ha. Baik, faham?
2: Main-mainan tak kerti nak sepah.
0: Main-mainan bersepah dah kerja. Okey, faham? Okey?
2: Haa, tu Nasha simpan. Nasha ambil tahu sengguh mainan.
0: Haa, hak mana hak laki tu ke?
2: Haa.
0: Hak kerja tu?
2: Dia suka beli mainan.
0: Hak kerja tu suka main mainan?
2: Dia dah kerja boleh beli, ya.
0: Oh. Okey, baik,
2: dia
0: faham.
2: Dia nak berhabis duit.
0: Nak berhabis duit. Nasha tak pernah marah ke?
2: Marah juga.
0: Apa itu?
2: Sama dengan cakap kita.
0: Nak saja nak tanya Nasha lah kan. Macam Nasha duk marah dia tak bagi buat tu, tak bagi buat ni. Sebenarnya Nasha ni sayang dekat dia ke, kontrol dekat dia ataupun geram, dendam dekat dia ni? Betul-betul ni?
2: Sayang ada, marah pun ada.
0: Sayang ada, marah pun ada. Okey, apa pun janganlah kasar-kasar sangat tau. No, takut dia pun terasa hati tau. Biar tegas tak apa, okey?
2: Abang Combi ni nak tanya.
0: Ha,
2: ni
0: tu dia, kalau tanya dia laju dan dengar. Abang Combi nak tanya ni. Kalau tanya, ada dua orang. Okey, apa dia? Apa dia Nasha?
2: Bila Nasha nak dapat tu?
0: Nasha, jangan tanya Combi, Nasha. Bukan urusan Combi. Combi dah serah dah semua, insyaAllah. Ha, nah.
2: Orang ni 7 bulan
0: tau. Ha, tak apalah, nak buat lagu mana. Sabar, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Tu dia Nasha ni risau pula. Nasha kau tiba nak bukan apa. Nak habang. Anak menakan ada 5. 2 lelaki, 1 perempuan. Tak sad, saya ingat macam mula-mula 2 perempuan, 1 lelaki. Ah, tak apa, habis dah lembut. Ni Abang Combi nak tanya ni. Oh. Abang lompat Combi lagu ni. 8.21 mengambil 8.22 menit pagi. Ibu ayah terlalu mengawal anak-anak ni lah khususnya. Sayang ataupun kontrol? Itu Combi nak tahu. Satu lagi memanggil mungkin sebelum kita nak berhibur. Dan kita ada komen daripada rakan sahabat kita di ruangan live Facebook ni. Kami nak bacakan daripada siapa ni?

0: Daripada Honey Bong, terima kasih. Daripada Anis Sofilia, katanya kerana kontrol mak ayah, kerana kontrol mak ayahlah hidup saya sejahtera. Selamat pagi Combi, selamat pagi Anis Sofilia. Baik, terima kasih, alhamdulillah. Dan kita nak tanya pendengar-pendengar kita, juga penonton-penonton lah eh. Ataupun layankan ruangan WhatsApp kami telah 0105080957. Satu lagi memanggil sebelum kita berhibur. Hello, assalamualaikum. Hello.
1: Assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang baik, alhamdulillah. Siapa ni?
1: Ni Mama Hanifah ni.
0: Mama awak seorang mamu lain.
1: Seorang
0: lain, Mamu cuba nak tahu betul tak betul Mamu Hanifah ni, kita nak kena test tengok ni. Mamu cuba gelak tengok Mamu. Betul ni Mamu. Takut Mamu pakai topeng. Ha, kan? Pasal Mamu tak sempat telefon seorang lain bila nak kita nak confirm balik, sebab Mamu dia ada trademark. Mamu gelak, kita tahu kata ni Mamu.
1: Tidak, Mamu pun cam macam ni.
0: Betul ke? Okey, gelak.
1: Mamu gelak pun jom Mamu cam.
0: Okey, gelak sekali lagi. Nak tengok betul tak betul Mamu.
1: Lawak macam.
0: Mamu. Alhamdulillah. Baik, Mamu.
1: Sayang kat Tommy.
0: Oh.
1: Mamu sayang kat Tommy.
0: Tu dia, takkan sayang saja, mainlah. Mamu.
1: Ya.
0: Takkan sayang saja, mainlah masuk Minang ambil buat macam tu.
1: Mamu teringin tapi tak ada.
0: Oh, Mamu teringin tapi tak ada dah nak bagi ambil Jumi jadi menantu. Baik, faham.
1: Ada dah.
0: Okey, Mamu.
1: Baik.
0: Baik, insya-Allah. Okey, Mamu dah makan belum pagi ni? Dah sarapan pagi
1: belum? Belum lagi.
0: Awak tak makan lagi?
1: Mamu, awak pukul 10.
0: Okey, baik. Okey, Mamu.
1: Ya, ni nak awak
0: yang satu pula menyawak.
1: Haa, menyawak 10,000 dah ada cucu Mamu.
0: Awak, cucu Mamu awak?
1: Nak buat tengok cucu Islam berubah.
0: Haa, tu dia Mamu. Mamu
1: minta silap
0: sampai Mamu panggil kenuri dalam ni Mamu. Jomi takut satu pulau Pinang ni terapa api Mamu.
1: Tak ada, Jomi kawan dengan Mamu.
0: Sekejap lagi satu pulau Pinang ni terapa api Mamu. Makan pun tak cukup. Ada Mamu panggil makan kenuri live on day.
1: Sofie yang Mamu yang main.
0: Dah, heran tu. Mamu boleh panggil Jomi makan kenuri live on air. Mamu, sehari satu pulau Pinang tiba-tiba buat rombongan pergi rumah Mamu makan kenuri. Nasi ni tak cukup, Mamu tipenin.
1: Ha. Main tengok muka Mamu balik.
0: Okey, Mamu. Ni nak tanya ya. Mamu lah kan. Jangan marah lah kan, Mamu.
1: Ya.
0: Mamu jangan marah. Mamu kena jawab ikhlas tau.
1: Memang insyaAllah menjawab.
0: Mamu
1: apa nak atas ikhlas.
0: Okey, okey, baik.
1: Jawab semua betul.
0: Okey, Mamu ni adalah seorang ayah. Anak-anak panggil apa Mamu? Ayah ke, dadi ke apa ke? Didi ke apa ke?
1: Bah. Dia panggil
0: bar dekat Mamu. Panggil bar dekat Mamu. Okey, Mamu. Yeah. Dia panggil bar. Anak Mamu mahu berapa orang?
1: Anak Mamu semua ada sebelah.
0: Sebelah orang?
1: Ya. Yeah.
0: Sebelah orang boleh buat team futsal 7 sebelah ni, Mamu.
1: Sebelah macam
0: berapa? Berapa lelaki, berapa perempuan, Mamu?
1: Dengan cucu campur, Mamu lebih berlaki bola.
0: Okey, dengan cucu campur, Mamu berapa? Ha?
1: Ya, apa dah?
0: Dengan cucu jambor semua berapa?
1: Cucu 30
0: Mamu. Tim bola 2 tim bola Mamu boleh dapat, insyaAllah.
1: InsyaAllah dah.
0: Okey, Mamu 11 orang anak. Okey, berapa orang lelaki, berapa orang perempuan?
1: 4 lelaki 8 perempuan.
0: Ha? 4 lelaki? 4 lelaki, 8 perempuan, 12 Mamu?
1: 12, satu muda
0: dah. Satu simpan lah.
1: Satu simpan
0: lah. Kira anak Mamu 12 orang. Mamu membesarkan anak 12 orang. Jadi Mamu ni, bila Mamu membesarkan anak, Mamu ni memang marah, ada kadang-kadang marah dengan anak, tegas dengan anak ke, ataupun kontrol anak ke, macam mana?
1: Marah-marah saja, tapi marah dengan tu anak, jangan marah tu ke depan. Marah dengan tu anak balik cepat ke, apa-apa. Tapi insyaAllah anak-anak Mamu semua, alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah.
1: Mamu didik cepat elok. Lepas didik Mamu pun elok.
0: Okay.
1: Tak ada masalah lepas tak tanya masalah dengan mak dia, dengan Mamu.
0: Okay.
1: Tak ada masalah lepas tak tanya.
0: Okey, nak tanya Mamu
1: semua
0: jugalah.
1: Semua anak-anak.
0: Okey, Mamu. Mamu marah anak mamu ni. Mamu tak bagi buat itu, mamu tak bagi buat itu, ini tak boleh, itu tak boleh. Sebenarnya mamu buat semua tu sebab mamu sayang ke ataupun mamu kontrol dia apa?
1: Ya, mamu sayang tu, tak bagi buat tu. Tapi mamu ajak belajar. Belajar masak ke, belajar apa tu, mamu ajak.
0: Mamu ajak semua lah.
1: Tak ada marah-marah sangat. So, dapat
0: belajar. Marah-marah sayang macam tu?
1: Marah
0: semua
1: sayang
0: lah.
1: Kalau tak marah, memang kita tak sayang lah. Anak kamu semua, alhamdulillah, Tuhan beri.
0: Tapi setengah pula, bila kita marah, yang namanya bapak, yang namanya bapak, ba, baba, papa dan juga bibi, kita marah, kan? Kadang-kadang pasangan kita ni, dia kata kita meluat dekat anak-anak. Kita ni benci dekat anak-anak, dia marah anak sangat. Betul kan, mamu?
1: Tak, mamu kadang ingat lagi tu apa, ada sebuah marah. Ada anak pun rumah. Tapi mamu sayang lebih menantu.
0: Mamu sayang lebih menantu?
1: Menantu mamu sayang lebih pada anak. Siapa dia jaga anak kita? Kita mau ingat balik dia jaga anak kita. Kita mau sayang dia.
0: Betul, betul, betul. Yang menantu yang mamu sayang tu.
1: Mamu sayang, menantu-menantu mamu semua mamu sayang.
0: Mamu yang menantu yang mamu paling sayang tu laki ke perempuan?
1: Laki mamu sayang, perempuan mamu sayang.
0: Okey lah macam ni mamu, cumi nak abang.
1: Dua-dua mamu sayang. Tapi nantu memang sayang mamu, mamu pun sayang nantu.
0: Okey mamu ni.
1: Sampai ke hari ni, nantu belum apa pun dia tanya kat mamu dulu.
0: Baik, ni mamu.
1: Nak makan apa?
0: Ha, mamu.
1: Ya.
0: Bulan ni mamu tarik nafas pelan-pelan, cumi nak tanya ni.
1: Dah tarik.
0: Tarik nafas pelan-pelan, siap mamu. Cuba mamu pusing kiri kanan depan belakang tengok mamu. Mami dah, Mami.
1: Mami lah. Ha? Mami dari siapa, duk buat apa, tak tahu.
0: Mami duk dengar kita ni? Dia dengar tak?
1: Awak tak dengar, ini siapa, dekat lah.
0: Okey, di antara menantu dengan anak, kan? Dengan Mami, Mamu lebih sayang siapa? Mamu.
1: Apa dia?
0: Di antara anak, menantu dan juga Mami, Mamu lebih sayang siapa?
1: Kalau
0: mamu dah cepat
1: dia
0: ni, mamu tak apa dengar, mamu sayang. Mamu
1: sama. Dah dia lah dapat anak.
0: Dah, tak apa dengar mamu.
1: Mamu pun.
0: Ya. Mamu tak apa nak dengar. Apa mamu sayang siapa?
1: Sayang mami lah.
0: Sayang mami lah.
1: Baik kan anak ni kalau tak sayang dia nak sayang siapa?
0: Lah ni kalau nak membuktikan.
1: Tapi nombor satu yang sayang mamu.
0: Ya.
1: Mamu sayang kat ibu mamu
0: lah. Baiklah, betul. Itu kita, itu semua orang lah,
1: mamu.
0: Ibu
1: mamu lah. Nombor satu yang sayang lah.
0: Okey.
1: Ibu mamu.
0: Okey, mamu.
1: Ya.
0: Sebelum kita nak mengakhiri apa nama perbualan kita, nak buktikan bahawasanya mamu ni sayang dekat mami, mamu kalih belakang, mamu panggil kat mami apa?
1: Nama lah.
0: Alah, mamu tipu. Mamu panggil kat mami apa?
1: Kata
0: mami
1: sayang lah.
0: Mami sayang, okey. Cuba mamu pusing, mamu keriau dekat mami, sayang, I love you. Kau kuat tengok.
1: Nak,
0: mami sayang,
1: I love you.
0: Baik, terima kasih mamu. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Jangan lupa, mai dah.
0: InsyaAllah. InsyaAllah mamu kalau tak ada orang melintang. Baik, terima kasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia mamu. Boleh WhatsApp kot dekat Putera FM. Mamu panggil keluar ni satu pulau pinang dia bagi nori mamu. Nasi ni tak cukup mamu. Nah abang bagi. Masih lagi dengan topik kita, ibu ayah terlalu mengawal, sayang anak ke ataupun kontrol sebenarnya ni. 2107389 ataupun layangkan ruangan WhatsApp kami talian 0105080957. Dia Hang Mokta, siapa tak sayang bini. Radio Malaysia Putra FM, segalanya untukmu.
2: Asyik cik mari dengar sudah.
0: Terbaik semua tang sini.

0: Maim. 2 hari 2 malam meriah dari pagi sampai malam. Ada pelbagai aktiviti menarik, ada foodie, sukan, dakwah dan hiburan keluarga. Macam-macam hadiah cabutan bertuah. Semua ada Fiesta FM Islamic International Wakaf Fun Run 10 dan 11 Oktober ini di Masjid Al Rayyan Bandar Kasia Batu Kawan Pulau Pinang. Jom pakat pergi ramai-ramai.
1: Bila keluar kelas, tutup kipas dulu.

0: Itu dia Stacy Khayal. Moga kita pukul 8.39 mengambil 8.40 minit pagi pada ketika dan saat ini. Masih lagi dengan topik kita pagi ni. Ibu ayah terlalu mengawal, sayang atau kontrol sebenarnya ni? Dari perkongsian daripada Imah Sutra di ruangan TikTok. Katanya anak-anak ni kita kena buat seperti layang-layang. Ada masa kita lepas, lepas tu tarik balik, betul? Ada pula setengah anak-anak ni yang ibu bapa ni layan dia pun macam anak-anak, macam kawan, macam sahabat. Dia boleh meluahkan semua, insyaAllah. Di ujung talian pemanggil berikutnya, apa yang nak kongsikan bersama dengan kita ni? Hello, Assalamualaikum. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar, Cintan?
1: Cintan, Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah.
1: Yang comel macam mana?
0: Alhamdulillah, sihat, baik adanya. Dengar suara orang kata apa, mak mertua kawan saya ni pun bahagia dah saya.
1: Awak jadi mak mertua kawan tu.
0: Bambam. Dia tak main. Bukan tak main, dia dah main atas sana ni. Balik.
1: Oh tu. Dia ada hal lah tu.
0: Biasalah. Macam Cinta jenis orang. Orang kata apa, resepi masak tu ada kat dia. Tak ada kat orang lain payah juga kan.
1: Hanya ada cakap tu apa kurangnya.
0: Oi, saya tak apa pandai. Dia ikut hari ni. Ni ada catering 500 orang makan.
1: Oh, bolehlah Cintan
0: pergi sama
1: kalau jemput.
0: Tak ada, pasal dia pun, pasal orang order 500 orang makan, makan nasi Arab dengan lem sheng.
1: Oh, tu. Oh,
0: tu nasi. Ingat kata tak tahu, nak kata tadi duduk bising-bising sama nasi mantah kan, nasi angin. Tak tahulah staff dia buat tu, dia kena balik masak lain tu. 100 kilo kan?
1: Oh, tu. Oh. Tak apa, cari combi pergi tolong dia sama bantu dia. Combi pun apa? Buat terror.
0: Combi pun tak pandai tahu mana, Cintan. Combi nak masak ayam pun tengok Google.
1: Aduh.
0: Oh, okay, Cintan.
1: Ya,
0: kata laluan Cintan.
1: Ya, combi yang comel ni. Ini Bambam tak ada. Asyik mau dengar sudah.
0: Alhamdulillah Cintan. Cintan nak makan begini Cintan?
1: Cintan tak makan apa lagi.
0: Pasal apa tak makan?
1: Dia dah cakap, nak cakap dengan combi dulu baru boleh makan.
0: Oh, ingat aku, ingat aku pasal mentua menantu dah janji nak hantar nasi arak dengan lenceng. Dok ah?
1: Dok. Aku lah. Tak tahu pun. Kita dia nak hantar tu. Atau tak makan lagi. Tunggu bila hantar.
0: Dia kadang-kadang buat surprise. Surprise ni tak boleh cerita ke orang, Cintan.
1: Betul lah, dia kenal
0: rahsia
1: lah kan.
0: Tiba-tiba dia cuih duk ada bayi Cintan. Dia panggil dekat Cintan. Dia kata, Mama, yang ni lem sheng dan juga nasi arak yang menantu masak. Alhamdulillah.
1: Itulah. Cintan tunggu lah. Tunggu combi dengan
0: Bambam
1: duduk
0: kan.
1: Dia buat surprise.
0: Kalau combi, si Arab, combi tak arti. Nasi Melayu pun tak ke mana halau pun combi. Okey. Cintan.
1: Ya.
0: Topik kita ni, ibu ayah terlalu mengawal. Sebenarnya sayang atau kontrol ni sebenarnya anak-anak. Bagi Mak Cintan ni, macam mana Mak Cintan didik anak-anak Mak Cintan? Adakah Mak Cintan terlalu mengawal?
1: Tak, Cintan bukan jenis mengawal. Cintan sayang anak-anak tu yang jaga tu.
0: Okey.
1: Kalau kontrol anak-anak tu tak suka.
0: Betul.
1: Kita kena sayang dia. Tapi kita bagi satu dua kata kat dia.
0: Okay.
1: Cintan dia tak cakap banyak tu ni.
0: Macam Bambam tak cakap banyak. Alhamdulillah.
1: Cuma Cintan pesan yang tu lah. Kalau bagi anak lelaki, pergi mana pun, pergi bagi apa pun, bagi tahu kat mak.
0: Betul.
1: Balik pun saat ni balik selamat. Tu orang yang elok kat depan yang tu.
0: Kalau
1: kan,
0: anak
1: jangan balik lewat-lewat.
0: Betul. Ada had baik-baik. Kalau balik dia kata jangan balik lewat-lewat tu, ada had masa tak?
1: Ada juga. Kalau kat lelaki tu Cintan kata tak apa, sampai ke 10 malam boleh.
0: Sebelum subuh?
1: Ya. Sebelum 10 malam.
0: Oh, sebelum 10 malam. Ingat sebelum subuh. Okey, baik.
1: Tapi Cintan pantau juga Pembi. Anak-anak Cintan daripada kecil Cintan bagi dia perkawan dengan orang yang boleh kata kita tak mau kawan yang mampu merapu.
0: Yang
1: merokok. Kita tengoklah. Kita pantau tengoklah.
0: Allahuakbar. Macam Bambam Cintan. Orang kalau isap rokok tepi dia, cumi bisa tengok dia marah orang. Dia marah
1: tak,
0: orang.
1: Tak nak marah.
0: Dia macam Bambam ni bila ada orang merokok tepi dia tegur lah. Dia kata, tahu tak rokok ni bahaya apa semua, nanti bagus. Ya Allah, dapat pula menantu macam ni. Allahu Akbar. Rasa bahagia dunia.
1: Yang tu lah kita pesan dia elok. Kita jangan cakap banyak. Anak-anak ni pun tak suka combi.
0: Betul.
1: Kita habak yang baik-baik. Apa buat benda baik, apa dapat yang baik.
0: Baik, Alhamdulillah.
1: Nak pergi mana, beritahu dia elok. Balik pukul berapa, Cintan beritahu. Kalau tak bagi jam tu, tak balik, beritahu kat mak. Apa itu sebab kita tak cari.
0: Betul.
1: Mana apa ada, kau macam mana, kau kita tak tahu kan. Kalau perempuan dekat pukul 7 je. Habak terang-terang.
0: Pukul 7 pagi?
1: 7 malam.
0: 7 malam.
1: Kalau tak balik setiap jam tu, macam tak risau dah. Inan ni call tanya. Lepas tu dia kata, ni tu ada dah on the way ke apa ke. Tak apa. Jangan lewat-lewat. Okay. Kalau lewat, Cik Tan lari tak boleh.
0: Pernah tak satu hari macam contoh, anak perempuan Jintan kata, Jintan kata balik sebelum pukul 7. Tiba-tiba pukul 7 tak balik lagi. Telefon tak berangkat. Tapi duk ada teh motor kata kereta mungkin tak dengar kan. Pernah tak berlaku tu?
1: Pernah. Banyak kali pernah.
0: Banyak kali. Bila balik apa macam Jintan buat?
1: Cinta baca macam tak marah. Tak Cinta tahu dia dengan kawan dia. Dengan kawan dia, dia kawan dia jenis tak cakap banyak, diam. Dia keluar mana pun dia abang. Dia keluar dengan perempuan mak dia, kawan sekolah dia.
0: Allah kata,
1: kawan tu pula bukan siapa, jiran Cinta. Cinta kenal mak pak dia. Jadi kita kan tak apa. Tak apa. Cinta kata tak apa. Kelewat ke apa ke, dia tak accident kot jalan, dia kelewat ke. Ada hal dia macam tak apa, jangan tipu je.
0: Betul kata, ya.
1: Kalau nampak tipu Allah tak nampak, mak tak nampak Allah nampak.
0: Betul betul macam betul macam sebiji macam bambam. Ya Allah, tu yang kata jodoh tu. Ha, betul itu yang kata jodoh ni. Tak tu yang kata jodoh tu kan. Allahu akbar. Insya-Allah.
1: Tinggal nak tengok jodoh combi lah pula, macam mana nak tengok bambam macam ni.
0: Combi combi ni selalunya internasional.
1: Betul.
0: Cumbi tak tahu siapa lah. Itu bagi Makcik Intan sendiri lah. Makcik Intan lah.
1: Intan dah tunggu je kat Cumbi ni.
0: Awak
1: jemput lah Intan.
0: Baik, insyaAllah, insyaAllah. Nanti apa-apa Cumbi jemput, Cumbi panggil. Cumbi akan ingat Makcik Intan. Awak pula tak ingat. Dalam doa pun ingat. Tak buat-buat kena ori.
1: Itulah Makcik Intan biasa doa lah untuk Cumbi.
0: Amin. Mudah-mudahan
1: dapat jodoh dengan orang yang baik-baik.
0: Amin.
1: Bahagia sama keluarga ayah mak.
0: Amin. Ya Allah. Terima kasih Makcik Intan lah.
1: Ramai lah rumah Makcik Intan. Kenal-kenal dengan Makcik Intan. Janganlah sampai tak moment.
0: InsyaAllah, insyaAllah.
1: Nanti dah dapat menantu, nak bawa
0: bini,
1: nak bawa macam mana.
0: Amin. Ah, baik, insyaAllah. Tengok saya amin derah tu, Jintan.
1: Itulah,
0: Jintan
1: doa ni.
0: Baik.
1: Baik. Terima kasih kepada Jondi.
0: Baik, insyaAllah. Terima kasih, Jintan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia Makcik Intan. Bukan senang orang nak doakan kebahagiaan dan jodoh kita ni. Bila orang dah doa tu, amin bagi derah sikit. 2107-389. Itu talian yang boleh anda hubungi untuk kita bicarakan topik pagi ini. Ibu ayah terlalu mengawal. Sebenarnya sayang ke ataupun kontrol anak-anak ni? Terima kasih masih lagi setiap ruangan live Facebook Putera FM, ruangan TikTok live Putera FM, dan juga di ruangan TikTok live Combi Maria. Ada yang tanya dekat WhatsApp, macam mana nak cari ni Combi? Senang, jangan nak cari nama Combi Maria ni kat TikTok ni. C-H-O-M-B-I Combi, jarakkan M-A-R-I-A Combi Maria. Settle masalah. Masih lagi dengan topik kita, ibu ayah terlalu mengawal. Sayang atau kontrol? Jadi ada setengah anak-anak ni bila mak pak ni marah.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Perpaduan pelbagai kaum, agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Keamanan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama kekal menjadi tunjang utama bagi Malaysia memacu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi moden secara berterusan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tanpa muafakat dan kestabilan yang kukuh, usaha merealisasikan Malaysia sebagai sebuah negara maju termasuk memperkukuh transformasi digital dan kecerdasan buatan tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan. Mengulas lanjut, beliau turut mengesa umat Islam agar bangkit sebagai umat yang utuh dan gagah dengan memperkukuh iman, meningkatkan penguasaan ilmu dan memperkasa akhlak serta pembentukan sasiah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyeru umat Islam supaya menguasai teknologi moden termasuk kecerdasan buatan. Pada masa sama, tidak mengabaikan prinsip akidah, akhlak dan nilai-nilai murni agama. Jelas beliau, penguasaan ilmu baharu amat penting bagi memastikan umat Islam tidak tercicir dalam arus pembangunan global.
1: Nilai kita mesti kita pertahankan. Jangan kerana mendambakan perubahan menginginkan ilmu baru, kita tinggalkan prinsip akidah dan akhlak dan syakhsiah kita itu tersisih daripada arus sebagai seorang Muslim yang baik. Sebab itu dalam mengejar perubahan ini, kita tidak boleh lari daripada semangat membawa kebaikan dan rahmat.
0: Ini pula mengenai kes buli atau penyeraan yang berlaku di sekolah. Perdana Menteri menegaskan pentadbiran sekolah diingatkan agar tidak menyembunyikan sebarang kes tersebut hanya kerana mahu menjaga reputasi institusi berkenaan. Jelas Datuk Seri Anwar, setiap kes perlu dilaporkan dan ditangani segera bagi memastikan keselamatan serta kebajikan murid terjamin.
2: Cuma langkah-langkah diambil tu ada, cuma mungkin tidak dijelaskan sepenuh. Umpamanya di sekolah sejak dihebahkan dulu ya, CCTV dipasang dan 3 juta sekolah, 5 juta di sekolah asrama penuh ringgit ya, dan tahun depan kita tambah lagi 15 juta untuk 1000 sekolah, untuk guru bimbingan dan kaunseling baru 5107 jawatan guru bimbingan dan kaunseling, pembantu warden asrama 300 my step telah dilantik, PDRM masuk dan diberi izin untuk masuk ke sekolah bila-bila masa. Kemahiran dan sokongan psikososial, 400 warden diberi latihan setakat ini.
0: Menurut beliau, kuasa berkaitan disiplin turut diperkasa dengan memberi ruang kepada guru besar dan pengetua serta jawatankuasa disiplin mengambil tindakan lebih tegas termasuk menurunkan kuasa disiplin kepada guru. Datuk Seri Anwar dalam pada itu turut menegaskan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak di sekolah merupakan tanggungjawab bersama ibu bapa serta warga pendidik. Tanggungjawab tersebut tidak boleh diserahkan kepada pihak sekolah semata-mata. Tindakan tegas perlu diambil terhadap sebarang isu yang mengancam keselamatan murid selain meningkatkan kesedaran semua pihak mengenai tanggungjawab masing-masing.
2: Didikan asas agama, akhlak, kecintaan kepada ibu bapa, hormat kepada guru-guru itu harus kita tingkatkan, harus melibatkan semua. Mengapa harus ada ibu bapa yang hampir tidak ambil tahu langsung kebajikan anak-anak mereka, atau sekolah tidak segera melaporkan Kementerian Pendidikan apa yang perlu diambil tindakan segera?
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan akan mempertimbang keperluan untuk menjalankan kajian asas bagi menilai kesan penempatan jauh bagi pegawai perubatan terhadap pasangan dan institusi keluarga. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyifatkan kajian itu penting bagi mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai kesan perpisahan suami isteri dalam tempoh panjang akibat tuntutan tugas.
3: Saya kira ada kepentingan untuk kita lakukan baseline studies of how, bagaimana ya terkesannya rumah tangga mereka akibat perpisahan yang begini lama, akibat jawatan atau akibat tugasan dan kerjaya, sehingga ada kepentingannya. Walaupun jujurnya buat hari ini kita tidak menyimpan maklumat dan data seperti itu.
0: Jelas beliau, keputusan mengenai penempatan pegawai dibuat berdasarkan kepentingan dan kekosongan jabatan dengan mengambil kira antaranya kelayakan, kompetensi dan tempoh perkhidmatan.
4: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen. Gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya, rakyat Malaysia di luar negara yang mahu pulang dan membawa pengalaman serta kepakaran mereka ke tanah air sentiasa dialu-alukan. Kerajaan juga akan menyediakan pelbagai inisiatif bagi memudahkan kepulangan mereka. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, antara inisiatif tersebut adalah program kepulangan pakar Kendalian Talent Corporation Malaysia Berhad selain portal My Future Jobs di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial yang menawarkan lebih 400,000 peluang pekerjaan. Perkembangan luar negara, sebuah kapal tangki minyak terbakar selepas diserang di luar pantai selatan Rusia menyebabkan kepulan asap hitam menyelubungi sebahagian bandar Sochi. Kementerian Pengangkutan Rusia mendakwa kapal berbendera Liberia itu diserang drone laut Ukraine sehingga minyak mentah terbakar.

akses ke kawasan pantai dan beberapa lokasi di Sochi turut dihadkan susulan kejadian. Parlimen Libya memilih Al-Sahin Abdel Nabi Al-Obeidi sebagai speaker baharu menggantikan Aguila Saleh yang memegang jawatan itu selama 12 tahun. Pemilihan itu dibuat dalam sidang di Benghazi yang dihadiri lebih 100 ahli parlimen. Bagaimanapun, Saleh mempertikaikan kesahihan sidang berkenaan dan menyifatkannya tidak rasmi serta tidak mempunyai kesan undang-undang. Libya kekal berpecah antara pentadbiran di Tripoli dan kerajaan pesaing di timur negara itu. Hampir 500 individu ditahan dalam protes pelajar yang bertukar ganas di Perancis mendorong Presiden Emmanuel Macron memanggil mesyuarat tergempar. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan 43 anggota keselamatan turut cedera dan sekurang-kurangnya 256,000 orang menyertai protes di seluruh negara. Protes tercetus susulan keadaan sekolah yang daif dan kekurangan guru. Bola sepak Liga Negara UEFA, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0 di Wembley. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3 Spanyol. Di Wembley, England mencatat kemenangan ketiga berturut-turut selepas menewaskan Republic Czech 3-0. Harry Kane meledak dua gol masing-masing pada minit ke-40 dan 57 selepas gol sendiri Vladimir Kofal membuka jaringan pada minit ke-27. England kini mengumpul 9 mata selepas 4 perlawanan, 3 mata di belakang pendahulu kumpulan A3 Spanyol. Lionel Messi membuat penampilan terakhir bersama Argentina apabila turun menentang Benin dalam aksi persahabatan di Stadio Monumental Buenos Aires. Perlawanan itu menamatkan kerjaya antarabangsa lebih dua dekad kapten Argentina berusia 39 tahun itu. Messi menyifatkannya sebagai hari yang sangat istimewa dan mengakui sukar mengawal emosi. Sepanjang bersama Argentina, pemenang 8 Ballon d'Or itu merekodkan 125 gol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Perpaduan pelbagai kaum agama tunjang kemajuan berterusan ekonomi Malaysia. Penempatan pegawai perubatan jauh dari keluarga pasangan dikaji semula. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
3: Terbaik, semua ada.

0: 9.22 menghampiri 9.23 minit pagi pada ketika dan sana ni. Jam terakhir, minit-minit terakhir tugasan saya untuk edisi hari Rabu 7 Oktober 2026 bersama 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Untuk segmen GPM yang pagi mutiara sebelum saya nak kembali bersama dengan esok pagi eh. Tapi kita masih lagi dengan topik kita pagi ni untuk kita membicarakan. Tanya pendapat anda. Ibu ayah yang terlalu mengawal sebenarnya sebab apa? Sebab sayang ataupun kontrol ni? Di ujung talian pada ketika dan saat ni. Hello, assalamualaikum. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Syekh Roni. Hai. Syekh. Hai.
1: Ya. Yeah.
0: Hello.
1: Hello.
0: Apa tu? Tek-tek siapa? Hey. Tu.
1: Lain clear ke dah ni?
0: Okey, tapi kadang-kadang Tuan Roni tertekan kat BP kot. Keypad dia tu.
1: Ni bunyi lagi ya?
0: Dah.
1: Jelas.
0: Terang, jelas dan nyata. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Tuan Roni, apa Tuan Roni?
1: Alhamdulillah, Tuan.
0: Alhamdulillah.
1: Sihat adanya.
0: Pagi ni kira...
1: panjang lagi.
0: Alhamdulillah. Pagi ni kira okey lah.
1: Alhamdulillah. Sakit-sakit tu ada lagi.
0: Sakit tu ada.
1: Tapi tanggungjawab kena buat jugalah.
0: Betul. Tanggungjawab menghubungi GPM eh?
1: Ya. Itu kita letak dalam prioriti kot tu.
0: Baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Dah sarapan pagi belum ni?
1: Alhamdulillah, pagi tadi kena pulut kuning.
0: Pulut kuning
1: daging masak hitam.
0: Oh, pulut kuning daging masak hitam. Tapi kalau combi, pulut kuning dengan gulai daging tu memang iya.
1: Makanan asas orang Pinang tu.
0: Ya, betul. Tapi kalau pulut ni kan orang kata makanan asas orang utara lah.
1: Ya.
0: Sehingga ke selatan balik sana tu. Tu yang kulit kebas tu.
1: Betul lah. Kena secipu pun jadi lah. Dia punya borat tu kan. Boleh pilih lejak tengah hari tu.
0: Allah. Tarik seron. Orang utara saya tarik seron. Okey, Tuan Roni.
1: Ya, Tuan
0: Haji. Kata laluan lah sikit, Syekh.
1: Ya, Tuan Haji. Tuan Haji comel sangat. Kan, asal cik mau dengar. Sudah.
0: Alhamdulillah. Okey, Tuan Roni kita.
1: Ya Tuan.
0: Kita nak membicarakan tentang pagi ni ibu ayah yang terlalu mengawal. Sebenarnya mereka ni sayang ke ataupun kontrol bagi Tuan Roni sendiri?
1: Kalau ni saya tu, saya bukanlah ibu bapa yang terbaik lah.
0: Baik.
1: Bagi saya baik. Ni ada kekurangan saya. Kan? Tapi cara saya tu, saya beritahu ni yang saya lalui dan saya nampak benda tu baik dengan buruk.
0: Okay.
1: Saya akan buat macam tu untuk anak saya.
0: Baik.
1: Sebagai contoh noh, saya bagi tahu. Okey, kalau saya nampak benda tu dia bahayalah untuk dia. Walaupun saya yang suka, saya minat kan.
0: Okey.
1: Tapi saya tak bagi dekat dia.
0: Oh, tak bagi dekat dia?
1: Tak bagi. Kena kata kontrol lah. Saya ni memang saya rasa saya kontrol lah anak saya. Kan. Sayang tu berpada sebab ada orang subjektif lah sayang ni. Ada orang dia sayang anak kata Jubi.
0: Baik.
1: Apa saja anak minta dia bagi.
0: Betul.
1: Sampai yang membahayakan diri pun dia bagi sebab sayang.
0: Betul. Betul.
1: Tapi bila anak tu dalam bahaya, cedera atau hampir maut dah pun, masa tu sayang tu dah tak berguna dah, tak dah menyesal pun tak boleh dah.
0: Betul, no? Betul.
1: Tak boleh buat apa benda dah jadi. Jadi sayang tu berpada-pada lah.
0: Kan.
1: Kalau nak kata kontrol sangat tu sampai kata anak nak berkawan pun tak boleh. Oh, yang tu payah. Dia akan kontrol nanti tu Haji sampai anak tu kahwin. Okay. Dan lagi anak tu kena balik sebulan sekali bagi belanja banyak mana. Yang tu terlampau over control sangat.
0: Tu dia. Sampai tak mungkin
1: pula no. Jadi berpada-pada lah. Cuma masa dia ikut peringkat. Macam saya tengok anak saya daripada kecil kan. Saya benda-benda bahaya yang jenis main tepi jalan, tepi sungai, kan? Kayuh basikal ni dah besar, dah masuk SPM 17 ni.
0: Yeah.
1: Kawan-kawan duk main motor, yang tu saya tak bagi lah.
0: Betul kata Tuan Roni, nak biar anak-anak main tepi jalan bahaya, baik main tengah jalan kan?
1: Oh, tengah jalan ni. Nak kena terus.
0: Kalau tepi jalan ni kadang-kadang boleh bawa luka kan. Kalau tengah jalan, jalan-jalan terus. Kan? Tak, sebab kadang-kadang kita bila nasihat ni, orang kata apa, tak masuk, orang teman masuk, depan masuk tinggal kiri, keluar tinggal kanan. Kalau kalau nak menegur anak ni kan. Kalau kita ada kata, lagi kita tak payah, lagi kita tak payah, dia nak buat. Kan?
1: Contohnya macam pernah dah dalam satu situasi kan, tak kisahlah, tengok anak sendiri ke anak saudara ke kan, budak-budak ni dia nampak benda tu seronok, tapi kita dah tahu dan kita dah lalui, kita tahu bahaya dah macam mana. Bila kita cakap kan, dia mesti nak juga kan. Bila dia nak juga tu, sekali lagi dia mula tunjuk perasaan. Saya biasanya itulah, ibu bapa ni hati mana yang tak sayu bila tengok anak tu merajuk lah, tunjuk perasaan kan. Tapi saya, bila saya fikir bahaya dia tu lebih kan, saya terpaksa. Ada situasi yang saya boleh beralah, ada situasi yang saya tak boleh beralah. Kalau saya beralah pun, saya terpaksa, orang kata, bagi dengan hati yang berat dan sangat-sangat berjaga-jaga. Kalau contoh kata dia nak pergi main basikal, kan, saya terpaksa luangkan lah, saya korbankan masa saya, saya pergi lah main basikal, saya tunggu lah. Saya berhati takut, sebab takut kan. Masa dia kecil tu kan, takut nanti kalau dia jatuh sendiri tu, biasalah.
0: Biasalah kan.
1: Tapi hak yang orang nak main sapu ni, kena jaga. Macam kita tengok ibu bapa ada yang tunggu dekat padang permainan, kan, mereka korbankan masa mereka sebab anak-anak ni minta nak pergi juga. Mereka nak seronok, ada masa juga untuk mereka seronok kan. Walaupun kita kata kalau kita tinggal, memang bahaya tu tinggilah risiko dia. Kalau kita tinggal, tapi kalau kita tunggu juga, insyaAllah, itu usaha kita. Dan kalau ada satu situasi yang mana kalau dia terpaksa pergi bekerja, kita terpaksa lepas dia lah nanti suatu hari lah, dia dah kerja kan. Yang tu kita tak boleh nak kontrol dia dah. Yang tu kita serah tawakal lah.
0: Betul.
1: Sebab ada masa yang kita boleh jaga dia, ada masa kita serah dia dekat Allah Ta'ala.
0: Bukan kita memanjang duduk dengan dia 24 jam kan, kerana dia pun nak keluar kerja juga sebagainya. Macam Tuan Roni kan, Tuan Roni, anak panggil dekat Tuan Roni apa?
1: Panggil Abi.
0: Papa?
1: Abi?
0: Jadi pernah tak macam contoh kan, anak-anak kan, dia manja kan Tuan Roni kan, dia main kat Tuan Roni. Abi. Yalah kan, Abi. Anak-anak bahasakan diri anak-anak apa?
1: Dia bahasakan diri dia saya.
0: Saya, no? Oh, tak macam Cumi. Cumi bahasakan diri Cumi, Cek.
1: Sorry. Anak saya, dia bahasakan diri dia, nama dia.
0: Nama dia. Okey, bagi satu contoh nama.
1: Nama dia Reza.
0: Reza, okey. Contoh lagi, Abi, Reza duk tengok Abi duk ride, duk tour, duk convoy sana sini. Cik, Abi pun keluar lagi kan. macam dah tahu lah kan Reza nak cakap apa ni kan. Reza pun nak motor macam Abi, boleh tak? Pernah ada anak kata macam tu?
1: Dia, okey, saya bagi tahu kat Tuan Syami, bila kadang hari Sabtu hat saya ada masa, saya bawa dia pergi makan pagi kan.
0: Okey.
1: Umi dia selalu tak ikut sebab dia jaga adik dia yang istimewa tu kan. Kalau kami selalu pula bertua lah.
0: Okey.
1: Jadi bila keluar tu, saya bagi pilihan kat dia. Reza, pagi ni kita nak pergi minum, nak naik apa? Nak naik kereta ke, naik motor ke? Kalau naik kereta mana satu, kalau motor mana satu. Dia akan bagi pilihan.
0: Kereta mana satu, motor mana satu. Kira macam bersusun tu, lebih kurang macam susun pinggan kat rak dapur rumah tu.
1: Tak ada lah, banyak macam tu.
0: Dia kan kantoi lah.
1: Bukan. Dia kalau naik kereta Umi dia lain.
0: Oh, macam tu pula.
1: Kereta Umi dia tahu dalam kereta ada serba nikah.
0: Betul.
1: Kereta saya kosong lah.
0: Betul, dia tak sama kereta orang lelaki dengan orang perempuan, tak sama.
1: Tak sama.
0: Dan kalau boleh simpan sama untuk topik esok ni. Ada kena mengena juga ni cerita dia. Tuan Roni. Jadi kalau okey. Silakan.
1: Bila saya tanya dia, nak pilih nak pergi naik kereta ke naik motor kan? Okay. Dia akan cakap dia nak pergi naik motor.
0: Naik motor, okey.
1: Dia pilih motor. Tapi kan, saya motor ni kalau dia pilih yang besar tu, saya tak bagi lah.
0: Sebab?
1: Sebab saya pun kedera tak terang mana dah tadi. Bukan apa, hak besar tu dia berat.
0: Okey.
1: Dia berat. Lepas tu
0: dia berat kalau bawa pelan.
1: Itulah saya kata, kalau nak bawa laju anak belakang, bahaya balik lah. Tak sesuai.
0: Betul.
1: Lagi satu, duduk dia memang tak selesa. Dia memang untuk naik seorang. Kalau naik dua ni boleh, tapi tak sangat tak selesa. Jadi kan, dia, walaupun saya habang yang naik motor kecil tu, dia suka lagi naik motor. Tapi kan, saya ada train dia bawa motor, tapi saya nak bagi dia bawa sendiri, saya memang tak lepas. Walaupun tak dia confident. Boleh bawa, saya tak lepas.
0: Tak confident kan?
1: Saya tak komen dia waktunya sebab atas jalan raya hari ni kan.
0: Betul.
1: Kita yang bawa kereta pun kita takut bila tengok satu gerombolan mai siung-siung silang-silang atas jalan raya.
0: Betul.
1: Bahaya. Betul. Saya tak berani. Kalau anak saya duk bayangkan anak saya kalau dalam situasi macam tu. Kan memang dia ni jenis beralah banyak. Bila walaupun beralah nanti orang yang nak mai tu dia sapu, kita tak tahu.
0: Betul. Sama ada kita yang menghentam ataupun kita yang dihentam kan.
1: Ya. Jadi kalau orang nak kata saya overprotected pun ikutlah. Tapi saya tahu bahaya dan risiko dia. Saya tak sanggup ambil risiko tu sebab anak saya nak dapat ni pun 9 tahun baru nak tunggu dapat dia kan.
0: Betul.
1: Lepas
0: lah,
1: tu
0: betul.
1: Tak, saya pun anak tak ramai. Jadi Allah Ta'ala bagi ni amanah lah. Amanah lah. Semua orang kena pegang amanah ni.
0: Betul.
1: Macam mana kita nak didik anak kan. Jadi betul. Kalau saya jaga dia tu ikut kemampuan saya lah. Dan saya tahu benda tu bahaya, saya akan kontrol dia. Saya tak bagi semua kan. Sayang tu ada maksud, ada makna sayang tu.
0: Betul.
1: Bukan bagi semua.
0: Betul kan? betul. Dan Tuan Roni, bila Tuan Roni dalam mendidik anak-anak ni kan, yang kata tak sani sebab sayang memang pasal kontrol orang nak kata apa kata. Pernah tak bila kadang-kadang nak menegur orang rumah pula marah, "Janganlah anak dah besar lah, itulah ini jangan itu." Pernah tak? Sebab ada setengah orang dia macam ni lah. Bila dia nak mendidik anak-anak, nak mengajak anak-anak, nak marah sikit je pun, bukan pukul, sikit je, tapi orang rumah dia akan macam-macam alasan dia bagi.
1: Okey Tuan Jumi, saya kan dengan anak-anak saya ni, kalau Tuan Jumi tanya mereka sendirilah. Umi dengan Abi mana garang lagi?
0: Okey, baik.
1: Kalau tanya mereka lah. Yang abang dia ni, sebab abang dia boleh cakap kan. Abang dia ni dia pandai jaga hati tau.
0: Okay.
1: Kalau tanya depan-depan Umi dia kan, dia tak akan cakap kata
0: Umi dia ke?
1: Umi ke saya. Dia kata dia takkan cakap siapa garang kan.
0: Okay.
1: Dia akan bagi dua-dua bagus.
0: Dua-dua kan bagus. Okey.
1: Bila dia dengan saya kan, dia akan cakap Umi selalu tak boleh tu, tak boleh ni.
0: Okay, kita faham. Saya rasa uminya pun mungkin sedang mendengar pada ketika dan saat ini rasanya.
1: Kalau dia dengar lah, okay. Kan. Tapi itu bagi saya itu bukanlah sesuatu yang pelik.
0: Okay.
1: Sebab memang dalam keluarga ni dia kena ada, dia tak boleh sama dua-dua. Kalau garang dua-dua tak boleh.
0: Betul.
1: Dia kalau seorang garang, seorang kena lembut.
0: Ya, betul. Dia kena ada seorang
1: anak-anak. Daripada kecil ni, budak-budak ni dia ada emosi. Jangan sampai dia jadi tekanan. Kita tengok hari ni dengan baru berita baru ni kan.
0: Betul.
1: Disebabkan akademik dia tak berapa sangat. Dia jadi satu tekanan sampai nak terjun bangunan.
0: Betul. Ini keluar berita lah memang.
1: Kan? Baru keluar berita. Jadi kita tak mahu anak-anak hari ni dia tertekan sampai macam tu. Ya, kawal tu boleh.
0: Betul.
1: Kan? Dan kalau kita kata benda tu bahaya, kita bagi tahu lah.
0: Dan kepada ibu bapa pun janganlah bagi manja anak sangat sampai pasangan sendiri nak marah, tak boleh nak tegur, tak boleh. Lama-lama anak bukan setakat dia pijak kepala, dia akan buat rasanya dia buat banglo terus atas kepala aku noh.
1: Tapi tu betul Tuan Jami. Saya kalau banding saya dengan Umi dia lah.
0: Yeah.
1: Umi dia lebih banyak tegah.
0: Betul.
1: Dengan anak-anak saya ni.
0: Okey.
1: Saya biar je dia tegah sebab yang nak kawal, yang nak orang kata bagi sedap sikit hati anak ni, nanti kat saya lah. Sama dengan adik dia tak boleh cakap tu. Okay. Istimewa tu kan.
0: Okay.
1: Ya, kalau adik dia lagi nak minta apa pun ikat umi dia tak bagi lah, dia main kat saya. Sebab dia tahu abi dia mesti nanti tolan seorang dia.
0: Kira lebih kurang main kat abi dia jet lebih kurang apa-apa tu main abi dia terangkan. Habis kalau orang tak tahu.
1: Habis orang nak. Tuan Jumi dah yang istimewa tu.
0: Okay.
1: Dia ada cara dia tau.
0: Dia ada cara?
1: Bila dia main kat saya, dia dia tahu lagi saya tak bagi kan. Okay. Umi dia memang tak bagi lah.
0: Memang
1: dia
0: tak
1: bagi. Dia tahu saya tak bagi.
0: Aha.
1: Dia main saya lagi. Dia akan peluk saya dulu tau. Dia peluk saya. Dia segit-segit macam kucing.
0: Okay. Umur berapa?
1: Umur 12 tahun.
0: 12 tahun tapi memang tak boleh berbicara dia, langsung macam mana?
1: Dia 12 tahun kan Tuan Cik Bin, tapi pemikiran dia macam masih lagi budak darjah 3, darjah 2 macam tu.
0: Ya, yeah, okey, faham.
1: Dia main nanti gesek-gesek kepala dia peluk saya kan. Lepas tu dia tunjuklah. Dia bagi taklah dia nak benda tu, dia nak makan ke, dia nak phone ke, okay, dia tengok TV lah. Dia kan beritahu lah. Kita faham lah, dalam rumah kan ni kami semua faham lah pasal saya.
0: Cuma tapi macam kadang-kadang itulah, orang tempat orang rumah lah, tak mau bagi lah.
1: Umi dia tegar. Umi dia bukan tegar dengan anak-anak, dengan saya orang tegar.
0: Allah. Okey, faham.
1: Tapi biasa tu adab berumah tangga kan. Bagi betul, saya adalah masa manis dia tu.
0: Betul.
1: Yang tu lah yang orang kita akan fikir isu kan. Nak gelak sorang-sorang boleh, senyum sorang-sorang boleh. Buat peneman
0: betul,
1: kan.
0: Betul. Itu bagi Tuan Roni sendiri lah, Tuan Roni.
1: Ya, Tuan Roni.
0: Baik, terima kasih Tuan Roni atas perkongsian pagi ni.
1: Baik,
0: insyaAllah.
1: Menjalankan tugas tuan.
0: Baik, terima kasih tuan.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Tuan Roni kita. Jadi kepada ibu bapa di luar sana lah kan, ada yang katanya ibu ayah ni dia tak mengawas kan. Apa anak nak bagi, anak nak buat apa buat. Sampai kadang-kadang yang biasa saya biasa tengok, yang saya biasa jumpa lah kan, anak-anak ni cakap lebih kurang. Itu pun mak ayah masih orang kata, ish, hampa ni tak faham ke sampai anak-anak boleh cakap lebih kurang ni. Kalau yang tu agak kena agak saya, mau tahulah macam mana. Tapi saya ni jenis orang relax, orang cool lah. Dan bila ibu ayah ni, bila anak-anak dah mula untuk cakap lebih kurang, naik suara dan juga sebagainya, kena mainkan peranan penting ibu ayah ni. Ada mak bapak ni. Kadang-kadang bila ada setengah ni mak menegur, bapak yang backing. Ada setengah pula bapak yang menegur, mak pula backing. Jangan duk marah lah, jangan duk itulah, jangan ini. Tapi sampai bila? Sampai bila? Kita nak tahu sampai bila. Last kali kita kena fikir, apa akan jadi kepada anak-anak kita kedepannya nanti? Sampai sopan santunnya tak ada dan juga sebagainya. Itulah cerita dia. Ini masih lagi dengan topik kita, ibu ayah terlalu mengawal, sayang atau kontrol. 2107389. Saya nak terima pemanggil terakhir pagi ini. Hello, assalamualaikum. Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Boleh saya tahu siapa di talian ni?
2: Zul Burger Cafe.
0: Zul Burger. Apa abang Zul Burger?
2: Alhamdulillah angahnya wagaskah?
0: Alhamdulillah wagas angahnya. Kadak begawi angahnya. Oi, surah banyak pagi ni.
2: Hari-hari begawi.
0: Alhamdulillah. Okey, Zul Burger. Topik kita pagi ni, ibu ayah terlalu mengawal. Sebenarnya sayang ke ataupun kontrol ni Zul?
2: Bagi saya sayang, tapi saya pun menjaga anak pun fail juga.
0: Okey.
2: Sebab apa, bila ibu dengan bapa kerja 12 jam,
0: okay,
2: masa bila kita nak menjaga anak, makan okay bersama, bersembang bersama. Jadi masa itulah kita feel mak pak pergi kerja, tinggal dalam tudung seorang RM10. Okay. 3 orang anak RM30.
0: Betul.
2: Jadi kasih sayang antara kita dengan anak tu sayang pada duit. Kan sekarang kita struggle dengan kehidupan.
0: Betul,
2: jadi
0: betul,
2: waktu kita mengejar masa dan mengejar duit. Mak pak daripada balik pulau kata pergi ke kilang dah, keluar pukul berapa, masuk betul pukul 7.
0: Anak-anak belum bangun lagi.
2: Anak-anak belum bangun lagi. Lepas tu nak makan pagi macam mana. Lepas tu kalau kata bapa pergi kerja office, masuk pukul 8, daripada balik pula dia keluar pukul berapa. Jadi anak-anak buka tudung ambil duit lah. Duit tu lah RM10 sampai ke 12 jam mereka nak makan ke nak pergi sekolah semua. Jadi di situ saja kita bagi tahu. Kalau nak cerita lebih panjang, sendiri kena faham.
0: Betul. Tapi macam Zul sendiri, bila anak ni nak buat apa-apa, adakah Zul macam contoh kata, just let it go lah, buat lah, ataupun kadang-kadang tengok juga dia punya situation.
2: Okey, kita tengok pada keadaan sebab kita punya pengalaman hidup. Kita biasa remaja, biasa muda. Jadi, sesuatu yang kita buat tu orang kata history kita. Jadi, kita tak mahu anak jadi macam tu.
0: Betul.
2: Kalau pak dulu pun naik RZ juga. Betul tak?
0: Betul.
2: Ya, jadi, jangan sampai kita jadi macam tu. Betul tak? Kegilaan kita tu membahayakan diri sendiri. Kita pun bikers juga. Macam kata... Tuan Combi pun bikers juga kan.
0: Okey.
2: Yang tu jangan nak kata, kalau kata saya rempit, Tuan Combi pun rempit juga. Tidak, jadi daripada pengalaman tu, bila pengalaman tu darah daging kita pi ke anak, macam mana kita nak sekat? Itulah, jangan potong lebih dengan lori gear 3. Dia kata begitu pula.
0: Baik. Itu daripada Tuan Zul sendiri dah. Baik, terima kasih Tuan Zul kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Itu dia. Baik. Ibu ayah terlalu mengawal, sayang atau kontrol? Bagi saya sendirilah. Memang kita sayang. Siapa tak sayang anak? Dalam masa yang sama, kita harus kontrol. Kita harus kawal anak kita. Kita tengok apa yang dia buat, mana dia happy, dengan siapa dia berkawan. Sebab ada setengah ni yang dia macam mana tau, dia mudah terikut kawan. Itu kita tak mau. Jadi kalau kawan dengan orang baik, maka jadi baiklah. Begitulah sebaliknya. Ada juga setengah orang, dia berkawan dengan orang yang tak bagus lah. Bukan tak bagus, memang tak bagus, kurang sikit lah. Tapi dia tak terikut-ikut. Atas kita juga, macam mana kita nak mendidik anak tu kan. Tapi itulah, dalam mana kita sayang pada anak-anak, kita harus kawal anak-anak. Ajak anak-anak. Jangan bila sampai satu ketika, sampai kita nak cakap dengan anak-anak, minta tolong anak-anak pun anak-anak cakap lebih kurang. Kan? Cik Bik bukan dengan Jomi. Kalau dengan saya, kalau tak tonggas terbang, dapur periuk belanga, saya boleh buat bagi terbang kan? Itu dah abang bagilah. Walau kita tak tahu. Lama mendidik sebab apa? Dengan mak pak pun dia boleh cakap lebih kurang. Tambah pula kalau keluar dengan orang luar. Sedangkan mak pak ni orang kena, ya Allah, sopan santun. Sebab apa? Dalam masa yang sama, bila pasangan dia nak mendidik anak dia tu, satu pasangan lagi menghalang ataupun melarang. Itu kita kena ingat lah. Kalau kita tak mulakan daripada lah ni, ya memang anak, cumi anak dah besar, tak ada masalah. Kesedaran hadir tanpa angka, maksudnya tak kisah umur, kesedaran tu akan hadir. Macam contohlah, kita dulu nakai, lepas tu kita insaf. Pasal apa? Dah tua baru nak insaf, awak tak muda-muda. Nampak tak nampak? So jangan bagi alasan katanya, oh dah besar dah, umur pun dah lanjut. Tak boleh, tidak. Kita kena ingat benda tu. Jangan kita ambil satu asbab angka, iaitu umur, untuk kita tidak berubah, untuk kita tidak, orang kata apa, melakukan yang terbaik, untuk kita tidak muhasabah diri kita untuk menjadi yang lebih baik daripada hari yang sebelum-sebelumnya. Kita kena ingat tu. 9.45 menghampiri 9.46 minit pagi. 10 pagi kita akan ikuti Warta Mutiara, dan sekembalinya sampai itu anda akan ditemani oleh rakan sugas Eli Zuhaili Zakaria. Kak Eli kita, insyaAllah. Jadi apa perkongsian kita pagi ini? Sama-sama kita renung dan sama-sama kita fikirkan. Kita lakukan yang terbaik, insyaAllah. Comi mendoakan semua yang berada di luar sana, ibu, ayah dan juga anak-anak. Semoga kalian semua berbahagia hingga ke jannah, insyaAllah. Semoga menjadi anak yang soleh dan juga solehah. Dan semoga mencapai kejayaan di atas apa yang kalian lakukan. Dan yang paling penting, semoga kita semua dijemput dalam husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin, insyaAllah. Anda akan kembali bersama dengan saya esok pagi. Masih lagi dalam GPM Game Pagi Mutiara. Apapun ingat, sabar itu separuh pada iman. Duit itu bukan kawan. Dunia ini hanya pinjaman. Mati kita tidak berteman. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Eh, Abdul Salam, yang orang asyik sebut My Salam tu hang kah?
1: Apalah kau ni, tak ikut perkembangan langsung. Itu My Salam, skim perlindungan takaful percuma yang kerajaan bagi untuk bantu rakyat macam kita ni. Kalau disahkan mengidap penyakit kritikal, dapat bayaran RM8,000. Kalau kena tahan kat ward, dapat allow RM50 sehari sehingga 14 hari setahun.
0: Ui, bagusnya. Mana nak semak tu?
1: Kalau dah terima SMS, log masuk mysalam.com.my atau hubungi 1300 888 938. Ha?

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi untuk anda yang terus telah yang menonton FM di mana saja anda berada. Sama ada menerusi frekuensi radio dan juga di radio online RTM Klik ya, bersama-sama dengan saya Eddie dalam Fokus Mutiara 10 pagi hingga 3 petang. Terima kasih kepada rakan tugas Dia Chombi bersama-sama dengan anda pagi ini dari 6 pagi hingga 10 pagi selama 4 jam dalam geng pagi, di mana Bambam tak dapat bersama-sama dengan anda pagi ini. Bergerak solo lah Dia Chombi ya. Baik, cuaca di Pulau Pinang alhamdulillah baik saja pagi ini. Kita teruskan dengan lagu dan dari masa ke masa saya akan kongsikan info-info terkini kepada anda.

0: Era FM.
1: Hey, Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
2: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
3: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

Tahu tak penyakit seperti darah tinggi dan kenciman boleh hadir tanpa tanda? Oh, no. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan duk alik. Pakat Mai lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan mendapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Baik, setelah menjelang pembentangan Belanjawan 2027, apa agaknya yang menjadi perhatian dan harapan rakyat? Apa yang perlu diberi perhatian dalam rangka Belanjawan yang dekat dengan keperluan rakyat dan hala tuju ekonomi negara? Jangan lupa, Kopi O Belanjawan 2027 membawakan perbincangan dan kupasan bersama Dr. Abdul Rais Abdul Latif, pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM. Jangan lupa, Jumaat ini 9 Oktober 8.15 pagi, dengarkan Kopi O Pra-Belanjawan 2027 sebelum Belanjawan dibentangkan. Kita dengarkan pandangan dan kupas isu yang menjadi perhatian Kopi O Pra-Belanjawan 2027 Jumaat ini 8.15 pagi. Jangan lupa.

0: FM.
1: Tu dia.
2: Ha, Maida, siapa tu?
1: Siapa tu? Siapa tu? Cuba buat mesej siapa tu?
3: Tu dia, Maida. Siapa tu?
4: Ha, siapa tu? Siapa tu?
5: Ha, tu dia, Maida.
6: Ceklah Cibi. Maida.
7: Nana, Bi rasalah kan lama dah no kita tak makan seafood. Kan? Apa kata kita pi market Batu Lancang petang ni?
8: Aish, Bi ni. Nana malah nak pi. Nana duk syok lain duk stand tani lah. Bi nak ajak pi situ lah, pi sini lah. Aduh, ni pi ajak lah boy ke no pora no. No, duk main Facebook dari tadi, duk main TikTok dari tadi. No, ajak dia pergi teman BP si. Duk ajak Nana duk syok duk layan industri masa ni lah. Bi nak ajak pergi situ lah, ajak pergi sini. Kacau.
7: Hei, hambuih no. Lah ni kan, bukan main susah no. Nak ajak teman pun dah tak boleh dah. No, boy lah, pora lah. Ni Nana, saat ni kalau BP sorang-sorang, kalau ada orang mengorat, macam mana? Jangan menyesal, Nana.
8: Bi jangan macam-macam. Aduh, Bi ni buat Nana susah hati. Nana kan boleh macam ni. Dah. Ni, bagi Nana relax. Selalu, lagi lepasan. Kita naik motor, kita corner pergi ke market tu. Boleh, no?
7: Macam tu lah, Nana.
8: Tapi apa pun, kasih Nana layan. Hindustan.
7: Nak bagi perhabis dulu ke?
8: Sebab
7: lah, Ustaz. Okeylah.
8: Nak beraksi tu, okey.
7: Okey.
9: A few moments later.
7: Oh, wih Nana, elok-eloknya. Gerak pula pergi tengok. Tu, siput dia ada lala. Tu dia, siput sedut ni belitung pun ada. Kepah ada. Ish, Nana, pergi tak tahu lah nak beli apa ni.
8: Aduh,
7: elok-elok semua.
8: Bini ni yang Nana malas ni.
7: Awak?
8: Duk di rumah bukan main macam-macam nak beli. Sampai kat sini duk pening kepala tengok hatu tengok hak ni nak beli satu market.
7: Yalah.
8: Biar aku pun balik rumah senang. Nana pun tak nak usung B main sini.
7: Aduh, dah main sini.
8: Pilih lah mana yang B nak cepat-cepat sikit. Nana nak balik sambung hotel Hindustan tadi. Aduh.
7: Ish, Nana ni tak sporting lah. Aduh, asyik nak tengok cerita Hindustan saja. Ni, tengok ni. Ketam ni pun nampak elok-elok Nana no. Besar-besar. Ish, biru elok sekak ni. Orang kata fresh. Dia rasa macam nak buat gulai ketam Nana no. Okey tak? Okey ya?
8: Wih, ha, tengok. Tengok ketam ni merelik no. Wih, macam syok lah tengok ni. Pasal apa ketam ni nampak macam heroin Hindustan tadi ya?
7: Okay. Sampai terbawa-bawa ke ketam dah, bukan, no.
8: Ketam tu nampak macam jomel.
7: Dah. Jom.
8: Bi, sabar. Sat, dengar cakap suami ni. Ni, Nana nak cakap ni.
7: Cakap. Apa-apa okay. Nana nak cakap?
8: Nana rasa kan, kalau buat gulai ketam ni. Anak sur.
7: Kan? Boleh. Lah ni macam ni Nana. Jom kita percari bahan-bahan dia. Hero dah kita dapat dah hero dia. So kita percari bahan-bahan Nana.
8: Elok. Dah tunggu apa lagi? Bi, jom balik.
7: Nak balik dah? Dah nak cari lagi ni Nana. Oi, dia kalut sungguh lah. Jom kita percari barang dulu Nana.
8: Tak habis-habis lagi satu shopping komplek. Nana dah borong semua barang-barang masak kat rumah. Nak cari apa lagi?
7: Ni Nana, santan tak ada nak kena beli. Lepas tu kita nak belilah kok-kok lah. Tengok ada nanah ke. Kita belilah nanah sikit. Buah dalam gulai ketam barulah sur.
8: Yalah. Nanah no. Kalau gulai ketam ke labuh timun tak boleh.
7: Weh Nana, tak besok lagi.
8: Tak besok lagi.
7: Tapi kalau Nana mau, Bi boleh try. Bi boleh try Nana, resipi baru.
8: Okey.
7: Jom kita pusing tengok Nana.
8: Jom. Tu. Tu.
7: Mana?
8: Marco elok juga ya. Tu, Nana.
7: Oh, kita nak beli Nana tengok Marco.
8: Tu usha.
9: 1 hour later.
7: Nana. Oh, Nana. Nana mai lah Sat. Mai lah kat dapur ni. Telur pesan ketam ni Sat kat Bi.
8: Aduh Bi, kacau betul lah. Tadi kacau Nana ada lah. Nana nak sambung tengok episod 2 Hindustan ni. Aduh, asyik kacau
7: Bi. Nana pause dulu. Tak habis-habis lah dengan Hindustan tu. Hai, Sat lagi sambung lah balik. Mai lah Sat, tolong Bi ni. Proses ketam ni kan kita nak masak gulai ketam ni. Mainlah pesiang Sat. Mai tolong Bi Sat.
8: Tadi heroin tu baru nak action dia kacau. Hak ni heroin baru nak action balik, dia kacau lagi.
7: Aduh. Amboi duk alik tengok heroin sangat eh no. Hero dia tak elok kan Nana? Dah. Okay, tak usah ada banyak korek. Nana pi pesiang ketam tu. Kah nak buat gulai ketam kan Nana? Kan?
8: Mana beruih?
7: Nana nak buat apa beruih?
8: Nak tonyoh dia punya tu.
7: Amboi. Ketam dia punya elok. Mesti Nana nak tonyoh, takut bi pula tonyoh Nana. Kena. Ha, bi nak sedia bahan-bahan ni. Ha, ni. Tengok ni bawang beruih ni. Ni bawang beruih sikit, bawang putih sikit. Ha, lepas tu yang ni semua ni macam bi kalau bi buat gulai, bi ada bahan bi mesin, ada bahan bi potong-potong. Ha, jadi ada dua benda lah kan. Ha, bawang putih, bawang merah. Ha, hak ni halia sikit. Ha, yang ni untuk mesin. Ha, lepas tu ni serbuk gulai ketam. Ha, dia kan Nana, kalau pakai serbuk gulai ketam ni barulah dia macam sedap. Ha, tahu tak? Jangan duk pakai gulai daging pula. Tak boleh pakai serbuk gulai udang ataupun ketam. Seafood lah, seafood. Ha, lepas tu bancuh sikit dengan ayak. Okay. Lepas tu yang ni Nana. Okay. Masuk dalam periuk. Dia tak tomeh tau Nana. Kalau buat gulai ketam, kita nak tomeh darat.
8: Oh, tomeh darat.
7: Ya, tomeh darat.
8: Mik batal.
7: Buat apa?
8: Nak tomeh darat.
7: Tomeh
8: darat tu apa dia, Bi?
7: Sat lagi Nana tengok macam mana Bi nak buat gulai tomeh darat. Ha, hari ni gulai ketam ni Bi nak buat gulai tomeh cara darat. Oh, ha. Lepas tu bubuh semua ni dalam kuali, dalam periuk ni kan. Bubuh apa ni, rempah ni. Lepas tu bubuh ketam, bubuh nenah. Oh. Ha, lepas tu biar bubuh ayak sikit. Jangan bubuh ayak banyak Nana, sebab apa? Ketam ni dia akan buat keluar ayak juga. Ayak dia yang manis tu. Jadi orang tahu bubuh sikit saja ayak. Ha, kalau boleh hapus ketam tu, okey lah. Jadi bagi dia mendidih. Bagi dia mendidih, pecah bau rempah tu, orang katakan. Matikan rempah, bau rempah tu. Ha, tengok Nana. Nampak tak?
8: Oh,
7: ha, kan? Hak Nana pesiang tadi tu. Ha, ketam tu. Nampak elok macam mana. Fresh. Okey. Lepas dia dah mendidih macam ni dah Nana. Buh santan.
8: Buh santan lah
7: ni. Ha, buh santan. Buh santan ni kita kena jaga api. Jangan kuat sangat. Nanti dia pecah minyak. Santan tu tak elok lah kita punya gulai.
8: Hmm.
7: Ha, lepas tu bubuh lah. Perasa. Bubuh garam. Pun semua kan.
8: Ha,
7: lepas tu kita biar dia mendidih. Ha, ni kau dah siap dah Nana. Cuma kita nak sediakan pula ha bahan-bahan hak yang B kata kat Nana tadi, hak nak tomeh darat. Ha, hak nak tomeh darat. Ha, ni nampak ni, B dah bubuh dah ni.
8: Uish,
7: B dah pesiang bawang merah.
8: Bawang merah.
7: Ha, bawang putih.
8: Bawang putih.
7: Ha, daun kari.
8: Daun kari.
7: Ha, lepas tu ni halba campur sikit.
8: Halba campur tak payah ha. Lah, Bi.
7: Awak
8: juga ke?
7: Boleh sikit bagi wangi. Ha, lepas tu tapi terpulanglah masing-masing lah kan. Ha, macam Bi bubuhlah sikit. Tak pun bubuh jintan manis.
8: Jintan manis.
7: Ha, lepas tu apa ni bubuh. Bi terlupa. Ha. Cabai kering sikit.
8: Cabai kering pun bubuh.
7: Ya, cabai kering sikit. Barulah sedap. Ha, tu tengok orang kata dah panas dah minyak dan kuali tu. Ciao masuk bahan-bahan ni semua.
8: Darat.
7: Ya, hak ni lah orang kata tomeh darat Nana. Ha, lepas tu tengok apa orang kata goringlah dia tu sampai layu, sampai macam orang kata nampak kekuning-kuningan tu. Janganlah sampai hangit. Lepas tu ha buka periuk tu Nana. Periuk gulai tadi tu. Okey, lepas tu ciao masuk. Ha, tuang saja masuk.
8: Itulah
7: orang kata.
8: Tu nampak dah.
7: Apa dia?
8: Ketam tu.
7: Awak?
8: Comel tak?
7: Nana ni kan kita duk ingatkan
8: ketam. Ketam tu nampak tak? Nana cuci ketam tu dengan penuh kasih sayang. Bi tahu tak?
7: Oh,
8: Nana tonyoh pelan-pelan lembut-lembut kat ketam tu.
7: Mesti sedap. Mesti sedap.
8: Jangan Nana. Lupa kacau Bibi. Kacau Bibi dia lompat.
7: Jangan kacau Nana. Jangan kacau. Tutup periuk. Tutup periuk. Bila kita dah buat dah macam tu, dah tomeh darat, dah ciang masuk dalam tu, tutup tu. Jangan duk kacau-kacau.
8: Oh, tutup tu. Kesian kat ketam tu Bi.
7: Awak
8: duk sikok-sikok dalam tu.
7: Pilih-pilih kat dia dah memang macam tu dah. Dia nak buat macam mana Nana?
8: Nana ni cepat terasa hati.
7: Amboi, bersempur
8: ketam tu semua sedap. Tapi comel.
7: Dia comel ni kadang-kadang kan Nano ni dia duk pi kot leng kepala otak dia.
8: Ya, ya, ya, mana dah.
7: Tak apa, sudah. Okay. Ni siap dah Nabi. Ni apa ni Nano?
8: Biar lah.
7: Ha, biar dia. Sat lagi. Barulah orang kata kan, bila kita tutup tu, lepas Dato' Melarat tutup-tutup tu, dia punya aroma tu tak keluar.
8: Macam tu.
7: Dia kira terperangkap dalam tu, jadi wangi lah gulai kita. Sat lagi bila kita nak makan, apa ni Nana buka tudung tu, semerbak satu rumah.
8: B, ha? Ketam tu telefon tadi, dia tak kacau dia ke? Tak payah. Jangan marah, nak musik.
7: Penat
8: nak
7: lah
8: musik sikit. Tak boleh B ni.
7: Dia bukan apa tau, dia merapu sungguh.
8: Kita nak usik B pun, B masak ketam.
0: Ayah, sudah habis dah. Berapa lembas lagi ma?
2: Skesa Acibi tadi dilakonkan oleh Azizah sebagai Acibi dan Fadil Bambam sebagai Nana, dan diterbitkan oleh DJ Mimi.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Missing the golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan. Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

Ya, Menteri FM, segalanya untukmu. Terima kasih kepada yang terus telayan Menteri FM waktu ini di mana saja anda berada. Dan untuk info cuaca bagi negeri Pulau Pinang pada hari ini, sebelah pagi dan petang dijangka ribut petir. Di kebanyakan tempat malam tiada hujan, suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 31 darjah Celsius. Dan untuk info cuaca pada hari Khamis esok, ya, pagi petang pun sama juga. Dijangka ribut petir di kebanyakan tempat dan di beberapa tempat pada sebelah petang, ya. Malam tiada hujan, juga suhu minimum 25, maksimum 31 darjah Celsius. Okey, terima kasih. Terima kasih untuk anda yang terus dia duk layan Menteri FM, yang hantar ucapan, nanti saya bacakan. Dan juga Kak Ina. Ya, Kak Ina pun duk layan dari Taman Arah Indah Pematang Pauh, ya, layan Menteri FM. Semoga bahagia dan sihat selalu. Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Sisi Radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi
0: yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfe keh do to hata do main gustakhi ma gustakhi ma.
3: Baik, polis kesan individu tendang penunggang motosikal. Ibu Zara Khairina tampil sebagai saksi ke-82 inkuest. Malaysia alulukan rakyat di luar negara pulang sumbang kepakaran kepada negara. 80% ruang Sunway Ipoh Mall telah disewa menjelang pembukaan 2027. Nahas German Wings, mahkamah tolak tuntutan pampasan tambahan keluarga mangsa. Sarang penyu di Negeri Sembilan meningkat lebih 3 kali ganda. Pengangkutan sampah setiap hari di Pulau Redang atasi masalah timbunan. Okey, waalaikumsalam kepada siapa yang bagi salam ni. Marwan Sayau, ya. Ha, ni dia lagu dia. Dengar dalam. Slot kita fokus menti ada 10.3, 11.48 minit pagi, 12.30 hari ini. Jangan lupa, Syaknya Hindi akan menemui anda dengan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman.

FM. Baik, terima kasih untuk siapa ni? Rakan kita pendengar Steam TFM Meruan Sayau katanya berniaga. Dia berniaga, berniaga kuih pau dekat Lorong Pulik ya. Tapi setiap hari pukul 4 petang sampai 7 malam ya. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan Meteor FM ya. Oh, berniaga dekat depan pintu masuk Rockwalk berdepan dengan HQ Rapid Clinic. Oh, okey. Terima kasih. InsyaAllah ya. Semoga perniagaan anda terus maju. Baik, yang penting dengar Meteor FM. Terima kasih anda yang berada di Astaka Gelugor, Astaka Taman Sa'dun ya. Ataupun di mana-mana saja Astaka di seluruh Pulau Pinang yang ada layan Meteor FM. Tambah-tambah bila syoknya Hindi ni, setiap Rabu menjadi pilihan utama. Dan terima kasih yang menjadikan siaran Meteor FM ni sebagai saluran hiburan dalam kenderaan anda, di tempat kerja anda, di mana-mana saja. Kalau tak dapat dengar menerusi frekuensi radio, tak ada masalah, kan kita ada radio online RTM Klik, asyikkan internet data tidak tenat. Okey, lepas ni saya nak siarkan lagu-lagu Hindustan popular. Kita bagi banyak-banyak lagu, baru kita kasih info. Okey, dah bersedia? 12.30 hari nanti syoknya Hindi. Dah pun 11.56 menghampiri 11.57 minit pagi.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Mahindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Lombot mengedik kaki-kaki. Hai, wey.

0: Fiesta Wakaf Maim. 2 hari 2 malam meriah dari pagi sampai malam. Ada pelbagai aktiviti menarik, ada foodie, sukan, dakwah dan hiburan keluarga. Macam-macam hadiah cabut betul. Semua ada Fiesta FN Islamic International Wakaf Fun Run 10 dan 11 Oktober ini di Masjid Al Rayyan Banakasia Batu Kawan Pulau Pinang. Jom pakat pergi ramai-ramai.
1: Eh, bubu. Ni hang duk kalau pergi mana sampai kita londeh ni?
2: Hang ni kacau weh, aku nak pergi dengar lagu Hindustan set ni.
1: Ni hang nak pergi dengar tahu mana mamu weh? Set aku nak ikut sekali.
2: Holo, duk tanya pula dekat Mujara FM lah slot show yang Hindi. Eh, kau ini awek.
1: Eh, lani ke?
2: Lani lah pukul 12 sampai pukul 1. Awek kau ini duk londeh ni.
1: Tak lagi kau terlondeh semua. Kami rumun tadi jenuh.
2: Hey, haru weh kau ini eh.
3: Dari

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Bi. Oh Bi, ni Bi, Johara pi beli radio tu dia nala punya besar. Dia buka lagu Hindustan, bergetar jantung Nana Bi.
1: Hai, lain macam mana Nana tahu? Tengok pasal Nana.
0: Mana ada? Sebab kita lah dia boleh tahu lagu Hindustan di Mujara FM tu.
1: Eh, awak pula sebab kita. Mana Nana duk pergi rumah dia lah ni.
0: Eh, mana ada?
1: Eleh, jangan duk auta sangat Nana.
0: Alamak. Nana tak ada auta. Nana setia dekat B. Macam Nana duk setia dekat Mutiara FM.

Isnin tengah Rabu, 12 sampai 1 tengah hari di Mutiara FM. Tak ada tang lain lah, tang titu ya. Ah, apa khabar dengar? Hoi. Syok yang Hindi.

sentiasa sibuk dengan aktiviti seharian anda tak bermakna untuk anda tidak dengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Mutiara FM.

0: Depa isap rokok lah.
1: Ish, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Sat, ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Oh, senang je. Lihat, klik dah lapor.
2: Kalau hampa nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Yara FM.
5: Apa channel apa you cakap ni?
6: Hindustan lah mama. Itu channel banyak bagus lah mama.
5: Melawan dia ni melawan lah. Yena, kasih tahu lah channel.
6: Aduh,
5: apa.
6: Aduh mama. Itulah mama, itu channel Mutiara FM, syoknya Hindi. Ayo.
5: Enak kacau lah dia ni, syok yang ni, syok yang ni. Mana, tengok, main saya buka.

0: ni macam mana? Banyak sampel eh. Apa sih Dutara bagi tahu bawa?
1: Tadi saya suruh kasih tahu sama mama kan. Ini channel mama Mutiara FM, soknya Hindi, Isnin dan Rabu, 12 sampai 1. Mama kena dengar tahu mama, jangan lupa tahu.
0: Okey. Ini channel mama tak nak tukar sampai bila-bila. Ini channel mama mau dengar.

0: Hey Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.
2: Okey, baru saja kita dengar lagu Wadia Meradaman Rasate Mary Bahe daripada Lata Mukesh Karya. Lagu tadi dimuatkan dalam filem Abilasha, filem tahun 1968. Dia ada satu lagi versi nyanyian Muhammad Rafi ya untuk lagu tadi. Dan terima kasih kepada saudara Rosli Rahman yang bersama-sama dengan kita pada tengah hari ini dalam shotnya Hindi. Okey, waalaikumsalam yang bagi salam ke Eli. Semoga sihat dan selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Selamat berhibur kepada pendengar setia Mutiara FM, terutama peminat lagu-lagu Hindi. Semoga kalian sihat-sihat belaka ya. Semoga irama Hindi tengah hari ini dapat menghiburkan hati dan mengembalikan nostalgia pada masa lalu. Dan insyaAllah jumpa kembali kenangan-kenangan indah di masa remaja. Amboi, shotnya Hindi. Terima kasih ya. Kak Ina yang duk bawa van sekolah pun layan shotnya Hindi. Dia kata kalau tak layan memang boring lah. Waalaikumsalam, selamat tengah hari, selamat bersiaran di Konti, selamat dengar untuk Kak Ina. Didoakan moga Eli dan semua pendengar setia Mutiara FM sihat-sihat selalu. Mutiara FM sentiasa di hati. Kita layan shotnya Hindi. Terima kasih. Ini dia lagu yang menghiasi filem Kasur, filem tahun 2001 ya, yang menampilkan Lisari bersama dengan Aftab Shiv Dasani dengan susunan muzik oleh Nadine Shervan. Kita ni becing ni hoki. Okey, ni kita juga Udi Tarian menyampaikan lagu ni. Jom layan shotnya Hindi. 12.39 minit tengah hari ini.

0: FM.
1: Dia tadi lama dah kita tak dengar lagu Kita Nebecina Hockey daripada Alka ini dan juga Udit Nayan untuk filem Kasur ya. Terima kasih kepada Mak Ngah Anggun dari Singapura, Penduduk Layan. Terima kasih orang Singapura yang dengarkan di radio online RTM Klik untuk semualah yang mengenali. Semoga bahagia, dirahmati dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa diberkati ya. Semoga cerah masa depan. Amin ya rabbal alamin. Okey, Mak Ngah Anggun dari Bukit Batok, Little Guilin, Singapura.

0: Setiap Isnin dan Rabu, 12 hingga 1 tengah hari.
1: Syoknya Hindi.
0: Yang terbaik di Mutiara FM.
2: Chehre pe giri zulfein, keh do to hata do main.

Moga kenalan-kenalan Mak Anggun di Singapura dapat ikuti juga siaran Menteri FM. Terima kasih. Ucapan panjang tak sempat saya nak bacakan semua baru-baru ini menghadiri majlis perkahwinan rakan. Ya, yeah, aduhai. Semoga berpanjangan kekal abadi hingga ke jannah untuk pasangan pengantin baru. Saya ada gambar lagi daripada Mak Anggun, ya. Yeah. Terima kasih, ya. Yeah. Dan... Oh, 3 hari 3 malam majlis ni. Fuyo, penat belum hilang lagi tu dia. Terima kasih, Mak Anggun. Kamara balik pula. Waalaikumsalam Kak Kamari Aili. Lagu cantik-cantik pun rasa jarang-jarang sangat nak dengarkan. Tak apa. Apa-apa lagu pun yang Aili boh, semuanya terangkat ujung bandar. Oh, tu dia. Okey, boleh-boleh. Nanti kita boh lagi lah.

0: Kahi Kavina Banjau daripada filem PR HPR tahun 69 ya. Terima kasih kepada Dengan Rosalinda. Waalaikumsalam, namaste. Ucapan untuk hari buat ibu hari jadi untuk Auntie Sarah, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, melimpah ruah dan diberi kesihatan selalu. Amin. Oh, tak lupa untuk peminat yang sambut hari jadi di bulan Oktober dan semua peminat Mutiara FM, Mami Norbi peminat setia, shotnya Hindi. Oh, yang disiarkan memang best lagu-lagu Hindi, rancak terbaik DJ kesayangku di Mutiara FM. Terima kasih sudi baca mesej. Okey, sampai di sini dulu shotnya Hindi. Jumpa lagi Zuhur satu berapa ya, nanti saya kongsikan selepas ini.
1: Bayar cukai, terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak P. Ramlee. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama satu tengah hari.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengecualian invoice, lebih 1 juta pembayar cukai terima manfaat. Finas terus runding pemegang karya hak Piramli. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Menyusul berita berikutnya jam 5 petang dan Warta Mutiara pukul 4.30 petang ya. Baik, waktu sekarang menghampiri 1.11 minit tengah hari. Sebentar tadi 1.09 minit tengah hari telah pun masuk waktu solat fardu Zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sama waktu dengannya.

0: FM bersama Palestin.
1: Hampir 10 tahun saya cakap dalam ceramah saya, pihak pemerintah kena kaji balik risiko membina empangan di tanah tinggi. Tolong kaji balik, ini adalah senjata yang menunggu untuk makan kita. Kalau ada musuh, dia tembak saja empangan, satu negeri hancur. Hari ini tuan-tuan tengok apa jadi dekat Nepal. Tuan-tuan ingat semua manusia ni baik kan? Ingat kita ni Malaysia ni tak ada musuh eh? Dia tak payah hantar bom nuklear, dia tak payah hantar apa, dia rosakkan saja gunung, maka empangan tadi runtuh. Agak-agak apa jadi entah. Empangan semua di atas bukit, pecah saja empangan. Tuan-tuan tengok depan mata tuan-tuan, Nepal dengan Tibet. Tak boleh kan kau simpan air di bawah? Singapura menyimpan air di bawah. Kebetulan dia orang tak ada bukit. Tak ada apa masalah pun. Kena kaji balik tuan-tuan. Empangan Ma'arib sudah Allah Ta'ala sebut kepada kita. Tapi sayang, kerana kita tidak menganggap Al-Quran itu sebagai petunjuk, Nabi Muhammad ni dia bawa petunjuk. Macam mana awak nak simpan air?
2: Masya Allah tuan-tuan.

0: delapan lima belas tujuh, delapan tiga belas sembilan dan juga 90.9 Mutiara FM segalanya untuk.
1: FM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: Siapa tahu awak penyakit seperti darah tinggi dan kenciman boleh hadir tanpa tanda. Oh, no. Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan duk alik. Pakat Mai lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan mendapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru nak bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

0: FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengarlah Radio Malaysia Mutiara FM bersama

0: FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM. Sekalanya untukmu.
1: Pesta Wakaf Maim, 2 hari 2 malam, meriah dari pagi sampai malam. Ada pelbagai aktiviti menarik, halal foodie, sukan, dakwah dan hiburan keluarga. Macam-macam hadiah jemputan bertuah, semua ada. Pesta FM Islamic International Wakaf Fun Run 10 dan 11 Oktober ini di Masjid Al-Rayyan Banakasia, Batu Kawan, Pulau Pinang. Jom pakat pergi ramai-ramai.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Hindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hey, wey.

0: Belon, aku ni bukan tak mau dengar lagu-lagu baru, tapi aku nak juga dengar lagu-lagu lama.
1: Lagu-lagu lama tiap-tiap hari pun ada, hanya di Mutiara FM 95.7. Dan contoh macam hang kalau duduk di KL, hang boleh dengar online di mutiarafm.rtm.gov.my. Segalanya untukmu.

0: FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
2: Okey, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk rakan saya selepas ini akan bersama-sama dengan anda dalam segmen kita yang berikutnya dari pukul 3 petang hingga 8 malam. Di mana lagi kalau bukan di Radio Malaysia Mutiara FM, segalanya untukmu. Okey, jangan ke mana-mana. Yang terbaik hanya di Mutiara FM. Sebelum itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor-obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang buat semua pendengar setia Mutiara FM. Apa khabar hampa semua? Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Hari ini hari Rabu 7 Oktober 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bertemankan Fazrina dalam Petang Crew hari ini. Gerak solo je guys. Mana pergi partner? Tak ada hampa. Kita akan kembali berpartner minggu depan. Partner untuk hari ini, Fazrina seorang je akan temankan hampa semua sehingga jam 8 malam nanti. Juga terima kasih kepada Ellie temankan hampa semua dalam Fokus Mutiara. Juga Fazrina akan sambung untuk share pengisian menarik dan lagu-lagu yang best juga menanti anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami, Trafam, segalanya untukmu. Like a diamond.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Petang kru masih lagi bersama Fazrina Sadiq temankan anda dan insyaAllah seketika nanti kita akan bersama dalam ruangan Mutiara Ilmu petang ini bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar dengan tajuk Juritan Saqar Bahagian Terakhir. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Surau Asyakirin, Bayan Baru, Pulau Pinang.
2: Tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Tuan-tuan saya semak, harta Sayyidina Abu Bakar sedekah seluruh harta dia, tak ada apa yang tinggal. Yang tinggal kepada Allah dan Rasul saja. Tuan-tuan, adakah Sayyidina Abu Bakar lepas bertu dia jatuh miskin? Tak. Dalam kisah hidup dia, dia di kalangan sahabat yang kaya. Tuan-tuan saya semak, Abdul Rahman bin Auf, 1,000 dinar, 1,000 dinar, 1 dinar lain 800 ringgit tau. Bukan 1,000 dinar yang tu yang gantung kat dinding tu. 1,000 dinar dia bagi dalam perang Tabuk. Satu, tuan-tuan bayang, 1 dinar nilai 800 ringgit, 800 ribu bagi Sayyidina Umar, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, bukan seorang sahabat yang miskin. Faham ni? Ada orang kaya, hidup dunia dia ada nikmat yang sangat banyak, di akhirat dia dapat syurga Allah. Ini orang yang paling beruntung. Ini Azimat, orang yang rugi apa? Orang yang rugi, orang yang rugi dunia kaya, dunia kaya, ada hebat, ada kenderaan, ada rumah, ada semua nikmat dia ada, dan di akhirat dia masuk neraka. Rugi, rugi pasal paling tidak dia rasa juga nikmat kat dunia ni. Tuan-tuan sekalian, orang yang ketiga, orang celaka. Apa dia orang celaka? Dunia miskin, akhirat miskin. Saya takut kita duduk tentu ya tuan-tuan. Tuan-tuan rasa tuan kaya ke? Siapa kaya tu yang cuba angkat tangan? Yang tak ada orang angkat tu ya sekitar. Tuan-tuan, kaya apa? Kereta hutang? Kereta tu. Berapa biji tu ada? 2 biji. Dua-dua hutang. Betul tak? TI hutang, TI. TV hutang. Pasu bunga tu asyik baik, tuan-tuan boleh beli cash. Kalau hutang, kita hutang juga. Sofa hutang, TV hutang. Masalah Allah Sayyidina Ahmad. Mana ni? Rumah hutang, rumah tu bila nak habis tuan-tuan? Subhanallah Ustaz. Dia kata hutang Ustaz pasal nak lari apa? Income tax. Kalau bayarkan dia income tax duduk ligan. Ni dah kaya, bayar pi income tax kau apa? Kalau duit banyak, income tax berapa nak? Juta nak ambil. Kan duit banyak, tu baru kaya. Ni hutang sana hutang sini, dia punya action. Faham tak ni? Dunia tak ada apa, akhirat tak ada apa. Takutlah tuan-tuan muslimin. Baik, salli ala Sayyidina Muhammad. Berapa dalam neraka jahannam? Mari kita nak tengok. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, pada suatu hari kami bersama Nabi SAW. Tiba-tiba terdengar satu bunyi dentuman. Baum. Bunyi aku mana tak tahu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Semua orang terkejut. Nabi SAW tanya dekat para sahabat, kamu tahu tak apa yang bunyi itu? Sahabat kata, ya Rasulullah, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ini adab para sahabat dengan Nabi SAW. Nabi tanya apa pun, kalau mereka tahu jawapan pun, mereka nanti kata, Allah dan Rasul saya mengetahui. Ini cara Nabi, cara para sahabat meraihkan Nabi SAW. Adab Nabi SAW, adab para sahabat dengan Nabi SAW. Dan yang ni memang mereka tak tahu. Bunyi dentuman, dum bunyi. Bunyi apa tu? Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul saya mengetahui. Nabi SAW kata apa? Salli ala Sayyidina Muhammad. Ini adalah sebuah batu yang dilemparkan daripada jurang api neraka jahanam 70 tahun dulu. Dan hari ini baru sampai ke dasar dia. Tuan-tuan boleh bayang tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim daripada Utbah bin Ghazwan, bahawa dia berkata dalam satu khutbah, sesungguhnya ada sebuah batu yang dilemparkan daripada tebing atas jahanam. Kemudian batu tersebut jatuh dan terus meluncur ke bawah selama 70 tahun. Namun belum sampai lagi ke dasar dia. Salih Allah Syekh Muhammad. Demi Allah, neraka jahanam akan dipenuhi oleh penghuninya. Hairankah kamu sekalian? Padahal diceritakan kepada kita bahawa sepasang daun pintu syurga, jarak di antara satu belahan dengan belahan yang lain sama jaraknya, ditempuh 40 tahun. dan pada suatu hari syurga akan dipadati oleh penghuninya. Besarnya neraka tu sampai baling batu daripada jurang tu sampai ke bawah 70 tahun tak sampai lagi pun akan dipenuhi dengan penghuni-penghuni neraka. Nak bagi tahu kata apa? Ramainya ahli neraka. Faham tak maksud mak? Dia cerita riwayat ahli neraka dia cuba nak panjat, dia nak keluar, dia cuba nak panjat jurang-jurang tu. Tak boleh. Asal dia naik, dia akan jatuh balik. Asal dia naik, dia akan jatuh balik. Pasal apa? Jurang yang sangat dalam. Salli Allah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Nabi SAW sebut, Salli Allah Sayyidina Muhammad, apabila hari kiamat telah tiba, setiap makan neraka jahanam itu akan ditarik oleh 70 tali. Ditarik dengan 70 ribu tali. Dan pada setiap tali dipegang oleh 70 ribu malaikat, maka bertebaranlah bunga api. Seandainya Allah tidak menahannya, nescaya bunga api itu akan membakar langit dan bumi. Maksud cerita, bunga api ni dia keluar macam bintang-bintang, dan besarnya bunga api yang meletup keluar-keluar daripada neraka waktu tengah duk tarik pi depan kita yang sedang beratur dekat padang mahsyar tu, besar dia seperti istana-istana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni belum neraka ni, ni baru bunga api dia tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian. Orang-orang ahli neraka pula tuan-tuan, dia akan membengkak. Tubuh dia akan membesar. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi SAW pernah bersabda, tubuh penghuni neraka di dalam neraka membengkak dan membesar. Sehingga di antara daun telinga seorang daripada mereka sampai ke bahunya adalah jarak perjalanan 700 tahun. Kulit mereka setebal 70 hasta dan gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Demikianlah Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Musnadnya. Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam satu riwayat yang lain, Abi Hurairah radhiyallahu anhu pun mendengar Nabi SAW pernah bersabda, gigi geraham orang kafir seperti gunung Uhud besar dia. Pahanya seperti Al-Baidha, yakni gunung Uhud. Tempat duduknya daripada api seperti jarak antara Qudayt dan Mekah. Tebal kulitnya 42 hasta dengan lengan yang panjang. Nabi SAW pernah bersabda lagi dalam satu riwayat yang lain, riwayat Al-Hasan bin Sufyan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, jarak di antara dua bahu orang kafir yang duduk dalam neraka seperti jarak perjalanan 5 hari bagi seorang penunggang kuda yang cepat. Allah subhanahu wa ta'ala, tu macam mana keadaan dia tak tahulah. Tuan-tuan jangan sekali-sekalilah duk teringat-teringat, duk kata apa, tak apalah hujung-hujung masuk syurga juga. Janganlah duk kata lagu tu tuan-tuan. Kita duk baca sikit je ni tuan-tuan. Sikit je, secebis saja kisah daripada kedahsyatan neraka ni pun kita rasa macam kita tak mampu lagi dah. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pintu neraka jahanam besar mana? Wahab bin Munabbih radhiyallahu an berkata, jarak di antara setiap dua pintu adalah lebih daripada perjalanan yang ditempuh selama 70 tahun, dan setiap pintu daripadanya lebih berat siksanya daripada pintu yang di atasnya dengan 70 kali ganda. Antara dua pintu jarak dia tuan-tuan 70 tahun perjalanan, dan daripada satu pintu kepada satu pintu azabnya lebih berat, lebih berat, lebih berat. Macam manakah azab ahli neraka? Kita tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Hafiz bin Abu Bakar Madlawih dalam kitab tafsir yang meriwayatkan daripada Ya'la bin Munabih bahawa Nabi SAW pernah bersabda, Allah membuat awan yang sangat hitam kepada penduduk neraka. Apabila mendung itu muncul, diserukan kepada mereka, wahai penghuni neraka, apa yang kamu cari dan apa yang kamu minta? Bila mai awan hitam tu dekat dalam neraka tu, ahli neraka semua duduk tengok-tengok di atas. Dia duduk harap apa? Dia duduk harap ayak turun. Hujan turun. Sebab nampak macam mendung. Lalu Allah tanya dekat mereka, apa yang kamu cari dan apa yang kamu minta? Maka mereka pun teringat awan-awan yang ada di dunia dan air yang turun kepada mereka, yang ini air hujan. Lalu mereka berkata kepada Allah, Kami minta minum, wahai Tuhan. Kami minta minum, wahai Tuhan. Dahaga, tuan-tuan. Ahli neraka. Apa yang Allah turun? Dia pada tunggu ayat Tuhan, ayat hujan turun ni. Lalu Allah pun menghujani mereka dengan besi-besi belenggu. Yang menambah lagi besi-besi belenggu yang ada di leher-leher mereka. Rantai-rantai yang menambah berat, rantai-rantai yang ada di leher-leher mereka, di tubuh mereka. Serta batu-batu kerikil yang menyalakan api ke atas mereka. Janganlah, tuan-tuan. Kita duduk baca ni, kita pasal takut sangat, tuan-tuan. Saya tak boleh nak bayang macam mana dahsyatnya ahli neraka ni. Duduk tengok atas, nampak macam awan, macam hujan nak turun dah. Duk teringat dulu awan kat dunia, kalau lagu ni nanti hujan turun ni, panas sangat dah, tak tahan sangat dah. Api duk bakar tubuh ni, kalau ada ayak turun ni, berasa kuat, berasa lega sikit. Duk angkat semua kepala tengok di langit, Allah kata, kamu nak minta apa ni? Kami duk harap apa? Kamu duk harap apa turun ni? Kami harap hujan turun, ya Allah. Yang turun apa? Atas leher ni dah ada belenggu-belenggu dah ni. Besi-besi duk ikat depa dah. Turun lagi besi-besi tu menambah berat lagi. Batu-batu pula turun daripada api duk bakar tubuh depa. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu riwayat yang Ibnu Mas'ud mengatakan, siapakah orang yang paling pedih seksanya nanti dalam neraka? Maka seorang lelaki menjawab, orang-orang munafik. Ibnu Mas'ud berkata, engkau benar. Tuan-tuan, pasal apa orang munafik paling berat sekali? Orang kafir. Orang munafik lagi teruk lagi. Pasal apa? Pasal mereka perosak Islam daripada dalam. Tuan-tuan, kalau orang kafir senang kenai. Tapi yang tak kenai ni orang yang duduk dalam Islam dan perosak Islam dari dalam. Sebab tu Allah azabnya, dahsyatnya kepada orang munafik yang lebih teruk lagi daripada orang. Maka subhanallah, Ibn Mas'ud berkata, engkau benar. Apakah engkau tahu bagaimana orang munafik ini akan diseksa? Allahumma salli ala sayyidina. Ingatlah, Nabi kata, ayatun munafiqun thalath. Jangan bagi ada satu pun ni, sisi sifat ni kat kita. Tanda-tanda orang munafik ni ada tiga, kata Nabi SAW. Apa dia? Idza hadatha kadzaba, kila cakap bohong. Ini sifat orang munafik. Jangan duk cakap bohong. Allah marah, Nabi SAW marah. Faham tak, Masih Ahmad? Kemudian, salli ala sayyidina Muhammad, bila janji mungkir, buat janji, kalau rasa tak mampu untuk tunai janji, bagi tahu. Pinjam duit bulan depan saya bayar lah. Mana sebab main bulan depan kawan tu minta duit, tutup handphone dia, tutup sembunyi, telefon tak angkat dah. Lepas tu ganti nombor telefon tu, nombor telefon tulis tu, jangan angkat. Tukar nama kawan tu, tukar nama, jangan angkat. Bunyi telefon, nak kata apa? Ayah, bunyi telefon ni. Siapa telefon tu? Tak tahu, dia tulis jangan angkat. Ha, jangan angkat. Cerdik. Subhanallah. Sebab tu, orang yang bagi hutang, pahala dia besar. Orang bagi hutang, pahala besar. Besar lagi pada sedekah. Pasal apa? Pasal ujian bila bagi hutang ni besar. Sabar ngujian kan jarang besar. Orang tak mampu extend, setiap hari yang dia extend tu, Allah kira pahala, pahala, pahala, pahala kat dia. Sampai satu had, dia halalkan. Allah kata dalam Quran, kalaulah dia tahu betapa besarnya ganjarannya. Bagi orang pinjam, pinjam duit sikit. Apa ni tu, dia jangan duit telefon saya? Tadi usah-usah dia sebut kemai hangat. Tuan-tuan, kadang-kadang ada kawan kita minta duit sikit. Tuan-tuan bagi, tuan-tuan estimate bagi yang tuan-tuan mampu untuk halalkan. Kita nak pinjam berapa? 1,000 ni aku tak ada 1,000, sampai kat sekat 200 boleh lagi. 200 tu bagi tu ujung-ujung fikir, kalau hang tak mampu aku halal. Tapi jangan mak dia wawai, dia syok lagi. Okay? Yes, kat belakang tu jangan dia yes tu. Apa dia tak apa, ni bagi 200 ni tak nanti bayar pelan-pelan. Bila nak bayar ni? Tengok dalam 3 tahun repeng. Ada 2 bulan, 3 bulan, okay, tak apalah. Sebulan 50, 90, okay. Dia mai satu hari, dia kata, minta maaf ya, aku tak boleh nak bayar. Tuan-tuan extend. Tak apa, tak bayar bulan depan, tak bayar. Setiap hari yang kita extend tu, Allah kira pahala kat kita. Sampai satu hari nanti, tuan-tuan kata apa? Dia mai, minta maaf lah, aku memang tak ampun nak bayar. Tak apa, aku halalkan. Nabi Allah sebut, kalaulah mereka tahu betapa besarnya ganjarannya. Mana sahabat-sahabat? Bila kita janji, kita pula janji dengan orang, kalau tak mampu, beritahu. Telepon, minta maaf lah, aku bukan tak bayar. Aku memang tak boleh nak bayar. petak iPhone kat depan jam. Mak tak ampun, letak tapi jatuh iPhone, kita pun geram. Tuan-tuan, salih Allah S.W.T. Muhammad. Tuan-tuan, kalau tak mampu, bagitahu. Keluarkan kita daripada sifat orang munafik yang janji tapi tak tunai. Kemudian, idza tumina khana. Yang ketiga dia, bila dia diberikan amanah, dia khianat dengan amanah dia. Jangan jadi. Sebab orang munafik, tempat dia sangat dahsyat. Lalu ditanya kepada Imam Sud, tanya, macam mana kamu tahu tak macam mana orang-orang munafik nanti kena seksa? Lalu lelaki itu berkata, tidak. Ibn Mas'ud berkata, mereka akan dimasukkan ke dalam besi, peti-peti yang diperbuat daripada besi. Dah duduk dalam Melaka ni, masuk dalam peti-peti yang diperbuat daripada besi, kemudian ditutup, kemudian dilemparkan ke dasar paling bawah neraka dalam tungku-tungku kecil yang terbuat daripada besi pipe yang disebut sebagai lubang kepedihan. Maka hal itu berlaku ke atas kaum-kaum sesuai dengan amalan mereka untuk selama-lamanya. Berani tak tuan-tuan? Eh, janganlah, ya Allah. Besi, tong besi, peti besi, buah dalam tu, tutup, lempak dalam jurang paling dalam dalam neraka. Ada tonggol-tonggol pula, paip-paip besi pula yang duduk dekat dalam tu, tuan-tuan masyarakat syamat. Lubang tu nama lubang kepedihan. Kemudian dia akan diazab dan diseksa tuan-tuan selama-lamanya. Subhanallah, masyarakat Allah S.W.T. Muhammad. Ibnu Abu Ad-Dunya meriwayatkan, Abu Bakar bin Khunais menceritakan daripada Abu Salamah Al-Thaqafi daripada Wahab bin Munabih berkata, sesungguhnya penghuni neraka yang mereka adalah penghuninya, mereka di dalam neraka tidak ada ketenangan. Ini mula sekali. Dalam neraka tak ada tenang dah. Tak ada tenang dah. Kula nak berasa nak rehat, siap. Tak ada lah, tak ada rehat-rehat lah. Kira azab ni non-stop, tak rehat lah. Tak ada ketenangan, tidak tidur dan tidak mati. Di dunia terbakar-terbakar, zakut, mati itu habislah, hilang dah sakit tu. Tapi dalam neraka tak ada dah. Mereka berjalan atas api, duduk atas api, minum daripada tanah yang bercampur dengan darah daripada penduduk-penduduk ahli neraka. Makan daripada pohon zakum yang disediakan untuk penghuni neraka. Selimut mereka daripada api, tilam mereka daripada api, pakaian mereka daripada api. Dan wajah mereka akan ditutup dengan api. Dengar yang ni pun kira kesimpulan daripada semua dah ni. Betul tak, tuan-tuan? Tuan cerita apa? Tilam, api. Baju, api. Jalan, tak api. Makan, zakum. Minum, nanah, ayak, nanah, darah. Hamim. Ya, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penghuni neraka dikumpulkan dalam rantai-rantai yang hujungnya berada dalam genggaman para malaikat penjaga. Mereka menariknya sehingga penghuni neraka itu terbalik-balik, lalu mengalirlah nanah mereka bercampur dengan darah ke dalam lubang neraka, dan itulah minuman mereka. Tali-tali duk seret, dia terguling-guling. Kena duri-duri kat dalam neraka dengan duk bakar, keluar dadah, keluar apa, keluar nanah, keluar darah. Melelepi jatuh dalam lubang. Lubang tu sehari ni, ayak tu nanti dia pun minum. Kemudian Wahab menangis lalu jatuh pengsan. Dia baca yang tu, dia pengsan, tuan-tuan. Kita baca, gelak. Tak rasa apa pun. Salih Allah S.W.T. Muhammad. Bakar bin Khunais jatuh dan ketika berdiri, dia tak mampu untuk bercakap. Sedangkan Muhammad bin Ja'far menangis tersedu-sedu. Ini adalah perkataan daripada Wahab bin Munabih al-Yamani. Dan dia melihat daripada buku-buku terdahulu dan menukilkan daripada kitab-kitab yang berharga. Tuan-tuan, panjang lagi lah kisah tentang dia. Yang sangat menakutkan kita, tuan-tuan. Satu hadis yang lain, satu yang saya nak baca yang last. Salih Allah Sayyid Muhammad. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis daripada riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bercerita tentang ahli neraka. Sesungguhnya air yang amat panas benar-benar akan dituangkan ke kepala salah seorang daripada mereka. Maka air itu akan menembusi tempurung kepalanya sampai ke rongga perut. Ahli neraka ni ambil air sangat panas, tuang atas kepala. Ayak ni akan bocok ni, tempurung kepala ni. Masuk sampai ke dalam perut dia. Maka luluhlah apa yang ada di dalam perutnya. Kemudian keluar melalui kedua tapak kakinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apa amalan yang kita boleh buat? InsyaAllah, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita ni. Ni nak penutup lah ni. Yang pertama, tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Setiap maghrib dan setiap subuh, Ini saya nak sebut tuan-tuan, yang tuan-tuan tolong jangan tinggal dah sampai bila-bila, tolonglah. Nah, salat alamat Maghrib dan Subuh. Salat ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW sebut, "Idza sallaita subh faqul qabla an tukallima ahadan minan nas, Allahumma ajirni minan nar sab'a marat." Apabila kamu selesai solat subuh, kata Nabi, maka bacalah sebelum kamu berkata apa-apa dengan manusia yang lain, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Fa in mitta, seandainya dia mati pada malam tersebut, maka akan ditulis untuknya perlindungan daripada api neraka Allah. Wa idza sallaita al-maghrib, dan apabila kamu selesai solat maghrib, maka katalah sebelum kamu berkata apa-apa dengan manusia yang lain, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Seandainya dia mati pada malam tersebut, maka akan dituliskan baginya perlindungan daripada api neraka. Ingat, mula malam, mula subuh esok. Malam ni lepas dah maghrib dia kan. Mula subuh esok, tuan-tuan yang duduk dekat dalam surau ni, tuan-tuan yang tengok live ni, tuan-tuan yang dengar dalam radio ni, tolong, tolong jangan tinggal sampai bila-bila. Sebab kita tak tahu kita punya mati bila. Allahumma ajirni minan nar 7 kali lepas subuh, lepas maghrib. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan An-Nasa'i. Tama. Kita duk buat dah kot selalu nah. Kita buat ikut tu imam. Kadang buat imam buat 3, kita buat 3. Kadang imam tak buat langsung, dia sakit perut, kita pun tak buat juga. Imam buat berapa pun kita buat 7. Boleh nak? Yang kedua, amalan dia. Nabi SAW sebut, man hafadha, siapa yang menjaga 4 rakaat qabla dhuhri wa 4 ba'daha, 4 rakaat sebelum daripada zuhur dan 4 rakaat selepas daripada zuhur, maka haramallahu ta'ala ala nar, maka Allah akan mengharamkan jasadnya daripada api neraka. Ni haram tu ni, tak boleh masuk neraka dah. Faham tak? Dia ni tercatat sebagai orang yang tak boleh masuk neraka. Dia haramkan tubuhnya pada masuk neraka. Orang yang jaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Boleh dah agak-agak? Boleh lah. Oh, tak apa nak bunyi. Sebab saya tahu susah. Sungguh. Percayalah cakap saya. 4 rakaat selepas tu kot boleh buat. Yang sebelum tu selalu tak lepas. Bukan Ustaz, saya masalah dia Ustaz, qomat cepat sangat. Tak dan, memanglah tak dan orang azan hang baru nak pergi tandas. Ha ni. On the way mana? Pancong. Cuba waktu duduk azan tu duduk kat masjid lah. Dan lah. Dan. Salat Jumaat. Waktu tuan-tuan nak kena mujahadah sikit. Mujahadah sikit. Bagi dapat 4 rakaat ni. Sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Mudah-mudahan Ustaz Syamad. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, salli ala Sayyid Muhammad. Salli ala Sayyid Muhammad. Ah, tu. Cukuplah 2 tu. Tengok muka pun masing-masing mudah stres lah. Ni. InsyaAllah. Banyak lagi amalan-amalan yang tuan-tuan boleh cari dan tuan-tuan boleh tengok. Antaranya kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Salli ala Sayyid Muhammad. Antaranya tuan-tuan ialah kita bangun untuk bertahajud pada setiap malam. Paling tidak pun 2 rakaat. Ini merupakan amalan-amalan yang akan menjauhkan dan menghindarkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan, paling kalau tuan-tuan tak boleh nak ingat sangat pun, paling tidak tolong baca, tolong buat 2 amalan tersebut, dan tolong jangan tinggal doa ni yang kita buat pada setiap hari, baca minta perlindungan daripada 4 perkara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajak dekat kita. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, jauhlah aku daripada azab api neraka jahanam, jauhlah aku daripada azab kubur, jauhlah aku daripada fitnah semasa hidupku ataupun selepas matiku, dan jauhlah aku daripada fitnah al masih dajjal. Waktu ni, waktu mana nak baca doa ni? Baca waktu tasyahud akhir. Waktu tengah baca tasyahud akhir tu, selepas baca tasyahud akhir, sebelum bagi salam. Ya. Kita pun baca selepas waktu doa tu. Nabi SAW suruh kita baca waktu tu. innaka hamidun majid, baca doa tu, kemudian baru kita bagi salam. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah melindungi kita seluruhnya yang ada pada majlis ni, insyaAllah, daripada azab api neraka Allah SWT. Dan Allah akan memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan masuk ke syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekadar itu, saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في جسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbal Allahu minkum.
1: Petang kru masih lagi bersama Fazrina Sadiq, temankan anda. Alhamdulillah, sementara tadi kita telah pun ikuti Mutiara Ilmu bersama dengan Ustaz Syafiq Abu Bakar dengan tajuk Juritan Sakar Bahagian Terakhir. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Surau Asyakirin, Bayan Baru, Pulau Pinang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Inilah Mutiara FM.
1: Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
4: Ibu, tengok! Depa isap rokok lah!
5: Ish, tak boleh jadi ni!
4: Ibu nak buat apa tu?
5: Sat, ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
4: Eh, ibu dah siap lapor?
5: Haa, senang je. Lihat, klik dah lapor.
6: Kalau hampa nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru masih lagi bersama Fazrina, temankan anda. Terima kasih kepada hampa semua yang terus dengarkan kami di frekuensi kami di RTM Klik, juga di portal radio RTM. Terima kasih banyak-banyak, okey? Ada juga yang duk kata kat Fazrina ni, Fazrina sat jarubu, sat okey balik. Ada di beberapa negeri hampa, indeks pencemaran udara ataupun bacaan IPU menunjukkan tahap tidak sihatlah di negeri yang lain. Kalau di Penang masih lagi di tahap yang sederhana, tapi apa pun jaga kesihatan hampa. Selain daripada jerebu ni hampa, influenza pun makin mencanak naik. Jadi kepada hampa yang kalau ada simptom demam, sakit tekak, tak sedap badan apa semua tu, jangan ambil mudah, terus dapatkan pemeriksaan, pergi jumpa doktor tau. Sebab kalau kita tinggal makin jadi-jadi, makin tak larat nanti kan. Jadi apa pun, jaga diri, minum air secukupnya. Kalau rasa tak sihat tu, rehat di rumah dan dapatkan pemeriksaan daripada doktor, okay? Dan di waktu ini, jom kita layan dulu lagu Mungkinkah Sayang Ella featuring Corey. Terus layan.

0: sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: Apakah perancangan kerajaan untuk rakyat dan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mengikuti pembentangan Belanjawan 2027 pada hari Jumaat ini 9 Oktober 2026 pukul 3.30 petang. Dapatkan maklumat terkini mengenai perancangan, inisiatif dan hala tuju kerajaan untuk kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuruh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor yang dalam laut ni yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Masa lagi bersama Fazrina Sarik temankan anda. Dah masuk jam terbaru dan pun Fazrina temankan anda. Pastinya ada lagu-lagu yang best menanti anda. Antaranya kita ada ini.

0: mengantuk. Sekarang tak lagi.
1: Okay.
0: Sebab ada dua kepala kan teman hampa.
2: Kita jangan ambil pula calon apa dia jadi YB, kita ambil jadi menantu.
3: itu
2: dapat, nanti anak dapat nanti.
3: Itu dah benar menyelok perkasa bila sampai ke pekarangan.
4: Yang dia memang tak ada masalah. Yang buat bahasa Allah pucuk kawan ni kami. Sebab apa? Dia anchor bahasa Inggeris kami. Kalau nak RM50 kami boleh kongsi bayar dia.
0: Datang kru 3 hingga 8. Memang.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Petang Kru masih lagi bersama Fazrina Sarik temankan anda buat panduan muslimin dan muslimat seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar tepat jam 4.23 minit petang bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menandakan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutarFM Prihatin.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
0: Ikuti tazkirah dan kupasan kemusykilan oleh Al-Fadhil Ustaz. Semuanya dalam Kalam Ustaz setiap Jumaat, jam 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor-obor pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: Belanjawan pun sedia nak dibincangkan. Apa yang bakal dibawa menerusi belanjawan 2027 Malaysia Madani? Apa pula kesannya kepada rakyat, ekonomi dan masa depan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mendengarkan Kopi O Belanjawan 2027 bersama tetamu istimewa Dr. Abdul Rais Abdul Latif, pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia pada hari Jumaat 9 Oktober jam 8.15 minit pagi dan 6.15 minit petang. Belanjawan 2027 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Music paling meletup Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Petang kru masih lagi bersama Fazrina, teman-teman anda. Terima kasih kepada hampa yang terus support kami 18 jam tanpa henti. Ada yang kata, Fazrina pagi-pagi memang automatik saya akan pasang Mutiara FM. Terima kasih tau. Tapi ada juga yang belum lagi follow kita punya social media. Jadi kena cepat-cepat follow di Facebook, Instagram, TikTok dan sekarang ni di Threads pun kami ada juga. Jadi kena pakat-pakat follow, okay? Dan baru je kita selesai dengan Warta Mutiara. Jadi kepada hampa yang terlepas nak dengar, it's okay, dekat Facebook pun sekarang ni kita dah buat live. Jadi boleh dengarkan Warta Petang di Facebook kami, okay? Di waktu ini Fazrina nak share kepada hampa pengguna jalan raya di sekitar Teluk Bahang, Batu Finggi, di mana esok dan juga lusa 8 Oktober dan juga 9 Oktober ada penutupan jalan di penutupan jalan sementara lah di lalu Laluan FT006 Seksyen 59.300 Jalan Batu Finggi, daerah Timur Laut. Di mana penutupan jalan ini adalah bagi memberi laluan kepada kerja-kerja penembangan dan juga pembersihan pokok yang akan dijalankan lah. Jadi papan tanda keselamatan, pengawalan bendera dan makluman lencongan jalan juga akan dipasang. Jadi kepada hampa semua dinasihatkan untuk merancang perjalanan anda dan mematuhi papan tanda keselamatan dan gunakan alternatif jalan lain yang ada. Dan sekejap saja lagi kita akan ke Kuala Lumpur untuk utama 5 petang dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Terus layan Petang Kru.

0: hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
2: Urat tegang, weh. Krem kaki.
3: Bayangkan 1 kilo, eh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
2: Teruk, weh.
1: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Terafam. Petang kru, masih lagi bersama Fazrina, teman-teman anda. Assalamualaikum, selamat petang pada hampa yang baru sahaja buka radio tu. Terima kasih banyak-banyak. Jadikan kami sebagai pilihan utama anda ketika driving, kan. Mungkin ada yang dah drive balik kerja dah pun di waktu ini. Dan jalan agak sesak juga, dah start sesak di beberapa kawasan. Jadi diharapkan anda semua tetap bersabar, okay? Dan Fazrina doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Seperti biasa, petang-petang macam ni kita ada Ralik Chat. Dalam Ralik Chat hari ni, kita nak simbang mengenai benda yang ramai orang suka. Ha, kalau saya cakap ni, kan, aku belanja lah, hang, mesti hang pun suka, kan. Jadi hari ini kita nak simbang belanja. Apa kisah hampa? Ha, tak kira lah kawan belanja ke, adik-beradik pernah belanja ke, siapa, boyfriend belanja ke, girlfriend belanja, suami, isteri, bos belanja. Ha, tak kisahlah. Kalau hampa ada cerita, jom kongsi mai dengan saya. Kita borak-borak untuk hari ni mengenai kisah belanja. Terus layan Petang Kru.

0: 95.7 Jus, 93.9 dan juga 90.9 Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM segalanya untukmu.
2: Pesta Wakaf Maim 2 hari 2 malam meriah dari pagi sampai malam. Ada pelbagai aktiviti menarik, halal foodie, sukan, dakwah dan hiburan keluarga. Macam-macam hadiah cabutan bertuah. Semua ada Pesta FM Islamic International Wakaf Fun Run 10 dan 11 Oktober ini di Masjid Ar-Rayyan Banakasia Batu Kawan Pulau Pinang. Jom pakat pergi ramai-ramai.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jarak ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Grab FM.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obor yang dalam laut yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Petang Crew masih lagi bersama Fazrina. Terima kasih kepada hampa yang terus temankan Fazrina di WhatsApp. Terus sembang dengan Fazrina sebab dia berkata Fazrina gerak solo. Jadi kena teman. Terima kasih tau teman saya. Dan di waktu ni pun kita nak sembang-sembang juga. Ralik Chat. Dalam Ralik Chat hari ni kita nak sembang pasal topik belanja. Kalau pengalaman Fazrina sendiri kan, saya ada kawan yang kalau kita keluar makan sekali, dia akan jadi orang yang pertama nak bayar. Jadi kita akan jadi berebut nak bayar atau tak. Aku nak bayar dulu. Dia akan tolak. Tak, aku bayar dulu. Macam tu. Tapi kita rasa macam dia belajar dah. Maybe the next time I should the one yang treat them kan. Tapi pun sama. Inilah orang kata, kita orang Malaysia ni semuanya berhati baik. Dia nak berebut-rebut membuat kebaikan. Dan orang kata antara amalan ataupun kebaikan yang paling baik adalah untuk memberi orang makan, belanja orang makan kan. Sebab itulah ramai yang suka belanja makan. Ada juga yang hantarkan kiriman kepada kita daripada Farhan. Katanya, Assalamualaikum Fazrina. Waalaikumsalam. Cerita saya ada seorang kawan yang tiap kali keluar makan mesti berebut nak bayar. Macam cerita saya lah. Sampai dah boleh agak dah. Kalau keluar dengan kawan saya ni, memang tak sempat nak keluarkan saya punya wallet. Memang dia akan jadi orang yang pertama untuk bayar. Tapi sekarang ni, saya dah cuba untuk curi-curi bayar dulu. Sebab tak maulah asyik dia je bayar. Kita rasa macam tak syok kan. Jadi barulah kira adil. Sekarang ni saya dah pandai untuk sengak-sengak pergi bayar dulu. Itu kiriman daripada Farhan. Ada juga yang hantarkan kepada kita daripada Shifarini. Assalamualaikum Fazrina. Gerak solo je ke? Shifarini kata belanja yang paling dia ingat bukan belanja mahal-mahal pun. Tapi masa belajar dulu, ada seorang kawan yang selalu belikan makanan bila tak sempat makan sebab kelas sampai petang. Jadi sampai-sampai bilik tu, atas meja dah ada makanan. Jarang saya dapat jumpa kawan-kawan yang baik macam ni lah. Dan sampai sekarang pun saya teringat-teringat kawan tu. Sebab sekarang ni kami dah duduk jauh. Jadi bila dapat jumpa tu, sekarang ni saya pula yang akan belanja dia. Itu cerita pada Shifarini. Ada juga yang hantarkan daripada Aina. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu masa baru mula kerja, kewangan biasalah agak ketat Fazrina. Tapi satu hari ni kawan office ajak pergi makan tengah hari. Sampai masa nak bayar, dia terus yang kata tak payah, kali ni biar aku belanja. Katanya macam benda kecil macam ni masih ingat sampai sekarang. Sebab waktu tu dia tengah berjimat. Kadang-kadang belanja RM10 pun boleh rasa macam bermakna lah bila pada kena pada waktunya, kata Aina. Baik, jom kongsikan dengan Fazrina. Yang ramai yang kongsi ni belanja dari segi makanan kan. Mungkin hampa ada cerita belanja dari segi mana nak tahu. Ramai yang cerita dari segi sharing kawan-kawan. Mana nak tahu apa nak ada cerita belanja parents ke, adik-beradik ke, mungkin husband dia belanja kereta. Wow. Jom kongsi mai 01050809597 Petang Crew.

Hai, saya Ani Mayuni. Anda tak ada alasan lagi untuk tidak dengarkan Mutiara FM, kerana Mutiara FM akan memainkan lagu-lagu yang hits dan sempoi. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Diplomasi membuka jalan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
4: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
5: Kenuri.
4: Obor, obor kulit hitam.
5: Bukan. Ha?
4: Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Ha? Itu bubur. Oh. Lain, itu lain. Oh,
3: bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Dah dapur sampailah kisah kehidupan. Ha, Acibi my dah. Acibi ni macam-macam. Aduh, saja tak kena dengan dia. Masak pun kelakar, sembang pun boleh pecah perut. Ha, apa lagi? Kita ni kalau dalam hidup tak boleh lah nak serius sangat. Jomlah kita gelar sama-sama. Ni ha, Acibi my dah. Setiap hari Rabu jam 10.45 pagi dalam Hai Resepi, hanya di Mutiara FM. Cerita biasa boleh jadi luar biasa dengan

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Petang Crew dah masuk jam terbaru. Dan pun Fazrina temankan anda, pastinya ada lagu-lagu yang best kita nak belanja di waktu ini. Antaranya kita ada Cinta Kerana Cinta, nyanyian Judika. Juga kita ada Michael Jackson, Beat It. Juga kita ada
2: bagimu hanya satu permainan,
1: Naim Daniel, Mainan Yang Terbaik, pastinya Trafam.
3: Sabrina, anda tahu belum Jumaat ni ada apa?
4: Jumaat ni? Apa dia? Jangan kata nak belanja makan lagi.
3: Bukan belanja makan. Ini pembentangan belanjawan 2027.
4: Oh, yang kita tunggu tu. Apa agaknya perancangan oleh pihak kerajaan pada tahun depan?
3: Nak tahu? Jangan lupa ikuti pembentangan belanjawan 2027 Jumaat ini 9 Oktober 2026 pukul 3.30 minit petang tau, dekat Mutiara FM.
4: Oh ya, ke mana? Kena pakai dengar ni.
5: Ada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: seleksi lagu yang sentiasa memenuhi cita rasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: I love you.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Sepang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Hayo, awal rumah kita jadi polepa.
3: Oh, mana pula hang ni?
2: Polepa nyamuk lah.
3: Loh, nyamuk edis ni.
2: Loh, kita nak buat apa?
3: Ni senang ya. Kita periksa sentai semua bekas-bekas ayak yang bertakung ni. Macam alas pasu, penapis ayak, ikat sampah kemas-kemas elok. Biar nyamuk tu tak ada kat tempat ni nak membiak.
1: Satu benda ayak bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Tu dia.
1: Ha, Maida, siapa tu?
2: Siapa tu? Siapa tu? Cuba buat mesej siapa tu?
3: Tu dia, Maida. Siapa tu?
4: Ha, siapa tu? Siapa tu?
0: Ha, tu dia, Maida.
5: Ceklah Cibi. Maida.
6: Nana, Bi rasalah kan lama dah no kita tak makan seafood. Kan? Apa kata kita pi market Batu Lancang petang ni?
7: Aish, Bi ni. Nana malah nak pi. Nana duk syok lah yang duk stem tani lah. Bi nak ajak pi situ lah, pi sini lah. Aduh, ni pi ajak lah boy ke no pora no. No, duk main Facebook dari tadi, duk main TikTok dari tadi. No, ajak dia pergi teman BP si. Duk ajak Nana duk syok duk layan industri masa ni lah. Bi nak ajak pergi situ lah, ajak pergi sini. No, kacau.
6: Hei, hambuh no. Lah ni kan, bukan main susah no. Nak ajak teman pun dah tak boleh dah. No, boy lah, pora lah. Ni Nana, saat ni kalau BP sorang-sorang, kalau ada orang mengorat, macam mana? Jangan menyesal, Nana.
7: Eish, ah. Bi jangan macam-macam. Aduh, Bi ni buat Nana susah hati. Nana kan boleh macam ni. Dah. Ni, bagi Nana relax selalu. Sagi lepas, kita naik motor, kita corner pergi ke market tu. Boleh, no?
6: Macam itulah, Nana.
7: Tapi apa pun, kasi Nana layan. Hindustan ni.
6: Nak bagi perhabis dulu ke?
7: Sebablah, Ustaz. Heroin.
6: Okeylah.
7: Tengah beraksi tu, okey.
6: Okey.
8: A few moments later.
6: Oh.

0: elok-eloknya. Geram pula pergi tengok. Tu, siput dia ada lala. Tu dia, siput sedut ni belitung pun ada. Kepoh ada. Ish, Nana. Bi tak tahu lah nak beli apa ni.
1: Aduh.
0: Aduh, elok-elok semua.
1: Bi ni, ni yang Nana malas ni.
0: Awak?
1: Duk di rumah bukan main macam-macam nak beli. Sampai kat sini duk pening kepala tengok hatu tengok ni nak beli satu market.
0: Yalah.
1: Bi angkut balik rumah senang. Nana pun tak nak usung bi main sini.
0: Aduh, dah main sini.
1: Pilih lah mana yang bi nak cepat-cepat sikit. Nana nak balik sambung hotel Hindustan tadi. Aduh.
0: Ish, Nana ni tak sporting lah. Aduh, asyik nak tengok cerita Hindustan saja. Ni, tengok ni. Ketam ni pun nampak elok-elok ni, Nano. Besar-besar. Ish, biru elok sekap ni. Orang kata fresh. Biar rasa macam nak buat gulai ketam, Nano. Okey tak? Okey tak?
1: Wih, tengok ketam ni merelik, Nano. Wih, macam syok lah tengok ni. Wih, pasal apa ketam ni nampak macam heroin Hindustan tadi, ya?
0: Sampai terbawa-bawa ke ketam dah, dah, dah,
1: bukan,
0: no.
1: Bukan, ketam tu nampak macam jomel.
0: Dah. Jom.
1: Bi, sabar, Sat. Dengar cakap suami ni. Nana nak cakap ni.
0: Cakap. Apa-apa okay. Nak cakap?
1: Nana rasa kan, kalau buat gulai ketam ni. Anak sur.
0: Kan? Boleh. Lah ni macam ni, Nana. Jom kita percari bahan-bahan dia. Hero dah kita dapat dah hero dia. So kita percari bahan-bahan dia, Nana.
1: Elok-elok. Alah, tunggu apa lagi? Bi, jom balik.
0: Nak balik dah? Jom. Tak dah nak cari lagi ni, Nana. Oi, dia kalut sungguh lah. Jom kita pergi cari barang dulu, Nana.
1: Loh, tak habis-habis lagi. Satu shopping komplek. Nana dah borong semua barang-barang masak kat rumah. Nak cari apa lagi?
0: Ni, Nana. Santan tak ada nak kena beli. Lepas tu kita nak belilah kok-kok lah. Tengok ada nanah ke. Kita belilah nanah sikit. Buah dalam gulai ketam barulah sur.
1: Yelah. Nanah no. Kalau gulai ketam ke labuh timun tak boleh.
0: Eh, Nana tak biasa lagi.
1: Oh, tak biasa lagi.
0: Tapi kalau Nana mau, Bi boleh try. Bi boleh try, Nana. Resipi baru.
1: Okey.
0: Jom kita pusing tengok, Nana.
1: Jom. Tu. Oh, tu.
0: Mana?
1: Marka elok je, tu, Nana.
0: Oh, kita nak beli Nana tengok Marka.
1: Tu usah. 1 hour later.
0: Nana. Oh, Nana. Nana, mai lah, Sat. Mai lah kat dapur ni, telur pesiang ketam ni, Sat, kat Bi.
1: Aduh, Bi. Kacau betulilah. Tadi
0: tak
1: kacau. Nana dah. Nana nak sambung tengok episod 2 Hindustan ni. Aduh, asyik kacau.
0: Bi, Nana. Nana, pause dulu. Tak habis-habis lah dengan Hindustan tu. Hai, Sat lagi sambunglah balik. Mailah, Sat. Tolong Bi ni. Proses ketam ni kan kita nak masak gulai ketam ni. Mailah pesiang, Sat. Mai tolong Bi, Sat. Mai.
1: Tadi mai, Sat, heroin Nana. Tu baru nak action dia kacau. Hak ni heroin baru nak action balik dia kacau lagi.
0: Ulok. Amboi duk alik tengok heroin sangat eh, no. Hero dia tak elok kan, Nana? Dah, Nana. Tak usah ada banyak korek. Nana pi pesiang ketam tu. Kah nak buat gulai ketam kan, Nana?
1: Mana
0: kan?
1: Mana beruih.
0: Nana nak buat apa beruih?
1: Nak tonyoh dia punya tu.
0: Amboi. Ketam dia punya elok mesti Nana nak tonyoh takut Bi pula tonyoh Nana. Kan ah? Ha, Bi nak sedia bahan-bahan ni. Ni, tengok. Ni bawang ruih ni, ni bawang ruih sikit, bawang putih sikit. Ha, lepas tu yang ni semua ni macam Bi kalau Bi buat gulai Bi ada bahan Bi mesin, ada bahan Bi potong-potong. Jadi ada dua benda lah kan. Ha, bawang putih, bawang merah. Hak ni halia sikit. Yang ni untuk mesin. Ha, lepas tu ni serbuk gulai ketam. Ha, dia kan Nana, kalau pakai serbuk gulai ketam ni barulah dia macam sedap. Ha, tahu tak? Jangan duk pakai gulai daging pula. Tak boleh pakai serbuk gulai udang ataupun ketam. Seafood lah, seafood. Ha, lepas tu bancuh sikit dengan ayak. Okey, lepas tu yang ni Nana. Okey, masuk dalam periuk. Dia tak tomeh tau Nana. Kalau buat gulai ketam, kita nak tomeh darat.
1: Oh, tomeh darat.
0: Ya, saya tomeh darat.
1: Mi batal.
0: Buat apa?
1: Nak tomeh darat.
0: Rabu
1: tomeh darat tu apa dia, Bi?
0: Sat lagi Nana tengok macam mana Bi nak buat gulai tomeh darat. Ha, hari ni gulai ketam ni Bi nak buat gulai tomeh cara darat. Ha. Lepas tu bubuh semua ni dalam kuali, dalam periuk ni kan. Bubuh apa ni, rempah ni. Lepas tu bubuh ketam, bubuh nenah. Ha, lepas tu dia buah-buah ayak sikit. Jangan buah ayak banyak Nana. Sebab apa, ketam ni dia akan buat keluar ayak juga. Ayak dia yang manis tu. Jadi orang tahu buah sikit saja ayak. Ha, kalau boleh hapus ketam tu, okey lah. Jadi bagi dia mendidih. Bagi dia mendidih, pecah bau rempah tu orang katakan. Matikan rempah, bau rempah tu. Ha, tengok Nana. Nampak tak? Ha, kan? Hak Nana pesiang tadi tu. Ha, ketam tu. Nampak elok macam mana. Fresh. Okey, lepas dia dah mendidih macam ni dah Nana. Ha. Buh santan.
1: Buh santan
0: ha.
1: Nak
0: beli. Ha, buh santan. Buh santan ni kita kena jaga api, jangan kuat sangat. Nanti dia pecah minyak santan tu, tak eloklah kita punya gulai.
1: Hmm.
0: Ha, lepas tu bubuhlah perasa, bubuh garam, apa semua kan.
1: Ha,
0: ha, lepas tu kita biar dia mendidih dek sat. Ha, ni kena dah siap dah Nana. Cuma kita nak sediakan pula ha, bahan-bahan hak yang B kata kat Nana tadi. Hak nak tomeh darat. Ha, hak nak tomeh darat. Ha, ni nampak ni, B dah bubuh dah ni.
1: Uish,
0: B dah pesiang bawang merah.
1: Bawang merah.
0: Ha, bawang putih.
1: Bawang putih.
0: Ha, daun kari.
1: Daun kari.
0: Ha, lepas tu ni halba campur sikit.
1: Halba campur tak payah ha. Nabi.
0: Awak
1: juga ke?
0: Pula sikit bagi wangi. Ha, ha, lepas tu tapi terpulang lah masing-masing lah kan. Ha, macam bibi bubuh lah sikit. Tak pun bubuh jintan manis.
1: Jintan manis. Ha,
0: lepas tu apa ni, bubuh Bi terlupa. Ha, cabai kering sikit.
1: Cabai kering pun
0: ya, cabai kering sikit barulah sedap. Ha, tu tengok orang kata dah panas dah minyak dan kuali tu. Ciao masuk bahan-bahan ni semua.
1: Darat.
0: Ya, hak ni lah orang kata tomeh darat Nana. Ha, lepas tu tengok apa orang kata, goringlah dia tu sampai layu, sampai macam orang kata nampak kekuning-kuningan tu, janganlah sampai hangit. Lepas tu ha, buka periuk tu Nana. Periuk gulai tadi tu. Okey, lepas tu ciao masuk. Ha, tuang saja masuk.
1: Itulah
0: orang kata.
1: Tu nampak dah.
0: Apa dia?
1: Ketam tu.
0: Awak?
1: Comel tak?
0: Nana ni kan, kita ada ingatkan
1: ketam tu nampak tak? Nana cuci ketam tu dengan penuh kasih sayang, Bi tahu tak? Nana tonyoh pelan-pelan, lembut-lembut kat ketam tu.
0: Mesti sedap. Mesti sedap.
1: Jangan lupa kacau Bi. Kacau Bi, dia lompat.
0: Jangan kacau. Tutup periuk. Bila kita dah buat dah macam tu, dah tomeh darat, dah ciau masuk dalam tu, tutup tu. Jangan duk kacau-kacau.
1: Oh, tutup tu. Kesian kat ketam tu, Bi.
0: Awak
1: duk sikok-sikok dalam tu.
0: Pipi lah kat dia. Dia dah memang macam tu dah. Dia nak buat macam mana
1: Nana ni cepat terasa hati.
0: Ambul,
1: ketam tu memang sedap. Tapi comel.
0: Dia comel ni kadang-kadang kan Nana ni. Dia duk pikuk leng kepala otak dia. Tak apa, sudah. Ni siap dah Nabi. Apa ni Nana? Bi buat ni.
1: Biak lah.
0: Ha, biak dia. Sat lagi. Barulah orang katakan, bila kita tutup tu, lepas dah tomel darat, tutup-tutup tu, dia punya aroma tu tak keluar.
1: Macam tu.
0: Dia kira terperangkap dalam tu. Jadi wangilah gulai kita. Sekejap lagi bila kita nak makan, apa ni Nana, buka tudung tu. Semerbak satu rumah.
1: B, ketam tu telefon tadi, dia tak kacau dia ke? Tak payah. Jangan marah, nak musik. Nak musik sikit tak boleh B ni.
0: Dia bukan apa tau, dia merap. Sungguh.
1: Kita nak usik B. Aku B masak ketam.
2: Ayah, sudah habis dah. Berapa lembas lagi, Ma?
3: Sketsa Acibi tadi dilakonkan oleh Azizah sebagai Acibi dan Fadil Bambang sebagai Nana. Dan diterbitkan oleh DJ Mimi.
4: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.
5: Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Petang Kru masih lagi bersama Fazrina Sadiq, temankan anda. Dan dah hujung-hujung dah penuh untuk topik kita hari ini. Ya, kita duduk simpan pasal belanja. Apa kisah hampa? Saya nak share antara kiriman terakhir lah untuk hari ini daripada Haziq Permata Pauh. Katanya, Assalamualaikum Fazrina. Waalaikumsalam. Bagi saya kan, belanja ni tak semestinya kena keluarkan duit. Pernah satu masa, kawan saya tengah stres dengan kerja dia. Jadi saya ambil cuti sehari semata-mata nak teman dia uruskan beberapa benda yang dia tak sempat nak buat. Sampai sekarang dia kata masa dan tenaga yang saya belanja untuk dia tu lebih dihargai daripada kalau saya belanja makan untuk dia. Betul juga kan? Sebab kadang-kadang yang kita belanja bukan duit pun. Kita belanja masa, tenaga, kita belanja perhatian, ilmu, knowledge, pertolongan, apa lagi. Macam-macam lah. Even ada masa kita belanja telinga kan? Kita tak ada telinga untuk mendengar keluhan ataupun luahan mereka, kawan-kawan di sekitar kita, ataupun adik-beradik kita. Mungkin ada juga yang belanja tiket konsert untuk kita. Ada yang belanja top up dululah, zaman-zaman dulu. Ada yang belanja top up kan. Ada juga belikan hadiah tanpa sebab pun. Ada juga, ada juga yang sanggup drive jauh semata-mata nak mai jumpa kita. Jadi semua tu orang kata satu bentuk rezeki lah kan. Jadi kalau hampa duk dengar petang ni, apa kata kita ucapkan terima kasih kepada mereka yang sentiasa belanja kita, bukan dari segi wang ringgit tapi macam-macam. Ha, terima kasih banyak-banyak juga kat hampa yang sentiasa belanja telinga. Dengarkan kami 18 jam tanpa henti. Dan selepas ini, Tiara pun nak belanja hampa. Jadi kena tunggu lagu apa yang dia nak belanja untuk hari ini. Jadi terus layan Petang Kru.

0: tak tahulah. Kadang boleh, kadang tak boleh. Tak tahulah hari ni lagu apa yang Tiara nak bagi kat kita ni. Kalau Tiara dah ready, Tiara, if you ready, let's bring it on.
1: Kutiba lagi bersama rasa bintang bertamu di ruang hati kecil yang berbicara. Ingatilah diriku ini bersama kenangan itu. Walaupun kulihat bintang-bintang di balik awan.
0: Bintang-bintang di balik awal. Itu dia macam rap pun ada. Jadi kepada hampa yang dah dapat teka lagu apa, jom cepat-cepat WhatsApp di 01050809597. Terus layan Petang Crew.

0: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.
1: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Kadang boleh, kadang tak boleh. Ni ada duk tanya Fazrina, boleh tak bagi clue sikit? Kami nak hint ni, tak dapat lah nak teka lagu apa kan. Okey, kita suruh Tiara belanja sekali lagi. Lepas tu Fazrina bagilah hint yang Tiara bagi kat saya hari ni. Let's go Tiara.
1: Kuti berlagi bersama rasa rindu bertamu di ruang hati kecil yang berbicara. Ingatilah diriku ini bersama kenangan itu. Walaupun kulihat bintang-bintang di balik awan.
0: Bintang-bintang di balik awan. Okey, hint yang Kak Tiara kongsikan dengan saya hari ni kan. Dia kata ni lagu yang dinyanyikan oleh sebuah kumpulan lelaki. Dan lagu ni pernah dipopularkan sekitar tahun 2010. Itulah. Apa lagi yang Tiara cakap? Okey. Kumpulan ni hanya ada dua perkataan saja. Kalau apa dah dapat teka lagu apa, jom WhatsApp di 0105080957. Terus layan Petang Crew.

0: Belanjawan pun sedia nak dibincangkan. Apa yang bakal dibawa menerusi belanjawan 2027 Malaysia Madani? Apa pula kesannya kepada rakyat, ekonomi dan masa depan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mendengarkan Kopi O Belanjawan 2027 bersama tetamu istimewa Dr. Abdul Rais Abdul Latif, pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, pada hari Jumaat 9 Oktober jam 8.15 minit pagi dan 6.15 minit petang. Belanjawan 2027 eksklusif hanya di Mutiara FM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Raising the golden days of music.
4: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

Taulah, kadang boleh, kadang tak boleh. Hari ni macam ramai yang duk minta lagi clue ni sebab katanya Fazrina je susah lah pula lagu ni kan. Tapi ada juga yang dapat teka lagu ni daripada Kak Aina. Katanya, Assalamualaikum Fazrina. Kak rasa ni lagu Akim and the Magistrate, Mewangi. Okay, ada juga yang kata Fazrina, ni lagu Hyperact, Hanya Aku, sebab pernah menjadi OST sebuah drama dulu. Okay, ada juga yang hantarkan kiriman, katanya ni lagu KRU, Fanatic. Oh, berbeza-beza jawapan ni guys. Ada juga yang hantarkan kiriman, katanya Fazrina, ni lagu Hyperact, tajuk dia Ku Tiba Lagi. Okay lah, kita tanya Tiara terus lah. Tiara, if you ready, let's bring it on.

0: Itu dia. Tahniah kepada yang dapat menekan dengan betul. Ku tiba lagi HyperX.
1: Wow, bijaknya awak. Tahniah, jawapan anda betul. Jom sama-sama kita dengarkan lagu yang sebenar.
0: Yes, let's go. Ku tiba lagi HyperX. Terus layan Petang Crew.

0: Eh Sabrina, anda tahu belum Jumaat ni ada apa?
1: Jumaat ni? Apa dia? Jangan kata nak belanja makan lagi.
0: Bukan belanja makan. Ini pembentangan belanjawan 2027.
1: Oh, yang kita tunggu tu. Apa agaknya perancangan oleh pihak kerajaan pada tahun depan?
0: Nak tahu? Jangan lupa ikuti pembentangan belanjawan 2027 Jumaat ini 9 Oktober 2026 pukul 3.30 minit petang tau dekat Bujar FM.
1: Oh ya, ke mana? Kena pakai dengar ni.
0: Kopi O dah siap. Belanjawan pun sedia nak dibincangkan. Apa yang bakal dibawa menerusi belanjawan 2027 Malaysia Madani? Apa pula kesannya kepada rakyat, ekonomi dan masa depan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mendengarkan Kopi O Belanjawan 2027 bersama tetamu istimewa Dr. Abdul Rais Abdul Latif, pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, pada hari Jumaat 9 Oktober jam 8.15 minit pagi dan 6.15 minit petang. Belanjawan 2027 eksklusif hanya di Mutiara FM.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Maka betul kata Allah, inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dalam penciptaan malam dan siang, la ayat, semua itu akan menjadi ayat-ayat bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang ada akal fikiran. Al-Quran akan menjadi mulia ketika dimuliakan oleh orang yang memiliki akal fikiran. Maka dalam Al-Quran diceritakan tentang ada satu neraka khas untuk orang yang tidak mahu menggunakan pikiran. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Bercerita tentang orang yang tidak mahu menggunakan akal pikiran. Lau kunna nasma'u au na'qilu. Andai kami mahu mendengar dan berfikir. Ma kunna, pastilah kami tidak termasuk ashabus sa'ir, penghuni neraka sa'ir. Ada satu neraka khas untuk orang yang tidak menggunakan fikiran.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Petang Kru masih lagi bersama Fazrina Sari, temankan anda buat paduan muslimin dan muslimat. Seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib tepat jam 7.09 minit malam bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: Nabi kata apa? Aku tidak pernah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak pi robek ambil hati orang, nak tengok dia ni betul tak betul, nak pi belah perut dia, dada dia, nak tengok hati dia betul tak betul. Allah tak suruh aku buat kerja macam tu. Kita tak boleh mudah-mudah berburuk sangka dengan orang. Tak boleh. Pasal apa? Selamanya kita tak akan tahu hati dia. Selamanya kita tak akan tahu apa ada dalam perut dia. Selamanya kita tak akan tahu. Habis itu yang kita duk berburuk sangka sangat pasal apa? Bila mai dia ni buat cakap macam tu dekat Nabi, bila sahabat Nabi sudah naik angin, Nabi kata sabang. Nabi kata jangan duk bertindak terburu-buru. Nabi kata dia mungkin orang semayang, dia mungkin orang Islam. Jangan buat macam tu dekat dia. Apabila Khalid Al-Walid kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tapi berapa ramai hadu bercakap di mulut Islam, duk mengucap asyhadu alla ilaha illallah, tapi sebenarnya hati mereka tak beriman. Khalid Al-Walid kata, Nabi kata, jangan macam tu. Allah tak pernah suruh aku piduk robek tengok hati dia, tak pernah suruh aku piduk belah perut dada dia nak tengok dia orang macam mana. Nabi kata, Allah tak suruh aku buat kerja macam tu. Jom cuba tengok berapa cantiknya Islam ni. Kalau kita stick kepada benda ni, dia tak jadi apa yang jadilah masyarakat kita hari ini. Buruk sangka yang berleluasa, hasad dengki yang melampau-lampau, yang membawa kepada permusuhan yang akhirnya merugikan Islam dan umat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
2: Inilah Mutiara FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Petang kru, masih lagi bersama Fazrina Sadiq temankan anda dan insyaAllah seketika nanti kita akan bersama dalam ruangan Mutiara Ilmu petang ini bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar dengan tajuk Juritan Saqar Bahagian Terakhir. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Surau Asyakirin, Bayan Baru, Pulau Pinang.
2: Tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Tuan-tuan, saya cuman harta Sayyidina Abu Bakar sedekah seluruh harta dia. Tak ada apa yang tinggal. Yang tinggal kepada Allah dan Rasul saja. Tuan-tuan, adakah Sayyidina Abu Bakar lepas bertu dia jatuh miskin? Tak. Dalam kisah hidup dia, dia di kalangan sahabat yang kaya. Tuan-tuan, saya cuman Abdul Rahman bin Auf, 1,000 dinar. 1,000 dinar. 1 dinar lain 800 ringgit tau. Bukan 1,000 dinar yang tu yang gantung kat dinding tu. 1,000 dinar dia bagi dalam perang Tabuk. Satu, tuan-tuan bayang, 1 dinar nilai 800 ringgit. 800 ribu bagi. Sayyidina Umar, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf bukan seorang sahabat yang miskin. Faham ni? Ada orang kaya. Hidup dunia dia ada nikmat yang sangat banyak. Di akhirat dia dapat syurga Allah. Ini orang yang paling beruntung. Ani Azman, orang yang rugi apa orang yang rugi? Orang yang rugi, dunia kaya, ada hebat, ada kenderaan, ada rumah, ada semua nikmat dia ada. Dan di akhirat dia masuk neraka. Rugi pasal paling tidak dia rasa juga nikmat kat dunia ni. Ani Azman. Orang yang ketiga orang celaka. Apa dia orang celaka? Dunia miskin, akhirat miskin. Saya takut kita duduk tentu ya tuan-tuan. Tuan-tuan rasa tuan kaya ke? Siapa kaya tu yang cuba angkat tangan? Kan tak ada orang angkat. Tu yang saya tuan-tuan, kaya apa? Kereta hutang? Kereta tu. Berapa biji dua dah? Dua biji. Dua dah hutang. Tu ya? TI hutang, TI. TV hutang. Pasal bunga tu asyik baik tuan-tuan boleh beli cash. Kalau hutang, kita hutang juga apa? Sofa hutang, TV hutang. Masalah Allah Sayyidina Ahmad. Mana ni? Rumah hutang, rumah tu bila nak habis tuan-tuan? Subhanallah Ustaz. Dia kata hutang Ustaz pasal nak lari apa? Income tax. Kalau bayarkan dia income tax duduk ligan. Ni dah kaya, bayar pi income tax kau apa? Kalau duit banyak, income tax berapa nak juta nak ambil. Kan duit banyak, tu baru kaya. Ni hutang sana hutang sini, dia punya action. Faham tak ni? Dunia tak ada apa, akhirat tak ada apa. Takutlah tuan-tuan muslimin. Baik, salli ala Sayyidina Muhammad. Berapa dalam neraka jahannam? Mari kita nak tengok. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, pada suatu hari kami bersama Nabi SAW. Tiba-tiba terdengar satu bunyi dentuman. Baum. Bunyi aku mana tak tahu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Semua orang terkejut. Nabi SAW tanya dekat para sahabat, kamu tahu tak apa yang bunyi itu? Sahabat kata, ya Rasulullah, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ini adab para sahabat dengan Nabi sana. Nabi tanya apa pun, kalau mereka tahu jawapan pun, mereka nanti kata, Allah dan Rasul saya mengetahui. Ini cara Nabi, cara para sahabat meraihkan Nabi SAW. Adab Nabi SAW, adab para sahabat dengan Nabi SAW. Dan yang ni memang mereka tak tahu. Bunyi dentuman, dum bunyi. Bunyi apa tu? Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul saya mengetahui. Nabi SAW kata apa? Salli ala Sayyidina Muhammad. Ini adalah sebuah batu yang dilemparkan daripada jurang api neraka jahanam 70 tahun dulu. Dan hari ini baru sampai ke dasar dia. Tuan-tuan boleh bayang tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim daripada Utbah bin Ghazwan, bahawa dia berkata dalam satu khutbah, sesungguhnya ada sebuah batu yang dilemparkan daripada tebing atas jahanam. Kemudian batu tersebut jatuh dan terus meluncur ke bawah selama 70 tahun. Namun belum sampai lagi ke dasar dia. Salih Allah Syekh Muhammad. Demi Allah, neraka jahannam akan dipenuhi oleh penghuninya. Hairankah kamu sekalian? Padahal diceritakan kepada kita bahawa sepasang daun pintu syurga, jarak di antara satu belahan dengan belahan yang lain sama jaraknya ditempuh 40 tahun. dan pada suatu hari syurga akan dipadati oleh penghuninya. Besarnya neraka tu sampai baling batu daripada jurang tu sampai ke bawah 70 tahun tak sampai lagi pun akan dipenuhi dengan penghuni-penghuni neraka. Nak bagi tahu kata apa? Ramainya ahli neraka. Faham tak macam mana? Dia cerita riwayat ahli neraka dia cuba nak panjat, dia nak keluar, dia cuba nak panjat jurang-jurang tu. Tak boleh. Asal dia naik, dia akan jatuh balik. Asal dia naik, dia akan jatuh balik. Pasal apa? Jurang yang sangat dalam. Salli Allah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi SAW sebut, Salli Allah Sayyidina Muhammad, apabila hari kiamat telah tiba, setiap makan neraka jahanam itu akan ditarik oleh 70 tali, ditarik dengan 70 ribu tali, dan pada setiap tali dipegang oleh 70 ribu malaikat, maka bertebaranlah bunga api. Seandainya Allah tidak menahannya, nescaya bunga api itu akan membakar langit dan bumi. Ibn Mas'ud cerita, bunga api ni dia keluar macam bintang-bintang, dan besarnya bunga api yang meletup keluar-keluar daripada neraka waktu tengah duk tarik pi depan kita yang sedang beratur dekat padang mahsyar tu, besar dia seperti istana-istana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni belum neraka ni baru bunga api dia tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, orang-orang ahli neraka pula tuan-tuan, dia akan membengkak, tubuh dia akan membesar. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW pernah bersabda, tubuh penghuni neraka di dalam neraka membengkak dan membesar sehingga di antara daun telinga seorang daripada mereka sampai ke bahunya adalah jarak perjalanan 700 tahun. Kulit mereka setebal 70 hasta dan gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Demikianlah Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab musnadnya. Abu Hurairah, Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam satu riwayat yang lain, Abi Hurairah radhiyallahu anhu pun mendengar Nabi SAW pernah bersabda, gigi geraham orang kafir seperti gunung Uhud besar dia, pahanya seperti Al-Baidha, yakni gunung Uhud, tempat duduknya daripada api seperti jarak antara Qudayt dan Mekah, tebal kulitnya 42 hasta dengan lengan yang panjang. Nabi SAW pernah bersabda lagi dalam satu riwayat yang lain, riwayat Al-Hasan bin Sufyan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, jarak di antara dua bahu orang kafir yang duduk dalam neraka seperti jarak perjalanan 5 hari bagi seorang penunggang kuda yang cepat. Allah subhanahu wa ta'ala, tu macam mana keadaan dia tak tahulah. Tuan-tuan jangan sekali-sekalilah duk teringat-teringat, duk kata apa, tak apalah hujung-hujung masuk syurga juga. Janganlah duk kata lagu tu tuan-tuan. Kita duk baca sikit je ni tuan-tuan. Sikit je, secebis saja kisah daripada kedahsyatan neraka ni pun kita rasa macam kita tak mampu lagi dah. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pintu neraka jahannam besar mana? Wahab bin Munabbih radhiyallahu an berkata, jarak di antara setiap dua pintu adalah lebih daripada perjalanan yang ditempuh selama 70 tahun, dan setiap pintu daripadanya lebih berat seksanya daripada pintu yang di atasnya dengan 70 kali ganda. Antara dua pintu jarak dia tuan-tuan 70 tahun perjalanan, dan daripada satu pintu kepada satu pintu azabnya lebih berat, lebih berat, lebih berat. Macam manakah azab ahli neraka? Kita tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Hafiz bin Abu Bakar Madlawih dalam kitab tafsir yang meriwayatkan daripada Ya'la bin Munabih bahawa Nabi SAW pernah bersabda, Allah membuat awan yang sangat hitam kepada penduduk neraka. Apabila mendung itu muncul, diserukan kepada mereka, wahai penghuni neraka, apa yang kamu cari dan apa yang kamu minta? Bila mai awan hitam tu dekat dalam neraka tu, ahli neraka semua duduk tengok-tengok di atas. Dia duduk harap apa? Dia duduk harap air turun, hujan turun, sebab nampak macam mendung. Lalu Allah tanya dekat mereka, apa yang kamu cari dan apa yang kamu minta? Maka mereka pun teringat awan-awan yang ada di dunia dan air yang turun kepada mereka, yang ini air hujan. Lalu mereka berkata kepada Allah, Kami minta minum, wahai Tuhan. Kami minta minum, wahai Tuhan. Dahaga, tuan-tuan. Ahli neraka. Apa yang Allah turun? Dia pada tunggu ayat turun, ayat hujan turun ni. Lalu Allah pun menghujani mereka dengan besi-besi belenggu. Yang menambah lagi besi-besi belenggu yang ada di leher-leher mereka. Rantai-rantai yang menambah berat, rantai-rantai yang ada di leher-leher mereka, di tubuh mereka. Serta batu-batu kerikil yang menyalakan api ke atas mereka. Janganlah, tuan-tuan. Kita duduk baca ni, kita pasal takut sangat, tuan-tuan. Saya tak boleh nak bayang macam mana dahsyatnya ahli neraka ni. Duduk tengok atas, nampak macam awan, macam hujan nak turun dah. Duk teringat dulu awan kat dunia, kalau lagu ni nanti hujan turun ni, panas sangat dah, tak tahan sangat dah. Api duk bakar tubuh ni, kalau ada ayak turun ni, berasa kuat, berasa lega sikit. Duk angkat semua kepala, tengok di langit. Allah kata, kamu nak minta apa ni? Kami duk harap apa? Kamu duk harap apa turun ni? Kami harap hujan turun, ya Allah. Yang turun apa? Atas leher ni dah ada belenggu-belenggu dah ni. Besi-besi duk ikat depa dah. Turun lagi besi-besi tu, menambah berat lagi. Batu-batu pula turun daripada api, duk bakar tubuh depa. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu riwayat yang Ibnu Mas'ud mengatakan, siapakah orang yang paling pedih seksanya nanti dalam neraka? Maka seorang lelaki menjawab, orang-orang munafik. Ibnu Mas'ud berkata, engkau benar. Tuan-tuan, pasal apa orang munafik paling berat sekali? Orang kafir. Orang munafik lagi teruk lagi. Pasal apa? Pasal mereka perosak Islam daripada dalam. Tuan-tuan, kalau orang kafir senang kenai. Tapi yang tak kenal ni orang yang duduk dalam Islam dan perosak Islam dari dalam. Sebab tu Allah azabnya, dahsyatnya kepada orang munafik yang lebih teruk lagi daripada orang. Maka subhanallah, Ibn Mas'ud berkata, engkau benar. Apakah engkau tahu bagaimana orang munafik ini akan diseksa? Allahumma salli ala sayyidina. Ingatlah, Nabi kata, ayatun munafiqun thalath. Jangan bagi ada satu pun ni, sisi sifat ni kat kita. Tanda-tanda orang munafik ni ada tiga, kata Nabi SAW. Apa dia? Idza hadatha kadzaba, kila cakap bohong. Ini sifat orang munafik. Jangan duk cakap bohong. Allah marah, Nabi SAW marah. Faham tak Nabi Muhammad? Kemudian salli ala sayyidina Muhammad. Bila janji mungkir, buat janji, kalau rasa tak mampu untuk tunai janji, bagi tahu. Pinjam duit, bulan depan saya bayar lah. Faham tak Nabi Muhammad? Main bulan depan, kawan tu minta duit, tutup handphone dia. Tutup bersembunyi. Telefon tak angkat dah. Lepas tu, ganti nombor telefon tu. Nombor telefon tulis tu, jangan angkat. Tukar nama kawan tu. Tukar nama, jangan angkat. Bunyi telefon, anda kata apa? Ayah, bunyi telefon ni. Siapa telefon tu? Tak tahu, dia tulis, jangan angkat. Ha, jangan angkat. Cerdik. Subhanallah. Sebab tu, orang yang bagi hutang, pahala dia besar. Orang bagi hutang, pahala besar. Besar lagi pada sedekah. Pasal apa? Pasal ujian bila bagi hutang ni besar. Sabar ngujian kan jarang besar. Orang tak mampu extend. Setiap hari yang dia extend tu, Allah kira pahala, pahala, pahala, pahala kat dia. Sampai satu had, dia halalkan. Allah kata dalam Quran, kalaulah dia tahu betapa besarnya ganjarannya bagi orang pinjam. Pinjam duit sikit. Apa ni tu dah jangan duit telefon saya? Minta duit usah-usah dah sebut kemai sangat. Tuan-tuan, kadang-kadang ada kawan kita minta duit sikit. Tuan-tuan bagi, tuan-tuan estimate bagi yang tuan-tuan mampu untuk halalkan. Kita nak pinjam berapa? 1,000. 1,000 ni aku tak ada. 1,000 sampai sekat 200 boleh lagi. 200 tu bagi tu ujung-ujung pikir, kalau hang tak mampu aku halal. Tapi jangan mak dia wawai, dia syok lagi. Oh, yes kat belakang tu, jangan yes tu. Abang dia tak apa, ni bagi 200 ni takat, nanti bayar pelan-pelan. Bila nak bayar ni? Tengok orang dalam 3 tahun merepeng. 2 bulan, 3 bulan, okay, tak apalah. Sebulan 50, 90, okay. Dia mai satu hari dia kata, minta maaf ya, aku tak boleh nak bayar. Tuan-tuan extend. Tak bayar bulan depan, tak bayar. Setiap hari yang kita extend tu, Allah kira pahala kat kita. Sampai satu hari ni, tuan-tuan kata apa? Dia mai, minta maaf lah, aku memang tak ampun nak bayar. Tak apa, aku halalkan. Nabi Allah sebut, kalaulah mereka tahu betapa besarnya ganjarannya. Mana Syamad? Bila kita janji, kita pula janji dengan orang, kalau tak mampu beritahu. Telepon, minta maaf lah, aku bukan tak bayar, aku memang tak boleh nak bayar. petak iPhone kat depan jam. Mak tak mampu letak tapi jatuh iPhone, kita pun geram. Tuan-tuan, masalah Allah S.W.T. Muhammad. Tuan-tuan, kalau tak mampu, bagitahu. Keluarkan kita daripada sifat orang munafik yang janji tapi tak tunai. Kemudian, idza tumina khana. Yang ketiga dia, bila dia diberikan amanah, dia khianat dengan amanah dia. Jangan jadi. Sebab orang munafik tempat dia sangat dahsyat. Lalu ditanya kepada Ibn Mas'ud, tanya, macam mana kamu tahu tak macam mana orang-orang munafik nanti kena seksa? Lalu lelaki itu berkata, tidak. Ibn Mas'ud berkata, mereka akan dimasukkan ke dalam besi, peti-peti yang diperbuat daripada besi. Dah duduk dalam Melaka ni, masuk dalam peti-peti yang diperbuat daripada besi, kemudian ditutup, kemudian dilemparkan ke dasar paling bawah neraka dalam tungku-tungku kecil yang terbuat daripada besi pipe yang disebut sebagai lubang kepedihan. Maka hal itu berlaku ke atas kaum-kaum sesuai dengan amalan mereka untuk selama-lamanya. Berani tak tuan-tuan? Eh, janganlah, ya Allah. Besi, tong besi, peti besi, buah dalam tu, tutup, lempak dalam jurang paling dalam dalam neraka. Ada tonggol-tonggol pula, paip-paip besi pula yang duduk dekat dalam tu, tuan-tuan masalah syamat. Lubang tu nama lubang kepedihan. Kemudian dia akan diazab dan diseksa tuan-tuan selama-lamanya. Subhanallah, masalah Allah S.W.T. Muhammad. Ibnu Abu Ad-Dunya meriwayatkan, Abu Bakar bin Khunais menceritakan daripada Abu Salamah Al-Thaqafi daripada Wahab bin Munabih berkata, sesungguhnya penghuni neraka yang mereka adalah penghuninya, mereka di dalam neraka tidak ada ketenangan. Ini mula sekali. Dalam neraka tak ada tenang dah. Tak ada tenang dah. Kula nak berasa nak rehat, siap. Tak ada lah, tak ada rehat-rehat lah. Ya, azab ni non-stop tak rehat lah. Tak ada ketenangan, tidak tidur dan tidak mati. Di dunia terbakar-terbakar, zakut, mati tu habislah, hilang dah sakit tu. Tapi dalam neraka tak ada dah. Mereka berjalan atas api, duduk atas api, minum daripada tanah yang bercampur dengan darah daripada penduduk-penduduk ahli neraka. Makan daripada pohon zakum yang disediakan untuk penghuni neraka. Selimut mereka daripada api, tilam mereka daripada api, pakaian mereka daripada api, dan wajah mereka akan ditutup dengan api. Dengar yang ni pun kira kesimpulan daripada semua dah ni. Betul yang tuan-tuan? Tuan cerita apa? Tilam, api. Baju, api. Jalan, tak api. Makan, zakum. Minum, nanah ayam, nanah darah. Hamim. Ya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penghuni neraka dikumpulkan dalam rantai-rantai yang hujungnya berada dalam genggaman para malaikat penjaga. Mereka menariknya sehingga penghuni neraka itu terbalik-balik, lalu mengalirlah nanah mereka bercampur dengan darah ke dalam lubang neraka, dan itulah minuman mereka. Tali-tali duk seret, dia terguling-guling. Kena duri-duri kat dalam neraka dengan duk bakar, keluar dadah, keluar apa, keluar nanah, keluar darah. Melelepi jatuh dalam lubang. Lubang tu sehari ni, ayak tu nanti dia pun minum. Kemudian Wahab menangis lalu jatuh pengsan. Dia baca yang tu, dia pengsan tuan-tuan. Kita baca gelak. Tak rasa apa pun. Salih Allah S.W.T. Muhammad. Bakar bin Khunais jatuh dan ketika berdiri dia tak mampu untuk bercakap. Sedangkan Muhammad bin Ja'far menangis tersedu-sedu. Ini adalah perkataan daripada Wahab bin Munabih Al-Yamani. Dan dia melihat daripada buku-buku terdahulu dan menukilkan daripada kitab-kitab yang berharga. Tuan-tuan, panjang lagi lah kisah tentang dia. Yang sangat menakutkan kita tuan-tuan. Satu hadis yang lain, satu yang saya nak baca yang last. Salih Allah Sayyid Muhammad. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, hadis daripada riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bercerita tentang ahli neraka. Sesungguhnya air yang amat panas benar-benar akan dituangkan ke kepala salah seorang daripada mereka. Maka air itu akan menembusi tempurung kepalanya sampai ke rongga perut. Ahli neraka ni ambil air sangat panas, tuang atas kepala. Ayak ni akan bocok ni, tempurung kepala ni. Masuk sampai ke dalam perut dia. Maka luluhlah apa yang ada di dalam perutnya. Kemudian keluar melalui kedua tapak kakinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apa amalan yang kita boleh buat? InsyaAllah, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita ni. Ni nak menutup lah ni. Yang pertama tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Setiap maghrib dan setiap subuh, Ini saya nak sebut tuan-tuan, yang tuan-tuan tolong jangan tinggal dah sampai bila-bila, tolonglah. Nah, salat alamat Maghrib dan Subuh. Salat ala Sayyid Muhammad. Nabi SAW sebut, "Idza sallaita subh faqul qabla an tukallima ahadan minan nas, Allahumma ajirni minan nar sab'an marat." Apabila kamu selesai solat subuh, kata Nabi, maka bacalah sebelum kamu berkata apa-apa dengan manusia yang lain, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Fa in mitta, seandainya dia mati pada malam tersebut, maka akan ditulis untuknya perlindungan daripada api neraka Allah. Wa idza sallaita al-maghrib, dan apabila kamu selesai solat maghrib, maka katalah sebelum kamu berkata apa-apa dengan manusia yang lain, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Seandainya dia mati pada malam tersebut, maka akan dituliskan baginya perlindungan daripada api neraka. Ingat, mula malam, mula subuh esok. Malam ni lepas dah maghrib dia kan. Mula subuh esok, tuan-tuan yang duduk dekat dalam surau ni, tuan-tuan yang tengok live ni, tuan-tuan yang dengar dalam radio ni, tolong, tolong jangan tinggal sampai bila-bila. Sebab kita tak tahu kita punya mati bila. Allahumma ajirni minan nar 7 kali lepas subuh, lepas maghrib. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan An-Nasa'i. Tama. Kita duk buat dah kot selalu nah. Kita buat ikut tu imam. Kadang buat imam buat 3, kita buat 3. Kadang imam tak buat langsung dia sakit perut, kita pun tak buat juga. Imam buat berapa pun kita buat 7. Boleh nah? Yang kedua, amalan dia. Nabi SAW sebut, man hafadha, siapa yang menjaga 4 rakaat qabla dhuhri wa 4 ba'daha, 4 rakaat sebelum daripada zuhur dan 4 rakaat selepas daripada zuhur, maka haramallahu ta'ala ala nar, maka Allah akan mengharamkan jasadnya daripada api neraka. Ni haram tu ni, tak boleh masuk neraka dah. Faham tak? Dia ni tercatat sebagai orang yang tak boleh masuk neraka. Dia haramkan tubuhnya pada masuk neraka. Orang yang jaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Boleh dah agak-agak? Boleh lah. Oh, tak apa nak bunyi. Sebab saya tahu susah. Sungguh. Percayalah cakap saya. 4 rakaat selepas tu kot boleh buat. Yang sebelum tu selalu tak lepas. Bukan Ustaz, saya, masalah dia Ustaz, qomat cepat sangat. Tak dan, memanglah tak dan orang azan hang baru nak pergi tandas. Ha ni. On the way mana? Pancong. Cuba waktu duduk azan tu duduk kat masjid lah. Dan tak? Dan. Salat Jumaat. Waktu tuan-tuan nak kena mujahadah sikit. Mujahadah sikit. Bagi dapat 4 rakaat ni. Sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Mudah-mudahan Ustaz Syamad. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, salli ala Sayyid Muhammad. Salli ala Sayyid Muhammad. Ah, tu. Cukuplah 2 tu. Tengok muka pun masing-masing mudah stres lah. Ni. InsyaAllah. Banyak lagi amalan-amalan yang tuan-tuan boleh cari dan tuan-tuan boleh tengok. Antaranya kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Salli ala Sayyid Muhammad. Antaranya tuan-tuan ialah kita bangun untuk bertahajud pada setiap malam. Paling tidak pun 2 rakaat. Ini merupakan amalan-amalan yang akan menjauhkan dan menghindarkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan, paling kalau tuan-tuan tak boleh nak ingat sangat pun, paling tidak tolong baca, tolong buat 2 amalan tersebut, dan tolong jangan tinggal doa ni yang kita buat pada setiap hari, baca minta perlindungan daripada 4 perkara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajak dekat kita. Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, jauhlah aku daripada azab api neraka jahannam. Jauhlah aku daripada azab kubur. Jauhlah aku daripada fitnah semasa hidupku ataupun selepas matiku, dan jauhlah aku daripada fitnah al masih dajjal. Waktu ni waktu mana nak baca doa ni? Baca waktu tasyahud akhir. Waktu tengah baca tasyahud akhir tu, selepas baca tasyahud akhir, sebelum bagi salam. Ya. Kita pun baca selepas tu doa tu. Nabi SAW suruh kita baca waktu tu. innaka hamidun majid, baca doa tu, kemudian baru kita bagi salam. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah melindungi kita seluruhnya yang ada pada majlis ni, insyaAllah, daripada azab api neraka Allah SWT. Dan Allah akan memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan masuk ke syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekadar itu, saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdina siratikal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في جسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu.
1: Petang kru masih lagi bersama Fazrina Sadiq, temankan anda. Alhamdulillah, sementara tadi kita telah pun ikuti Mutiara Ilmu bersama dengan Ustaz Syafiq Abu Bakar dengan tajuk Juritan Sakar Bahagian Terakhir. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Surau Asyakirin, Bayan Baru, Pulau Pinang.

0: Penat, stres. Jom kita kena mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12, Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutara FM.
1: Mujur FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam, salam Malaysia Madani untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Mujur FM. Bertemankan saya Syamimi Syazwani Samsudin. Terima kasih buat rakan setugas FAS yang menemani anda sejak petang tadi. Kini tiba pula Mimi menemani anda merusi segmen Kona Mai sehingga jam 12.30 malam ini. Merusi edisi Rabu 7 Oktober 2026 bersamaan 25 Rabiul Akhir 1448 Hijriah di Mujur FM segalanya untuk untuk pandu muslimin dan juga muslimah, maksudnya solat fardu isyak bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini tepat jam 8.18 minit malam. Trafam segalanya untukmu.

من شر ما خلق. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna dari sebarang kejahatan yang diciptakan.

Wakaf Maim, 2 hari 2 malam meriah dari pagi sampai malam. Ada pelbagai aktiviti menarik, halal foodie, sukan, dakwah dan hiburan keluarga. Macam-macam hadiah cabutan bertuah, semua ada. Fiesta FN Islamic International Wakaf Fun Run 10 dan 11 Oktober ini di Masjid Al-Rayyan Banakasia, Batu Kawan, Pulau Pinang. Jom pakat pergi ramai-ramai.

Baik, Petra FM, segalanya untuk anda yang sedang memandu ketika ini yang masih lagi mungkin terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, diharap bersabar banyak-banyak, terutama sekali yang mungkin terperangkap di atas jambatan Pulau Pinang. Nampaknya merah menyala ni dari pulau nak menghala ke seberang Perai. Begitu juga di Lebuh Raya Utara Selatan, dari Juru nak menghala ke Perai juga nampaknya keadaan begitu sesak, dan juga di Lebuh Raya Tuan Dr. Lim Chong Yu nak menghala ke jambatan pertama juga sesak. Untuk anda yang memandu ketika ini, berhati-hatilah di jalan raya. Ya, baik, saudara, untuk pandu muslimin dan juga muslimat, masanya solat fardu isyak nanti tepat jam 8.18 minit malam. Terus stay bersama dengan kami, Metro FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.

0: Eh Sabrina, anda tahu belum Jumaat ni ada apa?
1: Jumaat ni? Apa dia? Jangan kata nak belanja makan lagi.
0: Bukan belanja makan. Ini pembentangan belanjawan 2027.
1: Oh, yang kita tunggu tu. Apa agaknya perancangan oleh pihak kerajaan pada tahun depan?
0: Nak tahu? Jangan lupa ikuti pembentangan belanjawan 2027 Jumaat ini 9 Oktober 2026 pukul 3.30 petang tau dekat Kuta FM.
1: Oh ya, ke mana? Kena pakai dengar ni.

Syukur Alhamdulillah, Mutiara FM mengucapkan ribuan terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan Mimi. Baik saudara, jangan lupa malam ini merusi Kona Mai. Apa yang ada ni? Ha, macam biasa lah, kita ada berita saat ni pukul 9 malam utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kita ada juga Cafe Music. Malam ni juga kita ada Bicara Hati untuk anda yang nak luahkan apa saja yang terbuku di hati dan juga perasaan anda. Boleh hantarkan dekat ruangan WhatsApp macam tu juga, yang mana nak minta lagu lah. Okey, dan jam 11 nanti kita akan layan lagu-lagu terbaik hanya di Mutiara FM. Semuanya bersama dengan Mimi. Di mana lagi kalau bukan di Kona Mai.

cakrakan kekasih bayangan seketika tadi. Lagu yang diminta oleh sahabat kita, Kek Lapis, Sabang Adik, nak dengarkan lagu tersebut. Diharapkan terhibur hendaknya dengan lagu yang diminta itu, okey? Masih lagi bersama dengan Mimi Menerusi Ruangan Cafe Music. Jangan lupa, jam 10 nanti kita ada bicara hati, yang nak luahkan perasaan, yang nak luahkan apa yang terbuku di hati itu. Semuanya boleh luahkan di ruangan WhatsApp 0105080957. Jom, kita nak teruskan lagi hiburan. Ini dia bersama dengan lagu permintaan daripada Abang Syam kita. Nak dengarkan lagu daripada Jamal Mirdad dengan lagunya Jamilah. Terus stay bersama dengan Mimi Metro FM, segalanya untukmu.

0: Seperti yang kita simpan terlalu lama sampai menjadi luka. Pernah tak ada hati yang kita lukakan dan tinggalkan 1001 persoalan padanya? Mungkin kita ada alasan tersendiri yang tak mampu untuk diungkapkan.
1: Biar bicara itu kita lepaskan perlahan-lahan dalam madah dalam puisi. Bicara hati, tempat untuk kita luahkan cerita yang tak pernah terucap. Setiap hari Rabu jam 10 malam hanya di Mutiara FM. Kerana setiap hati ada rahsia, ada bicara. Dari hati untuk yang mengerti.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak. Lindungi diri. Tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak. Lindungi diri.

Bagi Anda yang berada di luar Kopinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.

kami kalau singgah belah utara ni mesti kami dengar Radio Mentara FM sebab lagu dia sempoi-sempoi. Ha, jadi tunggu apa lagi? Bukalah frekuensi 95.7, 90.9, 93.9 Mutiara FM segalanya untuk

0: awak doh.
1: Ni tak sedap.
0: Hmm.
1: Yang tu pun tak sedap semua. Aku ni 2-3 hari duk tak sedap.
0: Dah. Lah ni aku ada satu yang sedap. Yang ni confirm sedap.
1: Betul ke? Confirm. Ha. Apa tu?
0: Nah.
2: FM.
0: Yeah. Ha, yang ni lah Mutiara FM 95.7. Sekali hanya untukmu.
1: Sedap.

sekian dulu tugasan saya saudara untuk malam ini sehingga kita bersiaran lagi. Jangan lupa seawal jam 6 pagi esok di Mutiara FM menerusi frekuensi 95.7, 93.9, 90.9 atau di radio online di mutiarafm.rtm.gov.my. Sehingga kita bersama lagi. Assalamualaikum dan selamat.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jam sudah pun bertukar ke angka 12 dan itu tandanya anda sudah masuk ke segmen Geng Burung Hantu. Dan hari ini Mira yang akan ambil alih konti untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sebelum itu, terima kasih kepada rakan penyampai yang sebelum ini telah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12 tengah malam tadi, iaitu AJ, Mama AJ. Terima kasih Mama AJ. Sekarang Mira yang akan menemani pendengar-pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kalau siang tadi penuh dengan macam-macam cerita, kita tinggalkan dulu semuanya. Sekarang kita nak buka lembaran hari yang baru dengan fikiran yang lebih ringan. Hari ini hari Khamis 8 Oktober 2026 bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mira akan hiburkan anda dengan pelbagai rentak lagu hari ini. Ada yang boleh buat anda menyanyi, ada yang mungkin bawa balik kenangan, dan mestilah ada juga yang boleh buat mata anda terus segar, terutama sekali kepada mereka yang mungkin sedang memandu ataupun sedang bekerja shift malam. Jadi kekal bersama Mira, jangan tukar siaran dulu. Kita temankan satu sama lain sehingga 6 pagi dengan lagu-lagu dan sembang santai sepanjang Geng Burung Hantu. Saya Mira menemani anda di Nasional FM sentiasa di hati.

In the End daripada kumpulan Linkin Park baru saja dimainkan. Nasional FM sentiasa di hati. Baik, Mira ada sedikit makluman yang harus disampaikan kepada anda semua, itu makluman gangguan siaran. Jadi untuk makluman para pendengar, berlaku gangguan siaran radio di Sabah yang bertarikh pada hari ini 8 Oktober 2026 hari Khamis, dan gangguan siaran adalah akan berlaku pada masa antara 12.30 malam sehingga 5 pagi dan lebih kurang 5 minit, dan kawasan terlibat ialah Keningau dan kawasan sekitarnya yang disebabkan oleh kerja-kerja Kodak Lineup TM di RTM Kota Kinabalu, Bukit Sigapuan di Sabah. Dan saluran yang terlibat adalah seperti berikut: Radio Klasik, Nasional FM, Trax FM, IFM dan Minal FM. Untuk alternatif, para pendengar boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Click atau MyTV. Okey, baik. Kadang-kadang benda yang buat hari kita jadi lebih baik tu bukan sesuatu yang besar sangat pun. Tengah penat, tiba-tiba ada orang belanja makan. Tengah serabut, ada kawan hantar benda kelakar. Ataupun tengah fikir macam-macam ni, tengah bekerja, penat semua ni, lagu kegemaran pula keluar dekat radio. Jadi benda tu mungkin nampak kecil, tapi cukup untuk buat kita senyum dan rasa ringan sedikit. Sebab tu jangan pandang rendah perkara-perkara kecil yang kita buat untuk orang lain. Kita mungkin rasa biasa je. Contoh hantar video kelakar ataupun buat lawak kan. Tapi dekat orang tu mungkin tepat pada waktunya. Dan kalau lagu yang Mira akan mainkan sepanjang 6 jam ini mungkin ada yang menjadi lagu kegemaran anda, anggaplah Mira belanja lagu, anggaplah Mira ingin bantu anda rasa lebih ringan untuk senyum sedikit. Okay, jadi lagu seterusnya ialah lagu jiwa, lagu cinta tapi versi rock daripada Amuk. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Welcome to the family daripada kumpulan Avenged Sevenfold. Jika anda baru sahaja membuka radio, welcome to Geng Burung Hantu. Selamat datang ke Geng Burung Hantu, segmen yang akan bersiaran dari jam 12:30 malam sehingga 6 pagi. Waktu sekarang kebanyakannya orang dah berehat macam ni. Masih ramai sebenarnya yang sedang menjalankan tugas. Ada yang di atas jalan raya, ada yang jaga keselamatan, ada yang di hospital, ada yang di kilang, kedai makan. Kadang-kadang kita tak nampak pun siapa yang bekerja di sebalik semua tu. Tapi sebenarnya disebabkan mereka lah banyak urusan kita boleh terus berjalan seperti biasa. Jadi buat anda yang masih mencari rezeki waktu ini, macam Mira masih bertugas, terima kasih untuk usaha anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat menyelesaikan tugas.

kita sudah pun masuk jam 1 pagi. Satu jam pertama sudah selesai, tapi perjalanan Game Ruang Hantu dengan Mira masih panjang lagi. Jadi Mira harap anda semua belum bosan dengan suara Mira ya. Kita masih ada lagi 5 jam untuk bersama. Masuk jam 1 ni, Mira masih ada banyak lagi lagu untuk kita layan bersama. Dan macam biasa, sesekali Mira akan muncul untuk mencelah, untuk sembang santai dengan anda. Jadi jika anda tidak teman, tak perlu cari jauh-jauh, tak perlu cari teman lain. Mira ada, Mira akan ada. Jadi kita teruskan Game Ruang Hantu dengan lagu seterusnya, iaitu Seragam Hitam daripada kumpulan Crystal. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Child of Mine daripada kumpulan Guns N' Roses. Nasional FM sentiasa di hati anda, masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, Mira nak menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di ruangan komen. Tapi sebelum itu, Mira ingin kongsikan makluman gangguan siaran radio di Sabah yang akan berlaku pada hari ini 8 Oktober 2026 antara jam 12.30 malam sehingga 5 pagi dalam lebih kurang 5 minit, dan kawasan terlibat ialah Lahad Datu dan kawasan sekitarnya yang disebabkan oleh kerja-kerja kodak lineup TM di RTM Kota Kinabalu, Gunung Silam di Sabah. Jadi untuk alternatif, para pendengar boleh mengikuti siaran radio RTM melalui RTM Tweet ataupun MyTV. Dan seperti yang Mira katakan tadi, Mira ingin menyapa rakan-rakan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik. Kita ada Tantari dan Mas Mira, GBH Sungai Besar. Hai, kita ada Hazrul bin Ramli, assalamualaikum, kata waalaikumsalam. Kita ada juga Saljiah PI, assalamualaikum dan salam sejahtera selamat bertugas, waalaikumsalam. Kita ada Ita Chot, assalamualaikum DJ Mira manja manis dan GBH, waalaikumsalam. Selamat tengah malam semuanya. Moh, dengarkan Nasional FM sentiasa di hati sampai ke pagi weh, Ipoh Mali. Okey, kita ada juga Nida Wahida, assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira, waalaikumsalam dan semua geng GBH Nasional FM sentiasa di hati dari Senai JB, meluncur hadir menemani sehingga 6 pagi dan katanya mood sekarang tenaga masih penuh sambil dengar geng burung hantu. Di gambar yang Mira muat naik tu, Mira ada tanya rakan pendengar kita apa keadaan emosi mereka sekarang, adakah lapar, mata dah layu, tengah rindu seseorang ataupun mood masih penuh. Jadi Nida Wahida katanya tenaga masih penuh sambil dengar geng burung hantu. Jadi Mira harap dengan Mira menemani anda, kepada mereka yang mungkin memerlukan tenaga untuk berjaga, harapnya positif sahajalah tenaga anda ya. Kita juga ada Ramli Lee, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat berkonti bersama GBH 12.6. Semoga terus keceriaan, semua layan, semua lagu-lagu panas mantap sekali, biar terus layan sampai pagi. Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga stiker gambar burung hantu comel. Kita juga ada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat happy selalu, selamat bertugas, radio terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Selamat malam sahabat-sahabat. Kita juga ada Jamal Aloha, assalamualaikum. Waalaikumsalam GBH Butterworth, hadir bersama DJ Mira, santai lah yang lagu-lagu terbaik sehingga 6 pagi. Siapa lagi ada? Kita ada Razak Balangi, assalamualaikum DJ Mira, waalaikumsalam, selamat tengah malam Khamis, selamat bertugas. Kita ada juga Lin Roslinda, selamat bertugas Amira. Hai geng burung hantu. Hai. Siap ada gabungan geng burung hantu dan juga kucing, stiker yang dilekatkan juga di bawah ruangan komen ini. Okey, saya insyaAllah akan menyapa lagi yang telah meninggalkan komen selepas ini. Tapi sebelum itu, kita saya ingin mainkan lagu Cinta Sakti daripada Def Capsi. Nasional FM sentiasa di hati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: type message pun janganlah sambil memandu, bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu.

0: tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
1: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 2.05 minit pagi. Jam macam ni Mira rasa kita dah boleh masuk dalam kategori orang lain dah lama tidur. Kita masih lagi berjaga, mata masih segar, masih ada cerita. Tak kisahlah apa sebab anda masih belum tidur pagi ini, bekerja ke, memang susah nak lelapkan mata ke, ataupun sedang merindui seorang ke. Yang penting ada teman di radio. Dan Mira pun memang belum bercadang nak senyap lagi. Masih banyak lagi benda untuk dibualkan. Masih banyak lagi lagu untuk dimainkan untuk anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan kita teruskan saja perjalanan sehingga 6 pagi nanti, okey? Dan untuk jam 2 hingga 3 ni selalunya memang Mira akan bawa anda masuk ke fasa-fasa rentak lagu slow rock. Lagu yang lebih perlahan sedikit. Orang kata kalau tengah rindu seseorang ke, tengah patah hati ke, inilah masanya untuk anda. Dan lagu yang saya akan mainkan seterusnya ialah Antara Luka dan Rindu daripada Crossfire. Teruskan bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Izinkan selamanya namamu di hati. Bila kita tengok tajuk lagu sebelum ni, tajuk lagu Izinkan Selamanya Namamu di Hati dengan lagu yang selepas ini Mira akan mainkan, dia macam ada satu perjalanan cerita pula. Tadi dah kata nak simpan nama seseorang selamanya dalam hati, tapi kita belum tahu lagi siapa yang bertuah sangat tu. Jadi lagu selepas ni, dia macam nak bertanya pula, wajah siapa sebenarnya yang ada di hati anda tu? Kita dengarkan Wajah Siapa di Hatimu, hanya di National FM, sentiasa di hati.

Nasura FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira? Dan kini jam 2:44 pagi. Dan saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya baru sahaja bersiaran di TikTok. Jadi jika anda ingin bersembang santai dengan saya ataupun ingin bersembang dengan agen burung hantu yang turut menemani saya sekarang, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Tapi sebelum itu, saya nak menyapa rakan-rakan yang telah meninggalkan komen di ruangan komen muka buku kita Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada siapa ini? Kita ada Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Terima kasih Sadin. Kita ada Janet Zai hantar gambar burung hantu. Uih, comel dan menakutkan sedikit burung hantu awak tu. Terima kasih Janet Zai. Kita ada juga kata happy Thursday. Hari ni hari Khamis dah. Kita juga ada Zai Zuraini. Salam dari Temerlo. Happy konti di GBH Mira Layan. Hai Zai. Kita ada Princess Su, jom layan Nasional GBH 12 hingga 6 bersama DJ Kak Mira. Diturutkan serta stiker burung hantu sangat comel. Oh, mata bulat comel. Kita juga ada Nenek Ani. Nenek Ani pun bagi sedapnya stiker tu burung hantu makan kek ya. Sangat nampak masa-masa macam ni laparlah saya pula kan. Kita juga ada Razak Balangi. Jom layan dan berhibur di segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi bertemankan DJ Mira dengan lagu-lagu pilihan terbaik. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia yang juga sekarang sedang menemani saya juga di TikTok. Saya nampak nama awak tadi. Kita ada katanya, saya melainkan diri untuk semangat bertenaga, tak payah nak tidur kerana menjangka melelap mata sampai pagi tau. Sebab berkonti kita bersua kembali, manja-manja DJ Kak Manis Mira yang ditemani ceria selalu dengan layan Nasional Game Burung Hantu 12 hingga 6 menjadi pilihan terbaik. Lebih mundurnya, next level Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada UPS. Salam adik Manis Mira dari Kuala Terengganu hadir. Cuaca sejuk malam ni baru lepas hujan. Yalah, kalau cuaca sejuk ni bestnya kalau tidur kan. Tapi buat yang masih yang harus bertugas, yang harus memandu, jangan tertidur pula ya. Kita cuba berjaga bersama-sama. Kita juga ada Hasna Hasrani. Assalamualaikum DJ Mira, selamat bersiaran di konti Nasional FM di segmen GBH. Semoga Mira dan pendengar setia baik-baik selalu adanya. Salam hadir dari Jerantut. Dan belanja satu lagu Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu. Okey, macam saya katakan selalu, kita boleh tunaikan permintaan tapi bukan di segmen Game Burung Hantu. Kita boleh tunaikan permintaan di segmen Nasional Malam. Kita ada pilihan bersama 2.0. Jadi mudah saja, anda hanya perlu ke muka buku Nasional FM. Adakan admin portal akan sentiasa muat naik pada jam 9 pagi hingga 1 tengah hari. Akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Dan di situ anda boleh tinggalkan komen yang mereka telah sediakan. Dan pastikan anda menulis tinggalkan komen penuh tajuk lagu yang penuh, penyanyi dan juga komen ataupun mesej yang anda ingin sampaikan menerusi lagu tersebut. Okey, ingat kita ada pilihan bersama 2.0. Okey, tadi saya menyapa rakan-rakan yang di muka buku. Sekarang saya nak menyapa pula rakan di TikTok yang sekarang sedang menemani saya. Sekejap ya, kita ada kita ada Kak Elbiana Rosliana Lia, kita ada Nona Manis, kita ada Wan Manzana, kita ada Harry 30. Oh, dia kata boleh tolong pesan dekat kawan saya Basram bawa lori hati-hati. Kepada rakan Harry 30, katanya pandulah lori tu dengan berhati-hati. Bukan sahaja kepada rakannya, kepada siapa saja yang sedang memandu di atas jalan raya. Mira temankan anda untuk bagi mata anda segar. Tapi pada waktu yang sama, patuhi had laju, okey? Pandu hati-hati, biar lambat asalkan selamat. Kita ada Aizan Z, kita ada Tokmoh 99, kita ada Muhammad Nazir, kita ada The Seal, kita ada Cik Nur, kita ada Abdul Razak, kita ada Saiful Zulbahari, kita ada Hidayah, kita ada Ais Laici at Stylo, kita ada siapa lagi ni? Kita ada kejap ya, kita ada Kak Halimah Mamat 80, kita ada Z Serkam, kita ada Asmadi Madi, Saiful Zulbahari, kita ada Cik S, kita ada siapa lagi ni? Kita ada Aizan Z, Faizal My Pejal 435, kita ada Wani, kita ada siapa lagi ni? Sekejap ya. Kita ada EQ, kita ada Yong Izzah, kita ada Farif Hakimi, Kamarul_official,
Kita ada ramai lagi. Mana yang sempat dah sebut tu, tak apa, terima kasih kerana menemani saya di TikTok. Dan anda juga jika ingin menemani saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, sebentar tadi kita baru saja mainkan lagu Mengintai dari Tirai Karma daripada kumpulan Exist. Itulah orang kata, kalau ikut tajuk lagu tadi tu, mungkin mengintai je dari Tirai Karma kan, mungkin tak berani nak munculkan diri depan-depan, sebab tu mengintai je. Tapi kalau terlalu lama sekadar memerhati dari jauh, orang yang kita tunggu tu pun mungkin tak tahu yang kita tengah menunggu. Sudahnya kita duduk je lah kat tepi tu, terasing dalam sepi. Sesuai dengan tajuk lagu seterusnya, Terasing dalam sepi daripada kumpulan Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: serta Ikami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lepah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.

di hati. Kini kita sudah pun masuk jam pukul berapa sekarang ni? 3.13 minit pagi. Tinggal 3 jam sahaja lagi Mira akan menemani geng burung hantu, kerana saya akan mengundur diri pada jam 6 pagi nanti. Jadi waktu macam ni, kalau anda masih dengar suara Mira mungkin dari jam 12.30 malam tadi lagi, maknanya anda memang setia betul menemani Mira pagi ni. Terima kasih banyak. Jadi Mira harap sepanjang dari jam 12.30 malam tadi, ada lagu yang kena dengan selera anda, ada yang buat anda menyanyi, berjoget, dan mungkin ada juga lagu yang buat anda kembali ke zaman-zaman dulu. Harapnya zaman indah lah, bukan zaman pahit lah. Kalau sebolehnya nak zaman indah sahajalah kan. Tapi itulah, dalam hidup ni kita ada pahit, ada manis kan. Apapun, perjalanan kita belum habis lagi. Jadi terus kekal bersama Mira. Kita isi jam 3 ni dengan lebih banyak lagu pilihan, lagu yang sama-sama kita boleh nyanyikan harapnya. Ini dia lagu Biru Mata Hitamku daripada kumpulan Wings. National FM, sentiasa di hati.

dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

lagi daripada kumpulan mata. Anda masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, baik, saya nak menyapa rakan-rakan pendengar kita yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Azim Muhammad Tahir. Oh, Kak Azim. Assalamualaikum, selamat malam ataupun pagi. Waalaikumsalam. Happy Quarantine GPH, keluar Johor, hadir esok cuti, bolehlah layan GPH dulu sebelum terlena di Buai Mimpi Indah. Oh, diselitkan juga gambar saya bersama dia. Ah, kita pernah jumpa kan Kak Azim. Ah, comel kita dua. Comel je gambar. Okey, kita ada juga Pak Yul Senang JDT. Assalamualaikum Mira dan selamat malam dari Pak Yul Senai Johor. Waalaikumsalam. Kita juga ada Nikmas. Selamat pagi, selamat bersiaran bersama GBH di Nasional FM sentiasa di hati layan. Kota Baru hadir. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kita juga ada Biah-Biah Sadong Jaya Samarahan Sarawak. Assalamualaikum DJ Mira dan GBH Nasional FM, selamat bersiaran, moga sihat selalu juga kepada rakan pendengar semua. Terima kasih kerana mendoakan. Semoga semua pendengar GBH dan pendengar Nasional FM sentiasa sihat dan dipermudahkan urusan. Kita juga ada Mona Rahim. Assalamualaikum DJ Mira, selamat berkonti, hadir dari Cemur Perak. Waalaikumsalam. Kita juga ada PK Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran di konti radio pujaan ramai GBH Nasional FM sentiasa di hati, dari PK Amin Apartment Dahlia Bukit Beruntung. Moga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH, luncur mantap sehingga pagi. Kita juga ada Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Waalaikumsalam. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH. Kita juga ada Real Adi. Salam DJ Mira dan geng-geng GBH malam ini. Layan lagu-lagu malam ni, especially lagu sekarang. Oh, tadi ya, lagu bertajuk. Ya, saya ada mainkan lagu bertajuk Otak Ular daripada kumpulan Desire. Katanya rare lagu ni, dah first time dengar dalam radio. Okay, saya gembira awak suka lagu yang saya pasangkan, mainkan tadi, lagu Otak Ular Desire. Dan juga ada yang tanya juga di bawah komen itu, katanya sebelum lagu Otak Ular tadi, lagu apa ya? Okay, sebelum lagu Otak Ular, saya tolong jawabkan ya. DYMM Use Result. Sebelum lagu Otak Ular tadi, saya mainkan lagu Amukan Jebat. Nah, itu tajuknya. Okay, kita juga ada Ramli Lee. Selamat malam DJ Mira, selamat bertugas segmen GBH On sampai pagi. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat pagi. Kita juga ada Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam di segmen geng burung oh, dia kata gagak burung hitam ya, bukan geng burung hantu, gagak burung hitam. Selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati, semoga dipermudahkan urusan harian dan ceria-cerialah selalu hendaknya dengan diiringi ucapan Mekah mewangi bunga melati, ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat di hati, semoga diulik mimpi yang indah. Oh, terima kasih atas pantunnya. Kita ada Mak Andak Izzat. Assalamualaikum, selamat bertugas di konti, teman berteman bersama DJ Mira dan GBH semua di Radio Nasional FM. Jom kita layan dulu radio sentiasa di hati. Okey, baik. Kita nak mainkan lagu seterusnya. Kau tadi jatuh cinta lagi daripada mata. Yelah, bila kita apa ni, jatuh cinta ni macam-macam lah kan, tapi itulah bila dah buka hati sekali lagi, kita kena bersedia juga dengan pelbagai senario, pelbagai kemungkinan. Harapnya kali ini bahagia sampai akhir, tak terkandas di tengah jalan. Jangan baru nak suruh nak bercinta lah, tahu-tahu hati tu terguris pula. Mungkin ada yang sekarang sedang dilamun cinta, tapi kepada yang mungkin belum lagi berpasangan, kita boleh angan-angan dulu. Ini dia angan-angan daripada Raja Iman, Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira dan saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti di segmen apa? Segmen Geng Borong Hantu. Okey, tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku kita di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang saya nak menyapa pula, nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Tadi saya dah sapa dah. Ini kita nak sapa yang baru sahaja menemani saya. Kita ada Jamat. Katanya on the way ke Jerantut. Kita ada Jali Rockers, kita ada Sabariah Awang, kita ada siapa lagi ni, kita ada Shah, kita ada Ijam underscore JLB20, kita ada Budak Kumpau, kita ada Pelangi Biru, kita ada Kak Maznah, kita ada Khairul Anwar, kita ada Osman Mat, kita ada Kak Jamila, kita ada Kak Lavender Girl, kita ada Rosita Ezita, kita ada Nur Rabihah, G410, Kak Mawar. Siapa lagi ni? Kita ada Anita Ganu hadir katanya. Kita ada Ainun Putih. Kita ada siapa lagi ni yang menemani saya? Ada yang menemani dari diam ya, yang menonton saya. Apa-apa pun terima kasih kerana menemani. Kita ada juga Azlan Abdul Wahid. Kita ada Anak Sama Tajau. Kita ada siapa lagi ni? QH Rasa. Kita ada Sarifah Nur Hafizah Mamat 81, Atan 74, Lisa Abdul Talib, Fatin Syairah. Kita ada Era. Oh, nama Era. Kita ada Rosita Seribu. Tau, ada juga Tau. Ay, namanya unik betul. Kita ada Ming Ismail, Aino Raini. Siapa lagi? Kita ada Paman Ujang. Kita juga ada siapa lagi ni? Wang Sepawi. Dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin bersembang dengan saya ataupun dengan Geng Borong Hantu, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Dan tadi ada juga yang puji-puji saya cantik. Terima kasih ya. Itulah kadang-kadang satu pujian yang sangat orang kata simple gitu, sangat mudah, sangat pendek, boleh kita ingat lama tau. Bukan saja kata-kata seperti cantiklah baju awak hari ni, sedaplah suara awak. Bukan saja itu. Kalau cakap, oh bagus awak bekerja tadi, bagus kerja awak tadi, itu pun sebenarnya memberi kita semangat tau untuk bekerja. Jadi orang cakap kata-kata tu mungkin dah lupa 5 minit kemudian orang yang katakan tu, tapi kita yang menerima ni, yang mendengar pujian tu, yang mendapat pujian daripada orang itu, boleh senyum sampai, bukan saja balik rumah, sampai bila lah. Sebab kita teringat kan pujian tu. Sebab tu kalau terlintas benda yang baik tentang seseorang, tak salah untuk kita terus cakap, tak salah untuk kita terus puji. Keluarkanlah kata-kata yang manis, dan elaklah kata-kata yang boleh melukakan hati. Kita tak tahu, mungkin satu ayat kecil daripada kita tu boleh buat hati seseorang tu jadi lebih baik ataupun jadi lebih buruk. Itu bergantung kepada kata-kata apa yang diluahkan daripada mulut anda. Gitu. Sekarang saya sebut kata-kata, lagu selepas ini pun tajuknya Kata daripada Hazami. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat. Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan. Membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Nasional FM sentiasa di hati. Dari jam 12.30 malam tadi, saya telah menemani anda dan sekarang sudah pun jam 4.3 minit pagi. Jadi jika anda telah menemani saya dari jam 12 tadi, terima kasih. Mungkin ada yang menemani dari siaran radio, ada yang menemani dari TikTok dan ada juga yang menemani di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Seperti kita ada Osman, kita ada Rashidah Idi, katanya Assalamualaikum DJ Mira, selamat pagi bertugas. Waalaikumsalam, selamat pagi kepada semua pendengar GB dan selamat berhibur Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga ada Abdul Jalil Tahir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita juga ada YB Raja Tun Dr. Philip Malang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GBH. Kita juga ada Nani Ani, Assalamualaikum, salam tengah malam GBH. Waalaikumsalam, mata dah layu dah tapi tetap setia dengan GBH berjaga, ditemani alunan lagu dan DJ Mira Nasional FM. Walau mata mengantuk, hati tetap bersama DJ Mira sentiasa di hati. Dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Terima kasih kepada yang mungkin mata dah layu tapi masih nak menemani saya. Terima kasih, saya insyaAllah saya akan cuba menemani anda dan buat mata anda segar, insyaAllah, amin amin. Terima kasih juga stiker tu, comel betul Nani Ani punya stiker tu. Kita ada Zek Pak Ayah, salam GBH. Waalaikumsalam. Zamani Nasir, Assalamualaikum DJ Mira, selamat bertugas. Kuala Selangor, mari tak ada sombong punya, salam GBH. Waalaikumsalam. Kita juga ada Ana Anton, Assalamualaikum DJ Mira dan semua GBH, hadir dari Kudat, Sabah. Kita juga ada Khairul Azlan, Assalamualaikum DJ Mira, boleh tak saya nak lagu Gadis Melayu Burung Hantu? Kebetulan saya memang ada pasang tadi lagu Gadis Melayu jam 1 pagi tadi, tak silap saya. Okay, saya juga nak menyapa rakan di TikTok kita. Tadi dah siapa dah? Ni ada juga lagi. Kita ada Miss Pan Nawi 5492. Kita ada Ahmad Suhaili. Kita ada Danish. Kita ada Jadah Edot 3. Kita ada Matahari. Oh, Kak Matahari. Kita ada Azbul Roslan. Kita ada Mike. Kita ada Bunga Larangan. Kita ada siapa lagi ni? Sekejap ya. Amirul Ibrahim. Kita ada Iwan, kita ada Lion Utara, kita ada Tok Misai Desaru, kita ada Asfa Ceras, ada ramai lagi. Okey, sekarang sudah pun pukul 4.5 minit pagi. Yang masih berjaga, angkat tangan. Walaupun saya tak nampak, angkat tangan. Yang baru, selamat pagi. Waktu macam ni, suasana dah mula perlahan-lahan mula berubah. Tak lama lagi yang nak keluar. Awal mula bersiap, peniaga sarapan pun mula buka kedai dan jalan raya pun mungkin akan kembali sibuk. Kalau anda salah seorang yang memulakan hari lebih awal pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan dan dimulakan dengan perkara yang baik. Mira pula masih di konti, jadi sebelum hari anda betul-betul bermula, biar Mira temankan anda dahulu. Okey, lagu seterusnya, lagu ni nak kata rancak pun rancak jugalah, kita bermenari sikit lah, daripada Dia Fadila. Nak sebut pun cat-tadada, nanti dengarkan lagunya. Okey, teruskan bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Cari Jodoh daripada kumpulan Wali Band. Kebetulan pula dalam TikTok kita sekarang pun sedang berbual, sedang membincangkan tentang cari jodoh. Nak cari jodoh orang mana semua kan. Itu yang buat Mira terfikir juga. Kalau kita tengah cari jodoh ni, sebenarnya orang macam mana kita cari ya sebenarnya? Mestilah bukan sekadar orang kata sedap mata memandang. Kalau boleh biarlah orang tu bila dia tak ada je kita rasa alah kehilangannya. Bila lama tak dengar khabar mula tertanya-tanya. Lepas tu akhirnya rindu pula. Tu petunjuk untuk lagu seterusnya. Lagu apa seterusnya? Lagu Rindu daripada kumpulan Feminine. National FM sentiasa di hati. Rindu.

hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga

Dum Machale Dum. Ui, rasa macam masuk filem Bollywood pula dengan lagu ni kan. Saya harap anda terhibur dengan lagu tadi. Lagu sebentar tadi, lagu Dum Machale Dum. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Agustina Agon, sahabat bertugas DJ Mira terbaik layan kucing Sarawak Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita juga ada Kak Noisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, manja manis. Selamat berkonti bertugas dan bersiaran Nasional GBH, Kem Buruh Hantu dan geng GBH. Selamat pagi semua. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari tak ada sombong, okey. Kita juga ada Marsha Saleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira, selamat pagi dan selamat bertugas GBH. Semoga lancar dipermudahkan hingga hujung siaran. Selamat pagi sahabat dan rakan pendengar setia Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita juga ada gambar-gambar tersampai ni. Dia bagi muka dengan mata hati-hati tu. Kita juga ada Sunflower. Maran hadir lapor diri dalam segmen GBH. Selamat bertugas DJ Mira Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita juga ada Sadin. Selamat pagi bos Mira, lagi main lagu best-best punyalah, macam lagu Azlina Aziz. Wajahmu di mana-mana di wajahmu di siapa, wajahmu di hati siapa, wajah siapa di hatimu. Ya Allah, minta maaf lah. Wajah siapa di hatimu. Lagu ni jangan keluar di radio. Semua bagus-bagus bos. Jangan marah kacau bos. Mira buat kerja, jangan risau. Kita juga ada gambar-gambar tersampai. Assalamualaikum DJ Mira. Saya Nur Kak Enoma Isa. Dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari tak ada sombong. Selamat pagi DJ Mira, manja manis dan geng burung hantu. Kita juga ada Hasno Rizal. Hai DJ Mira, Nasional FM Sentiasa di Hati. Mira on the wall. Jom layan GBH you all. Dari Stella Tanjung Malim, Shift Malam Group. Kita juga ada Mayani Emma Abdul Malik. Assalamualaikum DJ Mira, sahabat bertugas ya, DJ GBH terbaik. Anda pendengar GBH juga terbaik semuanya. Kita juga ada Aino Jafar AJ. Dihantar good morning. Have a nice day. Semoga dipermudahkan urusan. Kita juga ada Aniza Samin. Assalamualaikum, selamat pagi, salam tahajud serta salam subuh buat DJ Amira Azman Manja Manis di Nasional Geng Burung Hantu GBH 12 hingga 6 pagi di Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih untuk info berita serta lagu best dari era 80-90 hingga kini dengan diiringi lagu Keimanan serta Raudah di Nasional FM Sentiasa di Hati. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Dengan cuaca sejuk berangin je tengah malam tadi hingga kini, jom layan lagu sambil mengemas rumah. Kita juga ada Cik Su. Assalamualaikum, selamat malam Mira. Surya Matahari Nazri Muhammad Nazir Bas. Matahari Bersinar Ismail Mat Solehadin Felda Guarna Pai Citra Kedah FM berpuasa terbaik. Kita juga ada Uncle Togungga. Selamat pagi DJ, selamat berkonti. Terima kasih kepada yang telah meninggalkan komen di ruangan muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita juga saya juga nak menyapa rakan di TikTok sekarang yang menemani. Ada yang menemani dari tadi lagi, ada juga yang baru sahaja masuk ke TikTok. Kita ada siapa ni? Kita ada Junaidi 2880. Kita ada Matcha Strawberry. Kita ada siapa lagi ni? Poksula Frozen and Runcit. Andre Mahisa FM. Kita ada siapa lagi di sini ya? Kita ada Yo Kalang. Kita ada kejap ya. Kita ada One King 92, Yusuf Yus, Ain Kasih, Nur Syahira, Inanja 88, Kak Leha, Rindo, Jamila. Kita ada siapa lagi? Nek Mom Imah. Kita ada Zara Syafira, Rosita Seribu. Dan ramai lagi. Ada Syahrul juga. Dan ramai lagi. Terima kasih kerana menemani saya bukan sahaja di radio tapi juga di Facebook dan juga di TikTok. Okey, tadi saya dah pasang lagu Dum Machale Dum kan, kita macam dah ibarat masuk filem Bollywood. Sekarang kita nak kembali ke Malaysia semula. Tadi kita ada juga Mama. Salam dari Miri Sarawak. Waalaikumsalam. Okey, Muhammad pun ada. Waalaikumsalam. Jadi tadi saya dah bawa anda ke filem Bollywood. Saya nak tarik anda semula ke Malaysia pula. Tadi lagu rancak. Saya nak main emosi sikit lah. Saya nak pasang lagu slow sikit. Nak rentak perlahan sedikit pula. Tapi lagu ni ditujukan kepada sesiapa yang bernama Camelia. Ini dia Camelia daripada Sweet Charity. Teruskan bersama Mira, Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih macam itu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam 5 pagi dah sekarang, tepat 5.09 minit pagi. Kalau dari jam 12.30 malam tadi anda masih bersama Mira, sampai sekarang anda memang geng burung hantu yang sejati. Terima kasih kerana menemani saya. Sekarang suasana pagi dah mula terasa, tak lama lagi ramai yang akan mula bergerak dengan rutin hari masing-masing. Ada Mira pula masih ada di sini untuk menemani anda. Jadi kalau baru nak mulakan hari, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Yang mungkin sudah bekerja sejak tadi lagi, semoga urusan anda dipermudahkan sehingga selesai. Kita masih ada lebih kurang satu jam lagi untuk bersembang dan juga untuk sama-sama mendengarkan lagu lagi sebelum Mira undur diri nanti jam 6 pagi. Jadi kekal bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Dan jangan lupa juga seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Aizat Azam. Tapi sebelum itu, ini dia lagu daripada Azhil, Hujung Waktu. Nasional FM sentiasa di hati.

payah nak kutuk, nak maki. Sekarang senang sangat, semudah di hujung jari. Maka tuan-tuan, bohlah kawan tu, postlah apa pun, baik ke tak baik ke, dia maki saja. Pasal bukan geng dia. No? Kalau geng dia, buat pi lah buruk tuan mana pun, dia senyap, sepi, tak kata apa. No? Ha, maka tuan-tuan, yang tu, tu punca penyakit yang kita kena atasi dalam hidup kita. Macam mana ni kita nak redakan sikap benci-membenci sesama kita orang Islam. Salah apa dia tu sampai hang benci sangat tu? Dia buat salah apa? Dia buat silap apa? Kadang silap dia bukan dari sudut yang usul, yang asas. Kadang hanya pada cabang dan perkara-perkara furuk, perkara-perkara cabang. Takkan kita nak bergaduh, nak benci, membenci perkara kadang bukan dari sudut perkara usul, perkara furuk, kadang perkara pendekatan. Cara pendekatan saja berbeza, matlamat tetap sama. Pakat-pakat nak majukan negara, nak makmurkan negara, nak angkat martabat negara, nak angkat ekonomi negara. Cuma cara ya beza je, cara ni, plan dia macam ni, plan hang macam mana, tak ada pun. Maka tuan-tuan, itu sepatut kita kena tahu punca-punca dia, sebab kita kadang tak ada arah, tak tentu arah, tak tahuan hala dalam membenci, tak tahuan hala dalam kita taksub fanatik. Tak tahu nak guna akal fikiran kita, kita tak tahu nak guna hadis-hadis Nabi yang Nabi bagi sebagai pedoman dan panduan. Kerana apa? Kerana terlampau ikut emosi. Bila kita terlampau ikut emosi, itulah dipanggil sifat mazmumah, sifat yang keji. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Allah suruh kita berlindung dengan dia daripada kejahatan orang yang dengki ketika dia dengki. Dalam surah Al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin iza waqab wa min syarri hasidin iza hasad. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada kejahatan orang hasad ketika dia hasad. Tu dia dua perkataan hasad diulang dalam satu ayat yang pendek. Min syarri hasidin iza hasad. Oh, ni rupa nombor satu sekali punca kejahatan, punca perpecahan, punca persekitaan ialah hasad. Tuan-tuan tengok hasad antara dua beradik, Qabil dengan Habil, anak Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana daripada punca hasad itu jadilah pembunuhan yang pertama di muka bumi. Darah tumpah di muka bumi yang pertama adalah sebab punca

nah. Ha, adik dia cun. Alah, kerana cun ya, nah. Pasal itu saja dia angkat batu hempuk atas kepala adik dia. Adik dia habil mati. Itu dipanggil sebagai dosa pertama di muka bumi. Adalah berpunca daripada hasad. Lepas tu Nabi letak nombor satu prasyarat, jangan hasad. Ada hasad, sampai bila tak boleh bersatu, sampai bila tak boleh bersaudara. Apa yang hasad tu yang payah tu, dia dengki. Dia sekarang dia tak dapat, tak apa. Jadi jangan bukan kawan tu. Dia benci kat kawan tu, dia tak dapat, tak apa. Jadi bagi orang lain, orang lain dapat tu dia puas hati. Tuhan tak dapat pun, Tuhan tak mau pun jawatan tu, pangkat tu. Tapi pasal apa? Hang sonok sangat nak bagi dia jatuh. Aku sonok bagi dia jatuh sebab apa? Orang lain dapat pun aku syok lah. Bukan kata aku. Tu dia yang kata hasad. Nah? Dengki mari daripada sifat iblis. Iblis punca yang dia boleh keluar daripada syurga, dia dengki dengan Adam. Hasad, dengki dengan Adam. Ha? Kita tuan-tuan, bahasa hasad diterjemahkan bahasa kita dengki. Bahasa Melayu. Sebab tu hasad, dengki. Ada lagi satu tu dipanggil al-hiqdu. Al-hiqdu maknanya lebih kurang juga dengki juga, no? Ha, tapi teruk sikit lah. Sebab tu ada yang dikatakan sifat unta yang kita tak berapa boleh makan. Kena Nabi kata siapa makan unta kena pergi wuduk tu. Di antaranya dia sangat-sangat hiqdu. Penyakit dia ada satu dipanggil perangai dia tak elok. Perangai hiqdu tu. Perangai dia dengki, cemburu yang amat sangat. Nah, ha, al-hiqdu. Satu lagi, al-hiqdu. Al-hasadu, al-hiqdu. Sebab tu kita nak terjemah al-hasad tu, kita terjemah dengki juga. Al-hiqdu pun kita terjemah dengki juga. Tak ada perkataan kita yang sesuai dengan perkataan itu. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan sekalian, cuba tengok. Baginda alaihi salam, apabila Nabi Adam alaihi salam diperintahkan untuk memberi nama-nama yang ada di bumi, Adam boleh sebut satu persatu, satu persatu. Iblis yang duduk dalam syurga juga merasa tercabar. Ah, dia kata, lepas ni malaikat tak mengadap aku dah, malaikat akan mengadap Adam pula. Ha, habislah tahta aku sebagai orang alim dalam syurga, habis-habis boleh kat Adam. Ha, lepas tu dia mula pasang dengki dia, dia mulakan hasad dia, dia mula misi dia, dia terjemah, dia luahkan dalam bentuk tindakan dengan konspirasi, dengan bermacam-macam perancangan A, B, C, sampailah dia berjaya untuk mengeluarkan Adam dan Hawa daripada syurga juga, bagi sama dengan dia. Dia kata tak cukup dengan Adam dan Hawa, dia punya dengki tu, melarat pula kepada anak cucu cicit cuit kepada Nabi Adam alaihi salam. Guru kami kata, tuan iblis ni dia bukan musuh kepada orang Islam, dia musuh kepada manusia, insan. Sebab itu dia bukan hasut orang Islam saja buat jahat, tapi dia juga hasut orang kafir. Kalau kata semua orang kafir di bumi ni tak ada orang yang Islam, dia akan hasut orang-orang kafir, sama-sama kafir, bergaduh juga, berkelahi juga, bunuh-membunuh juga. Tu kita tengok kadang-kadang pergaduhan mazhab dalam Kristian. Nah, bunuh-membunuh juga. Tidak kita kata hang geng dengan kafir, iblis duk kacau dia apa-apa. Tak, dia bukan musuh kepada Islam, dia bukan musuh kepada mukmin, dia bukan musuh kepada muslim. Aduun mubin, musuh kepada manusia seluruhnya. Musuh manusia munafik, dia juga. Musuh manusia fasik, dia juga. Musuh manusia

0: manusia yang beriman, dia juga manusia yang kafir, dia juga musuh kepada seluruh manusia. Sebab itu dia tak akan biar manusia duduk elok-elok di dalam dunia ni. Walaupun semua manusia itu kafir, walaupun semua manusia beriman, dia tetap akan buat huhara, dia tetap akan buat honar agar manusia berkelahi, bergaduh sesama sendiri. Kemudian dia bertepuk, dia berpesta, dia seronok sebab dia kata hampa menari ikut lagu gendang yang dia pukui.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.30 minit pagi dan sedikit perkongsian dari Mira untuk kita sama-sama renungkan pagi ini. Kadang-kadang bila kita tengah melalui waktu yang susah, memang sebenarnya susah untuk kita nak nampak apa yang baik di sebaliknya. Waktu tu kita cuma fikir bila semua ni nak habis, bila semua ni nak selesai. Tapi sebenarnya bila masa tu dah berlalu dan kita pandang semula, baru kita sedar rupanya banyak perkara yang kita belajar sepanjang waktu kita susah tu. Kita jadi lebih kuat, lebih matang dan mungkin lebih menghargai perkara-perkara yang sebelum ni kita anggap biasa saja. Macam pelangi juga, kita selalu kaitkan keindahannya dengan hujan yang akan datang sebelumnya. Jadi kalau sekarang anda sedang melalui fasa yang sukar, waktu yang susah, jangan cepat putus harapan. Mungkin pelangi anda belum muncul lagi.

0: Jom kita dengarkan perkongsian Dr. Fatimah Syarha Muhammad Nordin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Semua yang saya muliakan, kali ini kita nak bincang tentang berminda pemenang, winner's mentality. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Fussilat ayat 34 sampai 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tak sama perbuatan yang baik dengan perbuatan yang jahat. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawatu ka'annahu waliyun hamim. Apabila engkau buat macam tu, orang yang taruh perasaan permusuhan terhadap kamu serta-merta boleh jadi seakan sahabat karib bagi kamu. Allahu Akbar. Dan Allah sebutkan, sifat yang terpuji ni tak dapat diterima dan diamalkan melainkan oleh orang yang bersikap sabar. Dan juga orang yang bersikap sabar ni pula akan mempunyai keuntungan yang besar. وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّوْهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Allahu Akbar. Jadi inilah minda pemenang yang kita nak faham. Ya, menang apa? Menangi redha Allah. Menang untuk pilih cara yang lebih baik daripada orang yang menyakiti kita tu. Sampai-sampai kita dapat menangi hati dia dan boleh berkawan baik dengan dia. Allahu Rabbi, indahnya. Ya, memanglah perasaan kita ni ada marah, ada benci, ada geram. Memang manusiawi, kita akan rasa macam tu. Ya, kita nak balik kepada apa yang Nabi SAW ingatkan. Nabi sebut takkan masuk syurga melainkan orang yang penyayang. Lalu para sahabat kata, kami semua penyayang ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, penyayang kat sini bukannya kamu sayang orang yang kamu suka saja, tapi penyayang kat sini kamu sayang kepada semua manusia, semua makhluk. Hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Allahu Akbar. Jadi kita ni, kita mungkin cenderung buat baik pada orang yang kita suka sahaja. Kita pun mungkin cenderung untuk jauh hati lah dengan orang yang buat tak baik dengan kita. Kecenderungan dalam kita kalau boleh rasa nak berdebat dengan dia, rasa nak menang hujah dengan dia. Tapi itu bukanlah kemenangan yang sebenarnya, sebab dia akan buat kita kalah sebenarnya dengan marah kita, dengan kebencian kita. Ya, kita tak nafikan sifat manusia biasa kita tu ada, tapi sifat manusia yang inginkan darjat tinggi di sisi Allah ni berbeza. Dia ada target dia. Orang yang ikut akhlak Islam, dia cuba untuk tolak semua keburukan tu dengan cara tetap berbuat baik dengan orang yang buat tak baik. Apatah lagi kalau orang tu adalah mak ayah kita, suami kita, isteri kita, mentua kita, ibu tiri ke, ibu angkat ke, ibu susuan ke, kawan-kawan, rakan sekerja, orang yang ada di sekeliling kita. Mereka ni tetap sebenarnya insan-insan yang berjasa besar, ada kebaikannya, melengkapi banyak keperluan hidup kita. Jadi kita nak kalahkan kemarahan kita, kebencian kita. Kita nak hanya benci dosa dan tetap sayangi pendosa, sebab kita pun banyak dosa. Sekian dari saya. InsyaAllah ada rezeki. Jumpa lagi.
2: Nidaul Islam. #

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

rutin sekolah. Nilai keakraban kejiranan yang hidup di sekitar Masjid Al-Mukhlisin adalah kunci kejayaan aktiviti mengimarahkan masjid. Walaupun dalam soal pengurusan jenazah dan tanah perkuburan, Masjid Al-Mukhlisin berjaya menterjemahkan peranan masjid sebagai satu-satunya institusi sosial yang terpenting dari mula manusia melihat dunia hingga mereka pulang ke kampung abadi.

0: pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid di Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
1: Nasional FM. Cimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: FM. Inilah Mekir FM segalanya untukmu.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: In dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.
1: FM. Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz FM, segalanya untukmu.
2: Nak layan lagu paling fresh dan trendy? On je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payung.

0: Apakah perancangan kerajaan untuk rakyat dan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mengikuti pembentangan Belanjawan 2027 pada hari Jumaat ini 9 Oktober 2026 pukul 3.30 petang. Dapatkan maklumat terkini mengenai perancangan, inisiatif dan hala tuju kerajaan untuk kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: PO dah siap, belanjawan pun sedia nak dibincangkan. Apa yang bakal dibawa menerusi belanjawan 2027 Malaysia Madani? Apa pula kesannya kepada rakyat, ekonomi dan masa depan negara? Jangan lepaskan peluang untuk mendengarkan Kopi O Belanjawan 2027 bersama tetamu istimewa Dr. Abdul Rais Abdul Latif, pensyarah kanan bahagian ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, pada hari Jumaat 9 Oktober jam 8.15 minit pagi dan 6.15 minit petang. Belanjawan 2027 eksklusif hanya di Mutara FM.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Menarik hati tiada memikat.
4: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
5: Satu suara, satu jiwa.

0: panggil talian waktu ni. Hello.
1: Hello. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mama.
2: Ya, abang.
1: Abang biar. Dah, Mamu nak tanya Mamu ni. Mamu dengar pagi ni dia Bambam.
0: Dia Jami.
1: Mamu awak dengar lain macam Mamu macam tak mau dengar suara kami je pun.
0: Semangat sikit Mamu.
2: Ha. Dah
1: batuk. Oh, batuk. Okey Mamu, orang kata Mamu ni memang anak jati Pulau Pinang dia tak dia Mamu.
2: Ha,
1: cuba bagi pantun sikit kat kami tengok nak dengar.
2: Ha. Tak tahu pantun.
1: Habis tu syair.
0: Syair. Jangan betul mamu.
1: Mamu.
0: Bertenang mamu.
1: Mamu sabar mamu jangan mamu bertenang kita mamu bertenang.
0: Okey sabar. Ya,
1: okay.
0: Bertenang.
1: Okey mamu.
0: Tak ada apa mamu, okay, tak ada apa mamu.
1: Okey mamu, okay. Berkenaan dengan topik kita pagi ni mamu. Jadi harapan mamu apa yang mamu nampak? Mamu.
0: Mamu.
1: Kerah dah kata mamu. Mamu.
0: Mamu.
1: Mamu.

Jerebu semua sekolah di Johor ditutup 2 hari. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi diterjemah kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning. Tachahau. Wanakum. Untuk netus kekal setia mendengarkan Mutiara FM edisi Khamis 8 Oktober 2026 bersamaan 26 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Geng pagi Mutiara kembali menemani anda bertemankan. Dia Combi.
1: Dan dia masih lagi Bambang.
0: Yes, Bambang Combi.
1: Alhamdulillah. Ana bikhair. Jadi Bambang. Kaif haluk abang?
0: Alhamdulillah, ana bi khair.
1: Alhamdulillah, jadi
0: antak mai lo. Jangan jancam je ni.
1: Tak boleh cover. Cover lah sikit.
0: Dia nak surprise pun gagal.
1: Kalau nak cover tu kan, dia tak hantar lagi bunyi lah. Enti. Bila tak dengar kan, bila dah tak dengar raya tu, weh unta. Okey, baru dengar.
0: Jangan macam tu. Dia hadap sangat bagi unta pagi.
1: Jadi, sobah al-khair.
0: Alhamdulillah, Nabi khair.
1: Kaifahaluka?
0: Alhamdulillah. Sobah khair, sobah nur.
1: Alhamdulillah.
0: Kaifahaluka, alhamdulillah.
1: Kaifahalu sihati ibnatika ya Syekh Fadil.
0: Masya Allah. Alhamdulillah.
1: Amin. InsyaAllah.
0: Hashtag jangan cemui buat baik. Sebab kita kadang setiap bahasa yang kita gunakan, kadang-kadang kita cakap bahasa Melayu, kadang-kadang kita cakap orang putih, kadang-kadang cakap bahasa Arab. Walaupun ada sekolah cakap bahasa Arab dan cakap bukan susah pun.
1: Saya ni bang nak cerita sembang pasal Arab lah.
0: Pasal Arab no.
1: Bahasa Arab.
0: Okey.
1: Kadang-kadang kita ni di Mutiara FM kena cakap bahasa ibunda kita.
0: Betul.
1: Bahasa Melayu lah. Kalau Combi konti seorang, saya teringin sangat. Saya nak bercakap bahasa Arab sepenuhnya.
0: Sepenuhnya bahasa Arab. Okey.
1: Selama 4 jam 5 jam.
0: Okey.
1: Tapi alhamdulillah apa yang feedback saya dapat.
0: Okey.
1: Saya bercakap saya tak erti, yang dengar pun tak faham.
0: Okey. Terlebih faham sesi tu. Tak payahlah Combi.
1: Yang saya tahu bahasa Arab satu ya. Daripada dulu sampai kelas satu benda.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bahasa Arab tu.
1: Yang tu bagi salam kan. Tapi satu benda yang agak susah.
0: Okey, apa dia?
1: Memang agak susah.
0: Apa dia?
1: Kira saya sebelum kerja sini kan kerja hotel lain. Bila tu Arab main, oi mana? Khalas.
0: Okey lah tu.
1: Kira memang khalas. Dia pun tanya, "Hang duk kaya khalas apa? Khalas tu habis." Senang. Tak payah cakap banyak. Dia pun nyanyi di belah.
0: Macam tu ah.
1: Hang duk cakap macam-macam, cakap dalam bahasa Melayu kan,
0: tak apa juga. Tapi lah bahasa Arab modern barulah ni. Kalau kata depa biar Arab, lebih kan. Halal.
1: Halal. Satu halal.
0: Ya.
1: Dua makruh. Tiga haram.
0: Jangan macam-macam.
1: Ada yang saya tengok viral lah bang. Dia bagi satu untuk rasa.
0: Halal.
1: Dua dia ambil kali kedua kan. Rasa macam betul tak betul rasa ni makruh. Dia ambil sekali lagi haram. Kena beli dia.
0: Betul. Kesempatan nomor dia. Asyik nak rasa.
1: Ya, saya nak rasa. Sebab tu cerita dia. Kadang-kadang kita kena faham di antara ayat-ayat bahasa Melayu. Biasa dengar bang, timbang rasa
0: ni
1: orang Melayu bawah dokong.
0: Timbang rasa lah.
1: Timbang sekilo, timbang dua kilo rasa. Ni tambang mana tak? Mana tak?
0: Macam ikut perasaan je bagi ni.
1: Ya, contoh
0: macam kena. Dia terkena ke terbuat?
1: Tak, saya Combi dokong tak makan.
0: Dokong tak makan.
1: Tumor ubat orat mah. Dokong tak makan, muktan tak makan, durian apatah lagi.
0: Itulah kan, Combi itulah. Bagus Combi ni.
1: Pasal apa bila sebut durian beracak mulut-mulut siapa?
0: Tak bukan. Nak abang dah Combi bagus. Maklumlah kan, dia tahu dia
1: maklum kena, tak main hari ni.
0: Dia kena gout. Tapi dia tak makan macam tegak bagus ya?
1: Bukan, saya makan buah yang yang pelik-pelik pada orang.
0: Yang pelik-pelik?
1: Ya.
0: Buah apa?
1: Okey, di antara buah favourite Combi lah. Ini bukan cerita pasal buah-buah tau. Tapi kita nak abang lah kan. Makanan sihat.
0: Okey, baik. Apa makanan sihat buah yang Combi makan?

0: Senang.
1: Penyegan tu.
0: Lagi? Lepas tu longan.
1: Longan pun aku pasir dah.
0: Ah, aku pas siap. Longan mata kucing sama.
1: Sama lah.
0: Okay, longan buah peach. Lagi saya suka leci.
1: Oh, leci.
0: Oh, ni bacak mulut ni. Oh, tu. Oh. Lagi buah pala.
1: Semua buah hak segan-segan kupas.
0: Tapi ada buah yang tak kupas. Comi makan.
1: Buah apa?
0: Tapi dah lama buah tak makan. Comi tak makan buah tu.
1: Apa dia?
0: Buah siku dengan buah lutut.
1: Baik, saya pergi bawa bagilah. Okay. Ha. Sebelum kita lututkan, sebelum kita sikukan, kita nak kongsikan Ramalan Cuaca Negeri Pulau Pinang untuk DC hari ini dan sepanjang perjalanan. Kalau kemarin pun jerbu agak teruk juga di sekitar Pulau Pinang. Okay. Dan hari ini di sebelah pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang ribut petir di beberapa tempat, manakala malam diramalkan tiada hujan.
0: Dan suhu minimum adalah 25 darjah Celsius dan juga maksimum adalah 32 darjah Celsius. Dan juga nak kongsikan sedikit pagi esok. Pagi esok diramalkan ribut petir. Ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Dan dalam masa yang sama, mungkin ada yang tengah mendengar ni, salah seorang daripada penunggang. Kita ambil penunggang lah yang pagi ni. Orang kata apa, terlibat dalam kemalangan waktu Cumi main Pak Raja. Orang kata apa, semoga diberikan kesembuhan. Dan terima kasih Cumi nak ucapkan kepada rakan tugas
1: Zaki Chong.
0: Zaki Chong. Zaki orang yang sama, orang yang first, dia panggil first respondent. Sebab waktu Cumi sampai ni, cerita betul tak bang? Cumi nak keluar main Pak Raja. Cumi keluar. Cumi tengok motor duduk tengah jalan bang. Lepas tu Cumi tengok ada orang terguling. Bila Cumi tengok motor tu ada box belakang, yang terbayang dalam kepala otak satu lah.
1: Siapa dia?
0: Fadil Muhammad.
1: Biadab pun.
0: Benda pasal dia jalan tau. Sebab tau, sampai kat jalan tu memang dia lah orang bawa ke
1: jangan
0: kiri.
1: Jangan cerita korang.
0: Dia akan bawa ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Kalau saya main daripada belakang, saya akan tengok bila dia ke kanan, saya akan horn kuat-kuat. Jadi bila saya berhenti tadi, saya tengok motor ada bawa bang. Saya ingat bam-bam. Serius saya cakap, saya ingat bam-bam. Saya pun berbual double stand. Saya tak bau nak jalan pergi dekat owner tu. Nak tengok siapa. Saiz baju lebih kurang sama. Sampai-sampai dekat situ, orang yang pertama tengok saya adalah Zaki. Zaki Chong lah. Kita main MCR. Izham. Saya pun, ya Zaki, ni saya tengok dia. Tengok muka dia kan. Ini bam-bam ke tidak ni. Tapi helmet, helmet scrap. Bukan visor. Ish, lalu bamba pakai helmet kalau merah. Kita dah tahu dah kan. Duduk tiap-tiap hari tengok muka sampai dia cemui.
1: Stay terang-terang.
0: Tanya dia tu. Okey bang, sakit belakang sikit. Suara ni lemah lembut kan. Seorang tengah sakit. Soalan yang kedua, kerja mana? Dah nak pastikan kerja mana? Kerja majlis bang. Tak apa.
1: Tapi apa pun, sebenarnya kita bersisih tempat yang sama tadi.
0: Betul.
1: Tapi Bambang pun tengok helmet dengan baju juga.
0: Kita
1: tengok bukan color pink. Tak apalah. Bukan Cumi lah, sebab kita nak berkejap dengan masa kan. Jadi apa pun, insyaAllah kita doakan semoga abang kita tu akan kita dipermudahkan urusan. Okay, jadi apa pun, untuk anda yang mandu, berhati-hati mandu. Ingat, sehemat mana pun kita bawa, okay, secekap mana pun kita bawa, kita tetap juga kena berhati-hati.
0: Ingatlah ayat orang Pulau Pinang, kalau kita tak botoh orang, orang botoh kita.
1: Okey, baik Jimmy, kita nak kongsikan bacaan IPU.
0: Ya, betul.
1: Indeks pencemaran udara di sekitar Pulau Pinang. Kalau kita di Johor, kita mesti maklum. Sekolah ditutup sama 2 hari.
0: 2 hari bang.
1: Okey, dan kalau kita tengok bacaan IPU di Johor pun juga agak
0: membimbangkan.
1: Okey, dan kita nak kongsikan bacaan indeks pencemaran udara di sekitar Pulau Pinang. Kalau di timur laut 154 bacaan.
0: Okey.
1: Okey, di Barat Daya 92.
0: Kalau kita nak kongsikan juga di kawasan seberang Perai Selatan 155 dan juga seberang Perai Tengah 152.
1: Betul.
0: Kalau kemarin Comi kongsikan IPU, indeks IPU, indeks pencemaran udara, dia punya bacaan dia lebih kurang dalam 80 lebih, 90 lebih bang.
1: Tapi hari ini dah meningkat, dah tinggi kan. Dan kalau kita nak masuk ke Jabatan Pulau Pinang tu kan,
0: betul,
1: dari seberang tak nampak pulau.
0: Kalau macam Comi tadi, on the way main tadi kan Green Lane tu, tak nampak KLCC bang.
1: Tak nampak KLCC Comi. Kalau nampak tu Comi, tak apalah. Mana pun nampak sekali. Kau mengigau, kau bangun lagi.
0: Janganlah marah. Tapi yang betul
1: dah, contoh dah, kadang-kadang Comi main jumpa bambang. Aku nampak KLCC tadi kan. Memang makan dulu lah. Dah, tu aku dah kokok leno.
0: Confident tu kena lebih bang. Confident tu tak boleh beli di mana-mana bang. Kita kena yakin.
1: Kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Di atas Jabatan Pulau Pinang, trafik perlahan dari Sebang menghala ke pulau. Okey, di atas Lebuh Raya sesak yang amat dari Permatang Pau menghala ke Perai pagi ni. Dan seperti biasa dari Chain Ferry menghala ke Taman Indrawasih, menghala ke Jalan Park dan seterusnya menghala ke Perai. Memang sesak yang aman. Okey, di Jalan Baru masih lagi terkawal. Namun di sekitar Bandar Perda nak menghala ke Bulatan Bukit Tengah, trafik juga sesak pagi ni. Dan dari Permatang Pau menghala ke Bulatan Bukit Tengah, trafik juga sesak. Okey, dan seterusnya di Jalan Bukit Tengah.
0: Baik.
1: Dari Kebun Sirih.
0: Yeah.
1: Dan juga dari Taman Limau Manis menghala ke Jalan Bukit Tengah. Trafik juga perlahan. Sesak begini. Dan di Jalan...

0: Hengkai nak menghala ke Jalan Kebun Nanas. Memang sesak di kedua-dua arah. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama dengan anda di sekitar Jalan Bukit Minyak, Taman Kota Permai menghala ke Bukit Minyak. Okay. Trafik juga sesak dan seperti biasa di sekitar kawasan Pedasian Alma, trafik juga sesak. Di Bukit Minyak pun sama juga, trafik juga sesak pagi ini. Simpang 4 di luar jangka pagi ini. Memang sesak dari Bandar Tasik Mutiara menghala ke Jalan Utama Simpang 4. Dan juga kita nak kongsikan bersama dengan anda di Jalan Bukit Tambun. Trafik juga sesak dari Jalan Tasik Mutiara 2 dan seterusnya di sekitar Jalan Sungai Bakar. Memang trafik bertugas dengan jayanya. Okey, di Taman Valdo pun sama juga. Trafik juga sesak menghala ke Sungai Bakar. Dan kita nak kongsikan di sekitar Plaza Tul Jawi, dari Sungai Jawi melekat dan juga dari Nibung Tebal menghala ke Plaza Tul Jawi, trafik juga sesak. Di atas jabatan kedua Pulau Pinang, trafik lancar elok, alhamdulillah. Dan seterusnya kita nak ke sekitar SPT. Okey, ini dari Mengkuang menghala ke Penanti dan juga dari Mengkuang Dam juga nak menghala ke Penanti, trafik sesak pagi ini. Dan di Pekan Bukit Mentajam, trafik juga sesak dari Berapit menghala ke Pekan Bukit Mentajam. Di Jalan Kulim sesak menghala ke Macang Bubuk dan juga menghala ke Ceruk Tok Kun. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama dengan anda di Plaza Tul Kebang Semang. Di BKE, trafik juga sesak di Susu Keluar, Lebuh Raya BKE. Dan seterusnya di Jalan Kubang Semang, trafik sesak menghala ke Permatang Pau. Dan di sekitar Taman Merbau Indah melekat hari ini lain macam. Okey, menghala ke Taman Sungai Daud Utama dan seterusnya menghala ke Lebuh Raya. Dan dari Maklum menghala ke Alok Merah, trafik juga perlahan. Di Tasik Glugong pagi ini, okey, dapat kita kongsikan juga trafik juga sesak dari Taman Sepadu menghala ke Jalan Utama dan juga dari Taman Bakar Wali menghala ke Komplek Tasik Glugong. Dan juga di Jalan Glugong, trafik juga sesak pagi ni menghala ke Sungai Dua. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan di jalan-jalan utama di sekitar Kepala Batas, masih lagi terkawal namun sedikit perlahan menghala ke Plaza Tul Bertam. Dan di Paya Keladi hari ini lain macam juga. Trafik macam juga
1: kemarin.
0: Menghala ke sekitar Jalan Paya Keladi. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda ini di Jalan Kedah. Trafik juga sedikit perlahan. Dan di Kepala Batas di Jalan Perak menghala ke Pekan Kepala Batas, trafik juga perlahan cabi. Itu di seberang. Dan kita nak kongsikan juga di sekitar seberang Perai Utara di Teluk Tawang. Trafik juga sesak menghala ke Pekan Utara Batuas dan juga perlahan menghala ke Bagan Ajam pagi ni.
1: Okey.
0: Baik, itu di seberang cumi.
1: Okey.
0: Kalau di pulau?
1: Okey, di pulau di sini lahirnya sebuah cinta.
0: Jangan macam-macam cumi.
1: Yang murni
0: abadi sejati. Kenal juga asyik gini.
1: Tiba-tiba lirik tu dia menjelma. Cumi ni tak boleh simpan
0: dekat luar. Dia jangan sampai situasi macam apa KCC tadi.
1: Okey, saya susul turun jambatan menggunakan laboratorium Tunduk Tun Lim Chong Yu menghala ke Pengalan Wil. Alhamdulillah trafik lancar dan saya masuk ke Pengalan Wil sehingga ke Esplanade pagi ni. Trafik sesak. Begitu juga daripada Esplanade menuju ke Pengalan Wil, trafik lancar dan saya mula masuk ke laboratorium Tunduk Tun Lim Chong Yu sedikit perlahan untuk naik ke Jambatan Pulau Pinang. Begitu juga di Jalan Masjid Negeri di kedua-dua arah menuju ke Jalan Scotland pagi ni, trafik sesak di kedua-dua arah. Jalan utama untuk masuk ke Jalan Gottlieb sedikit perlahan. Jalan Gottlieb di kedua-dua arah menuju ke Jalan Bagan Jermal juga sesak pagi ni. Jalan Moneskin menuju ke Jalan Burma juga sesak pagi ni. Jalan Burma untuk masuk ke Kentaman Road sedikit perlahan. Daripada Kelawai Road menuju ke Jalan Persiaran Geni pagi ni agak sesak. Begitu juga daripada Tanjung.com menuju ke Persiaran Geni sedikit perlahan. Dan berlaku kesesakan di Jalan Fetus ataupun Fetus Park pagi ni di sekitar Tanjung Bunga dan juga Batu Feringgi. Alhamdulillah trafik bergerak lancar cuma sedikit perlahan. Begitu juga daripada Jalan Perak untuk masuk ke Jalan Sungai Pinang agak sesak pagi ni. Dan masih lagi di Jalan Perak untuk masuk ke Jalan Datuk Keramat juga sesak. Jalan Datuk Keramat menuju ke Jalan Air Hitam di kedua-dua arah untuk terus ke Padang Tembak, ke Falim dan juga ke Petak Hubung juga sesak pagi ni. Begitu juga di Jalan Tiantik sedikit perlahan. Dan saat mula masuk ke Tiantik Highway untuk ke Lorong Batu Lancang juga sesak. Lorong Batu Lancang juga berlaku kesesakan dan ada simbol kemalangan di sini, insyaAllah. Apapun semua berhati-hati. Begitu juga di Jalan Frisco sedikit perlahan, dan Jalan Tan Sri Teh Iulim pagi ni menuju ke Jalan Ahmad Noh juga sesak pagi ni. Jalan Ahmad Noh sedikit perlahan. Begitu juga di Jalan Bukit Dumba pagi ni sedikit perlahan. Di Jalan Yap Choi sedikit perlahan. Jalan Bukit Gambir di kedua-dua arah pagi ni sesak. Di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Geluang pagi ini di kedua-dua arah juga sesak. Masih lagi di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Jabatan Pengangkutan Jalan Batu Ban juga turut sesak. Jalan Sungai Dua juga turut sesak. Saat susur turun Jabatan Pulau Pinang menggunakan lebuh retur Tilim Choyu menuju ke Batu Maung dan juga ke Belapas, trafik bergerak perlahan dan mula sesak saat masuk ke Sungai Nebong Highway sehingga ke Bulatan Ben Baru. Daripada Bulatan Ben Baru menggunakan Jalan Tunduk Terawang untuk terus ke Kelau, ke Sungai Rau juga Belapas juga sesak. Jalan baru, jalan baru, jalan baru. Jalan baru, baru turap bang. Cantik, tak ada lubang.
0: Baik, Jemmy. Okey. Mungkin aku perasaan ni lah.
1: Habak, habak. Habak tak salah.
0: Baik, baik, okay. Baik.
1: Jalan Masuri ataupun Jalan Tengah juga terus sesak pagi ni. Jalan Kampung Jawa juga terkena kesempiasnya sehingga ke Jalan Sungai Tiram. Jalan Sungai Tiram di kedua arah mengalah ke Belapas juga terus sesak. Begitu juga daripada Pekan Belapas untuk masuk ke Kampung Seronok pagi ni juga terus sesak. Dan daripada Permatang dan Malut menuju ke Batu Maung juga terus sesak. Begitu juga daripada Teluk Kumbang membawa ke Sungai Batu dan juga terus ke Belapas juga terus sesak. Kalau di balik pulau yang boleh saya kongsikan, alhamdulillah mungkin orang balik pulau orang cuti sebab banyak jalan tak sesak. Cuma berlaku kesesakan sedikit kesesakan berhampiran dengan hospital balik pulau untuk menuju ke Bulatan balik pulau, dan daripada Jalan Penara, Bukit Penara untuk masuk ke Jalan Tun Sadun pagi ni sedikit sesak. Begitu juga di Bayar Lepas yang saya nak kongsikan, tiada kesesakan di lapangan kapal terbang.
0: Lapangan tak sesak, Jumbi. Tak sesak. Di atas ya, Jumbi.
1: Ha?
0: Di atas ya. Nak kongsi apa?
1: Saya, Jumbi ni apa ya? Connection ramai, kabel kuat.
0: Baik, baik, baik. Silakan kabel.
1: Ha, okey. Ha. Jumbi kepada gerakan, Jumbi kepada gerakan, panggilan over.
0: Tutup, tutup, tutup.
1: Tutup, okey. Tutup, tutup.
0: Jadi apa pun untuk anda yang memandu, tak kisahlah bawa van ke, yeah, bawa lori ke, bawa bike ke, bawa kereta, bawa motor sekalipun, yeah, berhati-hati, awasi jalan, selamat kenderaan anda. InsyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusan-urusan okay, kita bersama. Amin.
1: Jangan okay gelojoh. Mm-hmm. Kalau dah lambat, punch card merah tetap merah. Tapi kita kena ingat, kita kena utamakan keselamatan. Mm-hmm. Sebab apa? Ada hati yang perlu kita bahagiakan.
0: Ada mulut yang kita kena bagi makan.
1: Ya.
0: Ya, okey. Dan hari ini topik yang menarik juga. Kita akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Kita nak dengar luahan hati anda.
1: Betul.
0: Nak dengar cerita anda. Wow. Dan juga kita nak dengar apa yang anda nak sampaikan. Okay. Nak tahu pada saat lagi kami nak kongsikan.
1: Saat lagi.
0: Bersama-sama dengan anda. Okey, tu saya GPM dia, Combi.
1: Dan dia Bambam.
0: Achuu.

0: Pani padia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menokak ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 7.42 minit pagi. Waktu ini GPM Kem Pagi Mutara masih lagi bertemankan dia Chombi
3: dan dia masih lagi Bambang.
2: Baik Chombi, hari ini 8 Oktober 2026.
3: Betul.
2: Esok 9 Oktober 2026 merupakan hari yang penting juga bagi seluruh rakyat Malaysia.
3: Betul bang.
2: Okey, yang mana esok merupakan pembentangan Belanjawan 2027. Okey, yang mana Dewan Rakyat memaklumkan perbelanjaan Belanjawan 2027 pada hari Jumaat pada pukul 3.30 petang. Yang mana mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15 telah pun bermula dan akan berlangsung selama 37 hari sehingga 8 Disember depan.
3: Dan Belanjawan 2027 akan dibentangkan Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Datuk Sri Anwar Ibrahim dan ia merupakan Belanjawan Madani kelima sejak pentadbiran Kerajaan Perpaduan dibentuk pada 2022.
2: Ya, dan Belanjawan kali ini membawa tema Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Dan ia berpaksikan tiga tonggak ekonomi madani, iaitu menaikkan siling pertumbuhan negara, menaikkan lantai taraf hidup rakyat dan memacu reformasi tata kelola. Dan tapi kan Jombi, kalau kita sebut berkaitan dengan Belanjawan kan, pastinya ramai yang akan berikan tumpuan siaran langsung, yang mana kita di Radio RTM juga akan menyiarkan siaran langsung dan juga di TV-TV RTM.
3: Betul.
2: Okay, yang mana sebut berkaitan dengan Belanjawan ni kan, bukan hanya tentang kerajaan umum beberapa bilion, tetapi tentang apa yang rakyat rasa dalam poket, keluarga, pekerjaan, pendidikan, kesihatan dan juga kos kehidupan tau.
3: Dan Bam, kita kena faham Bam, kalau kita sebut perkataan Belanjawan, apa yang terlintas dalam kepala? Mungkin bantuan,
2: Subsidi
3: gaji,
2: ada juga akan pick up pakai cukai,
3: harga barang,
2: ada yang cakap rumah,
3: pendidikan anak paling penting.
2: Nampak tak kan, setiap tahun kita akan dengar kerajaan bentangkan Belanjawan. Dan tapi hari ni kita nak letakkan diri kita pula sebagai Menteri Kewangan.
3: Wow.
2: Sebab apa tahu? Yalah, setiap tahun kita akan dibentangkan dengan Belanjawan tahun hadapan. Yeah. Betul tak kan? Dan dalam masa yang sama, ada yang terlintas di fikiran kita tahu. Duk fikir, ish, pasal pula tak dapat ini. Pasal pula tak dapat itu. Aku nak yang ni, aku nak yang tu. Mesti setiap orang ada harapan dia.
3: Betul
2: tak kan? Dan setiap orang akan duduk di depan TV, akan tunggu. Apa yang diumumkan, apa yang nak disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan berangkat Perdana Menteri kita kan.
3: Ya, betul.
2: Orang kata apa, berkaitan dengan Belanjawan untuk tahun 2027 kan. Kalau anda diberikan peluang
3: jadi Menteri Kewangan,
2: ataupun anda diberikan pula untuk minta satu benda yang akan dimasukkan dalam Belanjawan 2027, apa yang anda nak?
3: Kita nak tahu juga kan,
2: nak harga barang lebih terkawal,
3: nak bantuan untuk seluruh keluarga,
2: ataupun ada nak cukai-cukai tertentu dikurangkan,
3: dan mungkin anda rasa nak kos kesihatan lebih murah sikit lah,
2: ataupun nak rumah lebih mampu milik.
3: Tapi anda nak gaji naik, kerja culai macam mana?
2: Ataupun ada benda yang selama ni kerajaan buat tetapi anda rasa perlu untuk diperbaiki.
3: Jadi untuk Belanjawan 2027 ni, apa yang anda harapkan? Dan jom kongsi dengan Bambam dan juga Chombi.
2: Sebab kita dengarkan suara anda sendiri. Sebab kita semua sedia maklum, besok merupakan pembentangan Belanjawan untuk tahun 2027.
3: Betul.
2: Oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan merangkap Perdana Menteri. Dan hari ni kita nak tanya anda sendiri lah kan, mana tahu kot-kot apa yang anda cakap tu, itu yang pakai diumumkan. Dan kita nak tahu juga suara anda sendiri lah, apa yang anda harapkan untuk pembentangan Belanjawan untuk esok ni. Dan apa yang anda rasa macam satu benda yang anda rasa macam nak sangat-sangat diumumkan.
3: Itu cerita dia.
2: Baik, jadi kalau untuk anda nak kongsikan dengan kami Belanjawan 2027, apa yang anda harapkan, kalau anda boleh minta satu perkara dalam Belanjawan 2027 kan, apa permintaan anda?
3: Dan bagi anda sendiri, apa bantuan kerajaan yang paling anda rasa diperlukan sangat-sangat oleh rakyat lah ni?
2: Dan kalau diberikan pilihan aja ni, anda lebih pilih bantuan tunai ataupun harga barang yang lebih murah? Dan kita tahu sekarang ni pun dah ada pelbagai jualan-jualan madani.
3: Betul.
2: Kan, kita tengok jualan yang dijual dengan separuh harga, diberikan diskaun 30% dan sebagainya.
3: Betul.
2: Dan jualan rahmah yang cukup popular di Malaysia ni, kan, ke mana-mana sahaja tapi akan ada jualan rahmah kan. Adakah ada penambahbaikan yang anda rasa, yang anda harapkan untuk dibentangkan esok dalam Belanjawan 2027?
3: Betul. Dan sebut pasal rahmah ni, jualan rahmah ni pun Pak Ibrahim bisa bergaduh.
2: Pak Ibrahim gaduh.
3: Pasal apa? Pak Ibrahim tak abang kat Kak Jah.
2: Oh, tak bang Kak Jo.
3: Dia siap-siap pakai cantik-cantik. Kak Jo tanya, Nabi mana?
2: Oh,
3: nak pergi jumpa Rahmah.
2: Fuh. Pergi jumpa Rahmah tu.
3: Pergi jumpa
2: Rahmah. Dua makna je, Mi.
3: Pergi jumpa Rahmah nak pergi beli apa patut. Orang lama. Pemikiran ni pun kira Rahmah kira perempuan. Nak beli apa patut kira mesti nak beli apa-apa baik kat Rahmah ni.
2: Alamak.
3: Dia tak tahu nak pergi tempat tu nama jualan Rahmah.
2: No, bergaduh.
3: Bergaduh.
2: Loh, lepas tu Pak Ibrahim buat macam mana?
3: Pak Ibrahim buat macam mana? Cerita dia duk pergi klinik lah.
2: Alah, teruk kena ke tu?
3: Berbalut dia.
2: Alah, lain kali cerita pergi terang. Nak pergi jualan Rahmah Madani.
3: Ya, pasal apa tu? Majah baling dengan blender.
2: Pasal blender rosak. Masuk check-in klinik lah. Alah.
3: Masalah lah aku ni, masalah.
2: Okay. Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan dengan kami, kita nak sembang hari ni. Belanjawan 2007, apa yang anda harapkan dalam pembentangan belanjawan yang akan dibentangkan esok kan? Mungkin ada cadangan daripada anda sendiri, boleh call kami 04-2107-389.
3: Ataupun layangkan ruangan WhatsApp kami dalam 010-508-0957.
2: Yes, GPM dia, Combi.
3: Dan dia Bambam.
2: Achoo.

0: tahu ke Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Tengok jam, Sam, pergi rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan? Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami,
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ya, saya terus ceriakan pagi-pagi anda GPM. Kaya pagi mutiara bertemankan dia Chombi.
0: Dan dia masih lagi Bamba.
1: Baik, Chombi, kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini, ya. Menjelang belanjawan 2027 akan dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan pasti hari ini kita nak tanya anda lah kan.
0: Betul.
1: Kalau diberikan peluang, apa permintaan yang anda nak diumumkan? Apa harapan anda untuk belanjawan 2027 ni?
0: Dan kita ada lagu sebenarnya, Bam, lagu ni.
1: Oh, lagu eh? Okey, lagu dia macam mana, Chombi?
0: Menjelang belanjawan kawan yang hadir tak lama lagi.
1: Esok.
0: Esok bukanlah pagi, tapi pukul 3 petang.
1: Yeah. Okay. Macam tak kaya orang. Tapi dia betul. Dia orang tempat antara orang yang akan menunggu di hadapan TV, yang akan mendengar di radio apa yang akan diungkapkan, apa yang akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk tahun hadapan. Apa perancangan kerajaan untuk memastikan yang mana rakyat Malaysia terus rasa dihargai, rakyat Malaysia akan terus hidup dalam keadaan aman sentosa dan pertumbuhan ekonomi di negara kita yang paling penting sebenarnya untuk memastikan negara kita terus berada di anasan yang tepat.
0: Ya, dan terus mapan lah.
1: Jadi bagi anda sendiri lah kan, belanjawan 2027, apa yang anda harapkan? Dan kalau kita sentuh berkaitan dengan rakyat nak duit lebih atau kos hidup lebih rendah, kadang-kadang kita fikir juga kalau kerajaan bagi bantuan RM500 contoh macam ni, mungkin boleh selesaikan masalah. Tapi kalau harga barang, sewa rumah, bil pengangkutan dan juga kos anak terus meningkat, bantuan itu mungkin hanya melegakan untuk sementara waktu.
0: Dan apa yang menjadi persoalannya, Bob?
1: Persoalan dia, lebih baik kerajaan beri bantuan tunai mungkin, atau kerajaan fokus mengurangkan kos kehidupan. Mana satu yang lebih memberikan kesan kepada keluarga dalam jangka masa yang panjang?
0: Cuba fikir tengok, Bob. Kalau dapat RM500, tapi dalam masa yang sama belanja bulanan naik RM500, kita sebenarnya dapat apa?
1: Jadi mungkin itu yang menjadi persoalan juga, kan, Jombi, kan? Mungkin orang kata apa, kalau kita tengok tema belanjawan yang akan diumumkan esok, iaitu Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
0: Tapi tertarik dengan ayat tadi, kerajaan bagi RM500, kita beli barang RM500. Betul?
1: Betul.
0: Kadang-kadang orang tanya, beli barang habis RM500, dapat RM500, beli barang habis RM500, mana nak simpan duit? Tak, cerita dia ni, kerajaan nak membantu meringankan kos sara hidup, bukan nak suruh simpan dalam tabung.
1: Dan kadang kita nak faham juga, kan? Sebenarnya kalau kita dengar apa bantuan tunai yang diberikan oleh kerajaan, sebenarnya bukan untuk disimpan, tau.
0: Betul.
1: Untuk digunakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi itu berjalan dengan lancar, tau. Sebab tu kita dapat STR-nya, dapat orang kata apa, duit yang diberikan ataupun orang kata apa, bantuan yang disalurkan kepada kita sebenarnya bukan untuk disimpan, tetapi untuk digunakan.
0: Untuk digunakan supaya kerajaan ni meringankan. Sebab tu ayat dia, kerajaan meringankan beban rakyat. Bukan kerajaan bagi duit suruh simpan.
1: Okay.
0: Ayat kena faham.
1: Alright, kita nak terima pemanggil untuk pagi ni. Halo, siapa itu? Halo.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Siapa kat talian ni? Halo. Ya. Oh, Nora.
2: Nasha.
1: Oh, Nasha. Ingat Nora. Nasha, ada tak mana ni, Nasha?
2: Rumah
1: dah. Oh, duk rumah. Baik. Nasha.
0: Nasha. Yo. Kata laluan dulu.
2: Chombi, Chombi, Chombi, Chombi, Bambang, Sweet.
0: Okey. Jadi, Nasha,